0: Pro 2 FM.
1: Selamat pagi teman Pro 2.
2: Selamat pagi teman Pro 2.
1: Selamat pagi teman Pro 2.
2: Selamat pagi teman Pro 2.
3: Teman Pro 2, Piala Dunia 2026 sebentar lagi. RRI menjadi pemegang hak siar terestrial audio di Indonesia dengan bangga mempersembahkan program spesial Pesta Bola Dunia 2026. Bakal banyak yang seru di sini. Ada trivia, testimoni Piala Dunianya tokoh, ballcast di balik bola, di ball man versus machine, dan

Jadi, kalau kamu nggak mau ketinggalan seputar Piala Dunia 2026, pantengin terus Pro 2 FM di kota kamu. Pesta Bola Dunia 2026.

0: Halo, saya Eka Putra, musisi Sintang. Menyampaikan selamat kepada RRI sebagai radio pemegang hak siar, terestrial, dan menyiarkan langsung sepak bola Piala Dunia 2026. Ayo ikuti terus RRI, jangan sampai ketinggalan. RRI, Radio Piala Dunia.
1: Hits in the morning.
2: Sumpah kita ganteng banget gak sih? Pakai ditanya.

Hey kamu, anak muda zaman now, mau dengerin musik hits, update info terkini, atau sekedar seru-seruan bareng Pro 2? Gampang banget, sekarang semuanya ada di RRI Digital. Streaming Pro 2 kapan aja, di mana aja, langsung dari genggaman kamu. Tinggal download aplikasi RRI Digital di Play Store atau App Store. Terus dengerin Pro 2 dengan kualitas suara jernih tanpa batas. Yuk, stay connected bareng Pro 2 di RRI Digital, lebih praktis, lebih seru, dan pasti lebih dekat dengan kamu.

90,7 FM teman terbaik kamu. Dan teman Pro 2, kita sudah masuk di lagu pilihan kamu nih ya. Dan juga tips pagi, nantinya aku akan hadirkan tips pagi ke ruangan kamu. Tapi sebelum itu nih teman Pro 2, kita ada lagu pilihan kamu nih. Lagunya hari ini nih ya, datang dari penyanyi Dul Jailani nih ya, dengan 3 buah lagunya, yaitu Ada Sebenarnya Selamanya, Ingin Kau Tahu, dan juga Jas Putih nih. Silakan ya teman Pro 2, buat kamu yang mau dengerin lagunya nih, salah satu lagunya bisa banget vote di Instagram kita ya, di @RRI_Pro2Sintang. Sambil aku tunggu nih vote-nya dari kamu-kamu nih ya, teman Pro 2, di pagi hari ini aku mau membahas sedikit nih ya tentang penyanyi tersebut, Dul Jailani nih ya, Ahmad Abdul Qodir Jailani dengan nama lengkapnya seperti itu ya teman Pro 2. Lahir di tanggal 23 Agustus tahun 2000. Ia merupakan penyanyi, penulis lagu, dan pemeran berkebangsaan Indonesia nih. Dan ia juga merupakan putra bungsu dari musisi Ahmad Dhani dan juga Maya Estianti. Nah teman Pro 2, ia juga merupakan basis dari grup musik The Laki-Laki, dan ada juga Dewa 19, dan juga pemain gitaris sekaligus penyanyi dari grup musik Backdoor dan Qodir nih ya. Dan teman Pro 2, saat ini Dul bergabung dengan The Crankers sebagai gitarisnya nih teman Pro 2.

Oke, teman Pro 2, ternyata udah ada beberapa nih ya yang vote di pagi hari ini, dan lagunya dengan vote terbanyak jatuh kepada Dulce Elani dengan judul Sebenarnya Selamanya. Oke, nantinya aku akan puterin lagu tersebut ya, teman Pro 2. Jadi tetap stay tune terus di 90,7 FM, teman terbaik kamu.

bisa kamu lakukan di rumah ini ya. Nggak perlu kamu keluar ke latar atau ke stadion gitu ya, kalau waktunya udah mepet gitu kan, karena jarak yang jauh atau apa gitu kan. Bisa kamu lakukan ini di rumah, kayak yoga, zumba, atau workout kecil-kecilan aja deh di dalam rumah atau di kamar kamu sendiri nih ya, teman Pro 2. Lalu ada yang terpenting juga nih, teman Pro 2, yaitu nikmatilah sinar matahari pagi nih ya. Sinar matahari pagi di hari ini juga udah mulai terlihat nih, teman Pro 2. Kamu bisa nih keluar kamar, keluar rumah untuk sekedar berjemur sebentar gitu kan, untuk vitamin D yang masuk ke tubuh kita nih nantinya. Nah, ini bisa dapat meningkatkan kadar serotonin dalam tubuh yang dipercaya mampu memperbaiki kualitas tidur kita nih. Saat kualitas tidur membaik, bangun tidur juga akan terasa lebih segar dan tentunya mencegah ngantuk di pagi hari nih, teman Pro 2. Nah, teman Pro 2, nantinya aku akan membagikan tips lainnya ya untuk mengatasi sering ngantuk di pagi hari. Jadi, tetap stay tune terus ya di 90,7 FM, teman terbaik kamu.

penggunaan istilah AM atau ante meridiem dan juga BM post meridiem dalam menunjukkan waktu sebelum dan setelah tengah hari telah menjadi tren sejak abad ke-17 di Inggris. Istilah ini berasal dari bahasa Latin dan dipengaruhi oleh jam analog yang hanya menunjukkan waktu 12 jam. Waktu 24 jam dibagi menjadi dua bagian, yaitu IM sebelum tengah hari dan PM setelah tengah hari. Konsep ini berkembang menjadi dua periode 12 jam yang digunakan secara luas di berbagai negara, termasuk negara-negara di Eropa, Amerika, Asia, dan Afrika. Penggunaan istilah ini umum dalam sistem waktu 12 jam yang digunakan secara luas di berbagai negara dan dalam berbagai konteks internasional, seperti dalam komunikasi penerbangan, jadwal acara, dan sistem waktu global. Dan tahukah kamu, istilah AM dan PM sudah ada sejak Mesir kuno sekitar 1500 sebelum Masehi ketika jam matahari ditemukan. IM berlaku dari jam 12 malam sampai 11:59 siang, sedangkan PM berlaku dari jam 12 siang sampai 11:59 malam.

0: keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Itu juga hoax sekali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek

Oke, teman berdua masih barengan sama aku Tias. Di tips pagi kali ini kita membahas tentang tips mengatasi sering ngantuk di pagi hari nih ya, teman berdua. Mungkin di antara kamu masih ada yang leyeh-leyeh gitu ya, rebahan di kasur sambil dengerin radio nih, sambil dengerin aku siaran di radio Pro 2 Sintang. Dan mungkin karena weekend juga kali ya, jadi agak berat nih untuk mulai membangun semangat di pagi hari ini. Tapi jangan khawatir teman Pro 2, karena aku akan memberikan tipsnya nih ya. Kalau kamu misalkan masih sering ngantuk nih di pagi hari nih ya, tadi aku udah jelasin sedikit. Kalau yang pertama itu untuk lakukan olahraga secara teratur ya teman Pro 2. Lalu kamu bisa juga menikmati sinar matahari pagi nih. Ini sinar matahari pagi di Sintang ini udah mulai terlihat cerah nih. Jadi kamu sayang banget kalau melewatkan sinar matahari pagi yang bagus ini ya teman Pro 2. Lalu teman Pro 2, kamu bisa mengkonsumsi makanan yang bergizi tinggi. Nah, ngantuk ini bisa merupakan tanda bahwa tubuh ini sedang lelah atau kekurangan energi ya. Jadi untuk menghilangkan ngantuk di pagi hari ini, konsumsilah makanan yang mengandung protein, karbohidrat, lemak, dan aneka vitamin serta mineral ya. Lalu yang berikutnya nih teman Pro 2, yaitu minum air putih saat bangun tidur nih ya. Jangan lupa untuk minum 1-2 gelas air putih untuk menggantikan cairan tubuh yang hilang selama kamu tertidur semalam itu ya teman Pro 2. Karena dengan tercukupinya kebutuhan cairan tubuh ini, kamu akan merasa lebih segar sekaligus terhindar dari risiko dehidrasi nih ya teman Pro 2. Lalu teman Pro 2, yang berikutnya yaitu rutin untuk sarapan nih ya. Mungkin diantara kamu ada yang jarang juga untuk sarapan di pagi hari ini, tidak masalah. Tapi sebisa mungkin nih ya teman Pro 2, kamu harus bisa mencukupi kebutuhan energi dan nutrisi tubuh. Dan itu bisa terpenuhi ya, sehingga kamu bisa lebih siap untuk beraktivitas nih. Apalagi kalau misalkan kamu pagi hari tuh udah mulai beraktivitas yang cukup berat gitu ya. Jadi kamu perlu banget untuk sarapan gitu ya, untuk nantinya tuh sebagai power kamu nih gitu kan, semangat kamu di pagi hari gitu kan. Nah, oleh karena itu coba biasain nih diri kamu untuk rutin sarapan, terutama bagi kamu yang sering melewatkannya nih ya teman Pro 2. Oke teman Pro 2, nantinya aku akan bagikan 2 tips terakhir nih ya, yang bisa kamu terapkan gitu kan, untuk mengatasi sering ngantuk di pagi hari. Jadi tetap stay tune terus di 90,7 FM, teman terbaik kamu.

toilet scrolling. Kenapa main HP sambil BAB bikin nyaman? Scrolling di toilet bisa dibilang kayak udah jadi hal wajib saat ini. Tapi tahu nggak sih kalau ini bisa kasih dampak buruk buat kesehatan lo? Sadar nggak sadar, scrolling HP bikin makin lama di toilet. Berlama-lama di toilet, ini bisa bikin kamu rentan terhadap berbagai penyakit. Apalagi kalau toiletnya jorok. Ih, ngeri banget kan? Nggak cuma fisik, mental kamu juga bisa kena dampaknya. Sering scrolling pas di toilet bisa bikin kamu ketagihan dan susah lepas dari HP. Kamu juga bisa ngalami FOMO yang bikin kamu merasa cemas kalau nggak update berita atau sosial media. Jadi, coba deh kurangin kebiasaan scrolling di toilet. Fokus aja sama tugas utama kamu di sana. I wanna hate you, cause I

Oke, teman Pro 2 masih di 90,7 FM, teman terbaik kamu. Dan kita nih masih ada dua tips terakhir nih ya, yaitu kurangi konsumsi kafein nih. Karena kafein ini bisa membuat kamu lebih terjaga dan berenergi. Jadi jika dikonsumsi dalam jumlah banyak, kafein ini justru bisa membuat tubuh kamu ini menjadi lebih cepat lelah dan mudah mengantuk nih, teman Pro 2. Dan yang terakhir nih ya, tips untuk mengatasi sering ngantuk di pagi hari, yaitu terapkan kebiasaan tidur yang baik nih ya. Kebiasaan tidur sesungguhnya ini menjadi hal utama yang harus kamu cermati saat ingin menghilangkan ngantuk di pagi hari ya. Jika kamu tetap memaksakan diri untuk terjaga sepanjang malam, tentunya ngantuk di pagi hari akan sulit untuk dihilangkan nih, teman Pro 2. Oh ya teman Pro 2, ini infonya aku kutip dari laman website kita ya, di rri.co.id. Dan teman Pro 2, kita sudah di ujung perjumpaan kita di lagu pilihan kamu dan juga tips pagi nih ya. Dan selanjutnya di pukul 8 hingga jelang pukul 9 waktu Indonesia Barat, aku akan hadirkan hari ini dalam sejarah ke ruang dengar kamu. Jadi tetap stay tune terus ya di 90,7 FM, teman terbaik kamu. We'll be right back.

Selamat pagi teman Bro 2, press release single Tanah Air dari album 10 Indo Indonesia ciptaan Ahmad Doli Kurnia Tanjung dan Pei Burman bersama komposer Dede Kumala. 2025 adalah usia Indonesia tepat 10 Windu atau 80 tahun, masa di mana Indonesia mengalami banyak cobaan, mulai dari demo besar terkait situasi politik, bencana alam, dan kondisi sosial masyarakat yang dipengaruhi berita hoax. Tanah Air adalah lirik buah karya dari Ahmad Doli Kurnia Tanjung yang menggambarkan sosok manusia Indonesia yang begitu mencintai tanah airnya. Kemanapun pergi merantau, kita akan selalu terkenang dan rindu akan kampung halaman. Suasana, alam, budaya, dan kehidupan di belahan bumi manapun yang ditemui tidak akan pernah sama dan sepadan dengan apa yang kita miliki di tanah air. Selalu akan dirindukan. Dari lirik Tanah Air ini kemudian dikemas menjadi satu komposisi lagu oleh Pei Burman dengan aransemen musik pop rock balad 90-an. Dia berhasil menyatukan pesan lirik dengan aransemen musik yang membangkitkan rasa kerinduan yang mendalam terhadap tanah kelahiran kita, Indonesia tercinta. Dari 3 album kebangsaan yang kami produksi, di volume ketiga inilah Pei Burman setuju untuk ikut menyumbangkan suaranya lewat lagu Tanah Air. Single Tanah Air masuk dalam album kebangsaan 10 Windu Indonesia yang digawangi oleh Ahmad Doli Kurnia Tanjung, founder Sinergi for Indonesia, sebagai eksekutif produser album, dan Pei Burman produser sebagai head produser album. Kami berharap rekan-rekan media dapat terus menyuarakan pesan persatuan dan kesatuan ke seluruh wilayah Indonesia melalui lagu ini. Sedikit kontribusi kami sebagai penyejuk, pemersatu, dan kembalinya jiwa-jiwa nasionalis untuk tetap solid, semangat, terus berjuang meraih kemenangan untuk Indonesia Raya. Salam satu Indonesia, maju musik Indonesia, Indonesia bangkit.

0: Pro 2 FM.
1: Teman terbaik kamu.
2: Teman Pro 2, Piala Dunia 2026 sebentar lagi. RRI menjadi pemegang hak siar terestrial audio di Indonesia dengan bangga mempersembahkan program spesial Pesta Bola Dunia 2026. Bakal banyak yang seru di sini. Ada trivia, testimoni piala dunianya tokoh, ballcast, di balik bola, di ball man versus machine, dan

Jadi, kalau kamu gak mau ketinggalan seputar Piala Dunia 2026, pantengin terus Pro 2 FM di kota kamu. Pesta Bola Dunia 2026.

0: Halo, saya Yudi Fandra, Direktur PT Manja Entertainment Group, mengucapkan selamat kepada RRI yang telah menyiarkan banyak acara, termasuk siaran langsung Piala Dunia 2026. Yuk ikuti terus RRI, jangan sampai ketinggalan ya, RRI Radio Piala Dunia.
1: Hits, hits, hits, idaman.

Hey kamu, anak muda zaman now, mau dengerin musik hits, update info terkini, atau sekedar seru-seruan bareng Pro 2? Gampang banget, sekarang semuanya ada di RRI Digital. Streaming Pro 2 kapan aja, di mana aja, langsung dari genggaman kamu. Tinggal download aplikasi RRI Digital di Play Store atau App Store. Terus dengerin Pro 2 dengan kualitas suara jernih tanpa batas. Yuk, stay connected bareng Pro 2 di RRI Digital, lebih praktis, lebih seru, dan pasti lebih dekat dengan kamu. Hanya

Jangan dari Marion Jola nih ya, Tamam Pro 2. Dan kita sudah masuknya di segmen hari ini dalam sejarah nih ya, Tamam Pro 2. Ada yang bisa tebak nggak, Tamam Pro 2, hari ini dalam sejarah nih kita akan membahas apa nih nantinya nih ya? Nah, Tamam Pro 2, ternyata hari ini merupakan hari sejarahnya, hari sklerosis multiple sedunia nih ya, yang diperingati setiap tanggal 30 Mei nih. Nah, masyarakat dunia itu memperingati hari sklerosis multiple sedunia atau World Multiple Sclerosis Day nih ya, setiap tanggal 30-nya. Dan Tamam Pro 2, ternyata peringatan ini bertujuan untuk meningkatkan kesadaran global tentang penyakit sklerosis multiple nih ya.

Teman-teman Pro 2, mengutip dari berbagai sumber juga nih ya, ternyata hari peringatan ini menjadi momen global untuk meningkatkan kesadaran tentang penyakit autoimun yang menyerang sistem saraf pusat tersebut dan memperjuangkan akses perawatan yang lebih baik bagi para penderitanya. Nah, sejarahnya nih, National Today mencatat Hari Sklerosis Multiple Sedunia pertama kali diluncurkan pada tahun 2009 oleh Multiple Sclerosis International Federation atau MSIF. Nah, MSIF ini merupakan sebuah federasi internasional yang menghimpun organisasi-organisasi nasional yang peduli terhadap sklerosis multiple nih ya, atau multiple sklerosis nih Taman Pro 2 dari berbagai negara. Nah, Taman Pro 2, ternyata peringatan ini menjadi momentum tahunan bagi komunitas global untuk menyuarakan solidaritas dan berbagi informasi nih sejak saat itu ya. Dan momen ini juga digunakan untuk mendorong perubahan kebijakan yang lebih inklusif bagi para penyandang multiple sklerosis nih Taman Pro 2. Nah, Taman Pro 2, nanti kita akan membahas lebih lanjutnya lagi nih ya tentang sejarah Hari Sklerosis Multiple Sedunia yang diperingati setiap tanggal 30 Mei ini. Jadi, tetap stay tune terus di 90,7 FM, teman terbaik kamu.

0: Wih, keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Iya. Yeah. Itu juga hoax sekali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.
2: Kamu kesulitan mencatat saat seseorang berbicara terlalu cepat, baru menulis beberapa kata, tiba-tiba topiknya sudah berganti. Dalam situasi seperti ini, dibutuhkan cara mencatat yang cepat dan efisien. Salah satunya yaitu dengan stenografi. Stenografi adalah teknik menulis cepat dengan menggunakan simbol atau singkatan khusus untuk mewakili kata, suku kata, atau bunyi tertentu. Tujuannya agar seseorang bisa mencatat pembicaraan secara langsung tanpa tertinggal. Teknik ini sering digunakan oleh wartawan, sekretaris, dan petugas pengadilan, terutama saat mencatat pernyataan yang panjang dan penting. Meskipun sekarang banyak orang mengandalkan rekaman suara, stenografi masih digunakan di beberapa bidang karena lebih praktis, tidak bergantung pada alat, dan hasilnya bisa langsung dibaca atau diketik ulang.

dengar kata tanduk, yang kebayang pasti keras, kokoh, dan terbuat dari tulang kan? Apalagi tanduk badak, besar, tebal, dan kelihatannya kuat. Tapi percaya nggak kalau tanduk badak itu terbuat dari rambut? Yap, kedengarannya aneh, tapi itu fakta. Tanduk badak terbuat dari keratin, zat yang sama dengan bahan pembentuk rambut dan kuku manusia. Jadi, kalau dipikir-pikir, tanduk badak itu sebenarnya cuma rambut super padat yang tumbuh di hidungnya aja. Keren sekaligus mind-blowing kan? Ternyata yang kelihatannya keras kayak batu sebenarnya tersusun dari hal yang lembut, yaitu rambut. FM Pro 2 RRI Sintang.

90.7 FM, teman terbaik kamu. Dan teman Pro 2, kita masih di hari ini dalam sejarah nih ya, hingga pukul 9 nantinya. Dan kita membahas sejarah tentang multiple sclerosis nih ya, teman Pro 2, yang merupakan penyakit kronis yang menyerang sistem saraf pusat, yaitu otak dan sumsum tulang belakang nih. Multiple sclerosis ini terjadi ketika sistem kekebalan tubuh secara keliru menyerang mielin atau lapisan pelindung yang membungkus serabut saraf kita nih. Nah, teman Pro 2, hal tersebut menyebabkan peradangan dan kerusakan pada mielin ya, serta jaringan saraf di sekitarnya. Gejala umum penyakit ini adalah kelelahan ekstrim, gangguan penglihatan kabur atau ganda, dan kesemutan atau mati rasa di anggota tubuh nih. Untuk gejala lainnya yaitu kelemahan otot atau sulit bergerak nih ya teman Pro 2, masalah keseimbangan, terus ada faktor gangguan berbicara ya, atau kognitif, ada gangguan kandung kemih juga, dan juga usus di teman Pro 2. Nah, gejala yang dialami setiap orang itu bervariasi ini ya, tergantung bagian sistem saraf yang terkena nih. Nah, teman Pro 2, ternyata penyebab pasti multiple sclerosis ini belum diketahui pasti ya, tetapi diperkirakan melibatkan kombinasi faktor genetik, lingkungan, dan autoimun nih. Penyakit ini lebih sering terjadi pada orang dewasa muda, usia sekitar 20 hingga 40 tahun nih, dan lebih banyak menyerang wanita dibandingkan pria. Oke teman Pro 2, nanti kita akan membahas lebih lanjut nih tentang sejarah Hari Sklerosis Multiple Sedunia yang diperingati setiap tanggal 30 Mei. Jadi tetap stay tune terus ya di 90.7 FM, teman terbaik kamu.

Kalau kamu melihat hidup seseorang seakan gak pernah susah, mungkin itu karena dia gak pernah ngeluh di hadapan kamu. Jadi, jangan mengukur standar kebahagiaan kamu dengan orang lain. Sebab, standar kebahagiaan setiap orang itu tidak sama. Ingat, kita hanya perlu bersyukur atas apa yang sudah kita miliki dan selalu merasa cukup atas apa yang Tuhan kasih.

memotong pembicaraan orang lain, bertindak seperti tahu akan segalanya, padahal baru tahu sedikit, adalah tindakan yang tidak terpuji. Mungkin kita tahu apa yang akan orang lain katakan, tapi berusahalah untuk mendengarkan sampai tuntas. Mungkin kita tahu tentang banyak hal, tentang banyak informasi, tetapi berusahalah mendengar sampai habis pembicaraan seseorang supaya kita mendapatkan informasi yang utuh dari lawan bicara kita. Milikilah Shoshin Mentality. Apa itu Shoshin Mentality? Shoshin Mentality adalah pemikiran sebagai murid pemula yang mempunyai sifat keterbukaan, hasrat untuk belajar, dan tidak mengambil kesimpulan di awal. Milikilah Shoshin Mentality agar kita menjadi pribadi yang lebih baik dan terbuka dengan informasi-informasi baru di luar pengetahuan kita.

Masih di 90,7 FM, teman terbaik kamu. Hai teman Bro 2, kita masih di hari ini dalam sejarah nih ya. Dan sejarahnya di hari ini nih, Hari Sklerosis Multiple Sedunia. Dan hari ini tuh Hari Sklerosis Multiple Sedunia itu diperingati setiap tanggal 30 Mei. Nah, teman Bro 2, tanggal 30 Mei ini dipilih secara resmi ya oleh komunitas internasional sebagai hari peringatan, dan setiap tahunnya disertai kampanye bertema khusus nih. Peringatan ini diisi dengan berbagai kegiatan, mulai dari kampanye media sosial, diskusi publik, hingga penyuluhan medis nih. Nah, teman Bro 2, gedung-gedung penting juga diterangi dengan warna oranye sebagai simbol perjuangan melawan multiple sclerosis ini. Dengan tujuan utamanya dari Hari Sklerosis Multiple Sedunia adalah menghapus stigma dan meningkatkan pemahaman masyarakat tentang penyakit ini. Nah, teman Bro 2, peringatan ini juga bertujuan memperluas akses layanan kesehatan ya, pun untuk mendukung kemajuan penelitian dalam pengobatan sklerosis multiple. Oke, teman Bro 2, infonya ini aku kutip dari laman website kita ya, dari rri.co.id.

Social engineering. Social engineering adalah tindakan manipulasi seorang dengan memanfaatkan kesalahan mereka untuk memberikan data atau informasi yang bersifat rahasia. Dalam menjalankan aksinya, pelaku kejahatan human hacking biasanya menyamar sebagai pihak yang berwenang, sehingga korban mau memberikan data berharganya kepada pelaku. Serangan seperti ini bisa saja terjadi secara online, tatap muka, ataupun dalam bentuk interaksi lainnya. Salah satunya adalah kasus penipuan yang memanfaatkan informasi yang dibagikan seseorang melalui media sosialnya. Social engineering merupakan tindak cybercrime yang menggunakan manipulasi psikologis. Karena itu, strategi serangannya dibangun berdasarkan pola pikir seseorang untuk mengelabui dan mempengaruhi perilaku mereka.

0: Kamu pasti sering mendengar istilah self-reward. Secara sederhana, self-reward adalah bentuk apresiasi diri sendiri atau bisa disebut juga dengan self-love. Self-reward adalah penghargaan atau apresiasi kepada diri sendiri atas sebuah pencapaian yang berhasil kamu peroleh. Selain itu, sikap ini juga bisa disebut dengan cara kamu memanjakan diri. Tapi sebenarnya, self-reward nggak harus selalu kita lakukan ketika berhasil mencapai sebuah pencapaian saja. Tapi, kamu juga bisa melakukannya ketika sedang proses menuju pencapaian.
1: Bagi teman berdua, kita sudah di ujung perjumpaan kita di hari ini dalam sejarah nih ya. Dan nantinya di pukul 9 hingga jelang pukul 10 waktu Indonesia Barat, aku akan hadirkan Music Trainer nih ya, bersama Pro 2 FM RRI Jakarta. Jadi tetap stay tune terus ya di 90,7 FM, teman terbaik kamu.

Salah satu segmen yang seru banget. Kita bakal ngobrol-ngobrol bareng sama salah satu musisi lagi, bareng sama Nada Bumi, bareng sama Rio Nada Bumi. Oke, jadi kita lagi di Musicpreneur. Dan hari ini kita kedatangan salah satu penyanyi, bisa dibilang juga teman berdua. Karena beliau ini, dia itu sebenarnya pekerjaan utamanya itu bukan cuma penyanyi, namun perwira polisi. Wah, ini unik banget nih teman berdua. Nanti kita bakal ngobrol bareng sama Bang Zul namanya, setelah yang satu ini. Jadi jangan kemana-mana dulu, buat yang pengen nanya-nanya atau ikutan bisa langsung merapat aja di 0811 800 105.

0: Produ FM masih sama gue David Prada, nemenin kamu di pagi hari ini di Spada. Dan sekarang masih di Musicpreneur. Dan seperti yang sudah bisa dilihat nih tuan Produ, gue sudah kedatangan Rio Nada Bumi.
1: Halo, selamat pagi.
0: Gimana Davi? Selamat pagi, apa kabar?
1: Alhamdulillah baik, dan hari ini cerah.
0: Ah iya lagi, tadi sempat mendung sih di pagi hari ya? Sih.
1: Ini cerah berarti tandanya hari ini kayaknya sih cerah sampai sore ya.
0: Amin. Dan kita ketemu lagi di Musicpreneur kali ini nih Bang Rio. Dan seperti biasa, ini sudah bisa dilihat juga kalau hari ini ada tamu spesial yang datang
1: spesial
0: lagi.
1: Spesial banget hari ini kedatangan seorang abang ya. Kita
0: abang.
1: Panggil abang, Abang Zul.
0: Oke. Okay.
1: Dia juga musisi, tapi juga unik nih. Di sisi lain dia perwira polisi.
0: Wow. Nah. Selamat datang, Bang Zul.
2: Alhamdulillah.
0: Coba cek lagi.
1: Halo.
2: Ini masih cek sound nih.
0: Nah.
1: Selamat pagi Bang Zul.
0: Selamat pagi.
2: Pagi Bang Rio. Pagi Bang.
0: Gimana apa kabarnya?
2: Alhamdulillah sehat walafiat dan selalu harus sehat.
0: Wih, keren. Amin. Oke. Tadi kita udah sedikit intro juga ya sebenarnya ya.
1: Iya.
0: Kalau misalnya Bang Zul ini adalah perwira polisi ya?
1: Perwira polisi.
0: Oke. Okay.
1: Aktif lagi kan?
0: Aktif lagi.
1: Aktif.
0: Tapi sebenarnya kalau misalkan masuk ke dunia nyanyi atau tarik suara tuh sebenarnya udah dari kapan sih Bang Zul?
2: Mungkin kurang lebih ada hampir 10 tahun ya.
0: 10 tahun ya?
2: Tapi yang kencang-kencangnya debutnya sekitar 9 tahun terakhir lah.
0: 9 tahun yang lalu, berarti dari tahun 2000 berapa 9 tahun yang lalu ya?
2: Restart 10 tahun before sekarang ya, 2026.
0: 2016 berarti ya?
2: 2016.
0: Wow, oke. Itu pada saat itu berarti Bang Zul udah masuk di perwira polisi?
2: Oh udah, saya polisinya kan udah lama.
0: Oh berarti itu hobi?
2: 20 tahun itu hobi yang lama gak tersalurkan kemudian disalurkan.
0: Gitu. Oh gitu, berarti awalnya yang apa ya, yang bikin Bang Zul kayaknya gue pengen seriusin nyanyi gitu pada saat itu apa?
2: Iseng darinya, jadi kan kebetulan saya suka nongkrong di Blok M. Kemudian saya bersahabat berteman dengan Adam Glennnya Dot.
0: Oke.
2: Jadi saya suka bikin ringtone lagu gitu. Jadi ringtone lagu saya bikin suara saya iseng aja gitu. Akhirnya sampai pada satu waktu dia dengerin ringtone lagu saya, dibilang Bang itu ringtone lu tuh
0: bikinan sendiri
2: atau bikinin sendiri atau bikinan orang?
0: Ya
2: bikinan gua sendiri, tak bilang gitu. Ya lumayan bagus juga. Ayo kita coba rekaman yuk. Gitu.
0: Akhirnya diseriusin,
2: diajaklah gua ke studio rekaman, ketemulah sama Bang Kirman.
0: Oke.
2: Nah dari sini ya udah. Tadinya hanya ngisi suara gitu, substitusi aja gantiin suaranya orang gitu, suaranya penyanyi yang nggak datang. Keterusan misalnya.
0: Ya ampun, tapi kalau kilas balik sebenarnya udah tertarik di dunia musik gitu ya, nyanyi sendiri.
2: Udah lama sebenarnya, waktu SMA dulu, waktu gua masih di Surabaya, ikut lomba Finolia, Elvasi Surya.
0: Oke.
2: Nah kebetulan menang ya, masuk final. Nah pada waktu mau, bukan semifinal loh, final loh. Masuk ke, berangkat ke radionya, ketahuan sama orang tua gitu. Maksudnya belum merestui lah.
0: Oh pada saat itu belum merestui.
2: Ayahanda belum merestui, katanya kamu jangan, mau jadi ngapain kamu nyanyi-nyanyi gitu, katanya dia bilang. Jadi orang, saya bilang kan banyak juga tuh penyanyi yang jadi orang pak gitu. Tapi ya pokoknya kamu benerin sekolah dulu deh, atau kamu jadi apa dulu, kalau mau nyanyi terserah nanti kalau udah. Yang penting fokus dengan pendidikan, atau fokus dulu dengan
1: karir
2: apa sekolah kedinasan atau apa, setelah itu silakan.
0: Oke. Tapi akhirnya kalau sekarang ya, maksudnya sekarang kan Bang Zul nih perwira polisi, terus nyanyi juga, terus ternyata Bang Zul nih suka banget juga sama apa namanya, batu cincin.
1: Iya, ketua lagi.
0: Ketuanya perkumpulan batu cincin di Blok M ya katanya.
1: Sedap.
0: Nah itu tuh bagi waktunya gimana tuh? Itu yang susah sebenarnya kan?
2: Jadi untuk balancing otak kanan otak kiri aja. Jadi dari kejenuhan kita bekerja gitu, aduh harus ada kegiatan yang positif. Kalau enggak kan banyak hal-hal yang lain.
1: Iya.
2: Pekerjaan di kepolisian juga itu cukup berat ya. Dan kita kan emergency call 1 kali 24 jam sebenarnya. Kita sudah akad kredit lah sama pimpinan, maksudnya sama negara ini. Mm-hmm. Jadi setiap saat, setiap waktu kita harus siap kalau dipanggil gitu kan. Nah, beban tugas itu akan terasa lebih ringan kalau kita mengerjakan sesuatu yang menyenangkan gitu.
0: Benar, betul.
2: Nah, ternyata hiburan di situ. Kayak perkumpulan perakian itu hiburan. Dan nyanyi-nyanyi itu apalagi gitu.
0: Itu lebih
2: jadi
0: hiburan
2: untuk
0: lagi.
2: Untuk membalancing otak kanan sama otak kirinya aja gitu. Wah. Karena hal-hal yang bersifat seni itu selalu saja menjadi energi aktivasi gitu buat kita. Wih, semangat.
0: Seru sih, seru sih, seru sih. Ini berarti ngajarin juga teman berdua mungkin yang sekarang punya hobi, terus habis itu juga pengen tetap mengejar mimpinya gitu. Misalkan tetap pengen jadi astronot atau jadi apa, iya. Tapi tetap kalau misalkan punya hobi bisa sambil dilakukan kok gitu ya.
1: Dan pada akhirnya bisa dilakukan juga bersamaan kan?
0: Iya.
1: Ini salah satu contoh abang kita ini.
0: Berarti Bansu total udah berapa lagu dari 10 tahun yang lalu?
2: Oh, mungkin ada hampir 50 lagu.
0: Wih, 50 lagu ya.
2: Lagu
0: banyak
2: ya,
0: macam juga ya. Terakhir kalau enggak salah yang lagu yang religi bukan?
2: Iya, saya ada 2 lagu. Saya nge-refresh lagu saya yang lama dulu yang lagunya Khadijah sama satu lagi itu Wanita Terindah.
0: Oke.
2: Di refresh aja lagunya, lebih kekinian gitu.
0: Oke.
2: Lebih milenial, kalau dulu udah ketinggalan gitu.
0: Ini seru banget nih teman berdua. Jadi kalau misalkan ada pertanyaan apapun bisa langsung merapat dulu di WhatsApp kita di 0811-800-105. Karena nanti abis ini kita bakal ngebahas soal musik juga. Kira-kira ada lagunya yang tentang apa, bercerita tentang apa gitu. Karena ini adalah sebuah POV baru juga ya.
1: Betul.
0: Oke deh kalau gitu jangan kemana-mana dulu, kita bakal break sebentar. Jadi tetap di Musicpreneur di pagi hari ini.

0: dikirim ke bumi untuk orang-orang sepertiku.
1: Oke, kita balik lagi di Music Planner bareng sama Bang Rio dan juga Bang Zul.
2: Halo.
1: Oke deh, nah kita masih ngomongin soal Bang Zul yang apa namanya ternyata punya salah satu lagu juga ya. Yang ya, lagi mau dipromoin nih. Jadi salah satu lagu terbarunya itu adalah Wanita.
3: Wanita Terindah.
1: Terindah.
2: Cerita tentang apa ini Bang?
3: Jadi
2: tentang wanita pastinya.
1: Pasti dong.
3: Yang jelas ya, jelas tentang wanita ya.
1: Oke.
3: Tapi kan kalau apa namanya? Kalau kita memilih pasangan hidup, itu mesti kita harus pilih yang baik kan?
1: Benar.
3: Jadi kriteria yang baik itu seperti apa sih gitu kira-kira gitu. Jadi di dalam lagu ini sih sebenarnya kita menggambarkan aja gitu, kalau wanita terindah itu sosok wanita yang universal lah, memiliki kecantikan luar dan dalam.
1: Oke. Tapi kalau menurut Bang Zul, tadi indahnya itu seperti apa maksudnya?
3: Kadang-kadang cantik bukan ukuran ya.
1: Oke. Okay.
3: Cantik tetap lah. Orang secara fisiologis, orang melihat orang pertama kali itu terkesan impresnya dengan fisik.
1: Mm-mm.
3: Tapi fisik itu bukan segala-galanya gitu. Tapi ketika dia berinteraksi, dari kesabarannya, kesungguhannya, kesetiaannya,
2: karakternya,
3: dia akan muncul. Tadi yang aku sampaikan tadi itu yang gue sampaikan, inner beauty-nya akan muncul gitu.
1: Itu yang paling penting.
3: Itu yang paling penting.
1: Ah.
3: Makanya dibuatlah lagu itu gitu.
2: Makanya Dave carinya yang inner beauty.
1: Bener itu iya. Sih.
2: Udah dapet belum?
1: Belum. Udah.
2: Udah ya. Oh,
1: udah. Jadi makanya emang kan aku juga belum apa namanya belum nikah gitu kan. Kalau nikah kan selamanya.
2: Betul.
1: Kan. Dan itu berarti yang paling penting nomor 2 cari yang karakternya.
2: Kalau orang Jawa bilang mungkin bibit, bebet dan bobot mungkin.
3: Yes.
2: Seperti itu kan.
3: Yes.
1: Ini setuju gak ada orang yang bilang kalau misalnya cantik itu bisa pudar. Tapi kalau ngobrol itu gak pudar-pudar, setuju gak Bang Zul? Atau ada aspek lainnya juga?
3: Jadi ada yang mengatakan bahwasanya kepintaran itu sesuatu yang seksi gitu, menarik gitu. Jadi kadang-kadang kemampuan dia untuk menyelesaikan masalah, kemampuan dia berinteraksi, kemudian kemampuan dia untuk menjadi, bukan entrepreneur loh ya, menjadi seorang wanita yang rumahan mungkin, atau wanita pekerja namun bisa membagi waktunya untuk rumah gitu. Itu selalu saja memunculkan hal-hal yang baik dan bagus ya dalam kehidupan.
1: Okay.
3: Itu kadang-kadang yang tadinya pasangannya dia gak jatuh cinta bener terlalu dalam, mungkin gradasinya bisa meningkat gitu dari 50%, 60%, bahkan sampai 100%.
1: Oh wow. Oke. Okay. Tapi berarti kalau di dalam lagunya sendiri ini POV-nya dari yang cowok yang mengagumi wanitanya sendiri atau lagi mencari kah atau apa segala
3: macam? Enggak, itu lagunya sebenarnya untuk orang yang sudah punya pasangan.
1: Oke. Okay.
3: Tapi pasangannya dia seorang yang simple, yang sederhana, tapi karena kebaikan akhlak dan budi pekertinya membuat dia semakin jatuh cinta.
1: Nah, ini cocok nih sama ada fenomena sekarang, namanya itu adalah standar TikTok Bang Zul. Jadi ada standar-standar di TikTok. Jadi kayak, wah cewek tuh harus gini, cewek tuh harus gini, cowok tuh harus gini. Gimana pendapatnya Bang Zul? Mungkin untuk kayak apa namanya, ada standar TikTok di luar sana, harus dilupain apa segala macam?
3: Boleh lah, itu parameter sesaat boleh. Tapi kan karakter apa, maksudnya parameter itu ada hal pendukung lainnya yang mungkin yang lebih insight ya. Kalau kita mau lihat perempuan itu samalah laki-laki melihat wanita, wanita melihat laki-laki sama gitu. Kalau pertama itu mesti parameternya apa yang terlihat.
1: Iya.
3: Berikutnya apa yang tersurat gitu.
1: Oh, tersurat. Iya.
2: Ini Davi mau tahu enggak? Kata-kata ini, ini memang kalau seorang perwira polisi menangani kasus tuh kayak gitu.
1: Oh,
2: jadi ada parameter, ada pendukung.
1: Oh gitu.
2: Untuk menentukan dua alat bukti ya.
1: Iya. Gak bisa langsung nyeplos ya.
2: Iya.
1: Gak, soalnya standar TikTok sekarang aneh-aneh gitu. Ya, gitu. Iya. Ada yang kayak katanya kalau minum pakai tangan kiri aja itu red flag.
2: Oh iya.
1: Jadi kayak maksudnya kan makan bener kan, makan pakai tangan kanan itu mungkin tangan kanannya kotor, minum pakai tangan kiri. Itu red flag, ada lagi apa segala macam.
2: Jadi standar TikTok
1: banyak. Susah lah ya, ini enggak ya. Yang penting wanita terindah lah ya.
3: Iya, pokoknya indah deh. Gitu.
1: Oke deh, dan ini kemarin prosesnya berapa lama nulis apa segala macam?
3: Ini sebenarnya lagu saya yang udah cukup lama ya.
1: Oke.
3: Sekitar 9 tahun yang lalu.
1: Udah 9 tahun yang lalu.
2: Di aransemen ulang ya Bang?
3: saya di recycle gitu kan, lagunya dengan musiknya lebih kekinian lah.
1: Inilah.
3: Jadi lebih sedikit milenial lah.
1: Oke. Okay.
3: Kalau menurut pendengarannya sih, tapi menurut yang merasakan dan mendengarkan, maksudnya para pemirsanya kan, itu feedbacknya kita nggak tahu nanti seperti apa kalau dilemparkan di masyarakat seperti apa lagunya.
1: Nanti kita dengerin lagunya Teman Berdua, tapi ini waktu itu ditujukan untuk sang istri.
3: Ya, someone special lah, pasangan hidup kita gitu.
1: Dan gimana reaksi sang istri untuk pertama kali pada saat 9 tahun
3: pertama lalu? Dia nggak impress, dia biasa-biasa.
1: Masa sih? Masa nggak impress?
3: Nggak, pertama biasa aja. Yeah, gitu. Yeah. Tapi dia setelah, ini lagunya kalau menurut saya tuh kalau didengarkan sepintas kayaknya biasa, tapi setelah 2 kali 3 kali racunnya keluar.
1: Oh,
2: bisa aja ya.
3: Beracun ini lagu. Beracun.
1: Iya.
3: Dulu gitu ceritanya. Cukup. Sekarang saya refresh lagi dan memang lagu itu enak sih.
1: Cukup kritis juga ya ternyata.
2: Siapa ya? Siapa yang aransemen, Bang?
3: Kalau kemarin itu yang buat lagunya Bang Kirman ya.
2: Oh iya, Bang Kirman.
3: Yang sekarang ini kakak saya yang di dokter dia.
1: Oh, dia yang aransemen.
3: Dokter, kebetulan dia suka musik juga sama-sama. Coba deh lagunya aku aransemen boleh enggak, dia bilang gitu. Dia coba lagu. Karena dia juga sama-sama hobi musik sama saya, sama gua nih. Akhirnya ya dia cobain dan ternyata enak didengerin. Ya udah deh, tak recording ulang aja. Bilang gitu.
1: Wah, keluarganya Bang Zul ini cukup unik ya. Kakaknya dokter, iya, tapi juga bisa aransemen musik gitu. Adiknya jangan-jangan
3: enggak, kita cuma berdua.
1: Oh, cuma berdua doang. Kalau ada satu lagi mungkin kerjaannya yang lain lagi tuh, berdua tapi tetap di musik ya. Oke deh, ini kita langsung aja puterin dulu lagunya. Nanti kita bakal ngobrol-ngobrol lagi mungkin tentang detailnya apa segala macam. Buat yang pengen nanya-nanya bisa langsung merapat sekali lagi di 0811 800 105. Langsung aja kita dengerin. Ini dia Zul, Wanita Terindah.

0: Pro 2 FM seluruh Indonesia masih sama Davi Prada, Rio Rada Bumi. Halo. Dan juga masih sama Bang Zul.
1: Bang Zul.
0: Penyanyi yang juga perwira Polri teman berdua. Ini keren banget sih, keren
1: sesuatu
0: banget.
1: Sesuatu ya.
0: Sesuatu ya. Tadi kita udah dengerin lagunya sebelum lagu yang kita puterin sebelum ini. Lagunya juga bagus banget. Relate lah buat mungkin teman Pro 2 yang gak apa-apa nih, masih pacaran, udah punya istri. Ya, ini ya. Lagunya cocok banget gitu didengerin ya.
1: Dan konsepnya juga kekinian kan.
0: Bener.
1: Jadi anak sekarang bisa denger.
0: Yes, bener banget.
1: Mungkin dijadiin... kalau abang dengerin yang zaman dulu kayaknya
0: berbeda tuh.
1: Berbeda ya. Aransemennya.
2: Aransemennya agak sedikit beda yang ya lebih jadul lah.
0: Oke. Okay.
2: Tapi kalau andai kata persoalannya sama.
0: Ah.
2: Tadi kan seperti yang disampaikan bisa pasangan yang sudah menikah atau yang saat ini lagi
0: masih cem-ceman,
2: masih cem-ceman,
0: bebas
2: masuk-masuk aja.
1: Udah lama gue gak denger cem-ceman.
0: Bahasanya masih yang zaman dulu banget.
1: Iya.
0: Oke deh, oke deh. Nah, ini mungkin kalau misalkan kita boleh tahu ya Bang Zul, project selanjutnya kira-kira mau apa sih? Udah punya 50 lagu, banyak banget lagi nih. Ini ada gebrakan apa lagi gitu?
2: Sebenarnya simpel aja ya. Gua ini bikin lagu sih sebenarnya maksudnya sering tiktokan dulu sama sang produser lah.
0: Mm-hmm.
2: Tematik kalau lebaran lebaran, puasa okay. Puasa, hari nasional hari nasional.
0: Mm.
2: Tapi yang jelas kalau saat ini dengan kondisi yang sudah kan kita udah bukan anak muda lagi yang seperti anak muda yang bisa nge-geng ngumpul, tapi kalau bisa lagunya ya all segment,
0: okay.
2: Semua orang bisa dengerin dan semua orang bisa happy dengerinnya. Cuman kalau bisa tematik, ada pesan-pesan, sedikit internal mission, misi-misi sosial,
0: okay.
2: Kayak masalah mungkin masalah keamanan boleh,
0: okay.
2: Aparat, atau masalah kalau masalah yang berhubungan dengan kehidupan, cinta kasih, pasangan, kesetiaan, kejujuran. Jadi ada nafasnya, ada ruhnya.
0: Hmm.
2: Masing-masing di lagu itu ada pesannya. Jadi bukan hanya sekedar lagu aja, sehingga nanti pesan itu juga bisa bermanfaat untuk orang banyak.
0: Oke. Okay.
1: Seru-seru.
0: Itu dia, harus bermanfaat untuk orang banyak ya teman Pro 2 ya.
1: Ya karena lirik itu kan sesuatu pesan yang disederhanakan.
0: Benar.
1: Gitu, supaya orang bisa langsung mengingatnya ya.
2: Iya.
1: Diulang-ulang. Masuk dia ke subconscious. Tadi kita ngomong-ngomong itu.
0: Subconscious.
1: Sehingga orang bisa, akhirnya berulang-ulang. Lama-lama lagu itu diputer-puter ulang kan.
0: Iya, iya.
1: Dan menurut yang muter, wah ini relate banget sama gua. Diulang terus.
0: Oke. Okay.
1: Bisa kejadian nangis, atau dia happy, atau dia sedih, dan lain-lain sebagainya gitu.
0: Ah.
1: Nah itulah sebuah lagu sebenarnya.
0: Ini berbicara dengan apa namanya profesional, apa tuh tadi namanya hipnoterapi.
1: Hipnoterapi.
0: Yes. Tapi kalau misalkan Bang Zul nanti akan bekerja sama gitu dengan Nada Bumi, kira-kira ada proyek apa nih yang mungkin bisa? Ya,
1: aku sama Bang Zul ini juga hari ini baru bertemu.
0: Oke. Okay.
1: Kebetulan
2: bertetangga.
1: Ternyata
0: bertetangga.
1: Bertetangga
0: ya?
1: Di rumah dan satu lagi sekampung pula lagi.
0: Wow.
1: Jadi kadang-kadang semesta itu mempertemukan dengan segala cara yang kita gak tahu gitu. Ketemunya di RRI. Ya mungkin abis ini kita masih bisa berbincang-bincang apa yang bisa kita lakukan di next session.
0: Okay.
1: Ya supaya ya kita sama-sama kerja di bidang yang sama. Biarpun di sisi lain abang ini perwira, aku tetap di dunia jalur musik dengan cara musik planner ini.
0: Yes,
1: gitu.
0: Yes,
1: ya
0: yes.
1: Mudah-mudahan kita bisa kerjasama apa yang kita bisa lakukan semuanya.
0: Amin.
1: Dari produksi, dari event, dari digitalisasinya dan lain-lain.
0: Oke, kita tunggu aja berarti ya mungkin kerjasamanya nanti apa ya. Seperti apa. Tapi Bang Zul, kira-kira ada yang mau disampaikan gak nih buat teman Pro 2 di seluruh Indonesia gitu? Mungkin boleh terkait lagunya atau enggak, kira-kira pesan-pesan aja yang mau disampaikan.
2: Kalau lagunya tentunya kepengennya lagunya diputar.
0: Oke.
2: Karena kalau didengerin sekali itu masih perkenalan.
0: Perkenalan.
2: Dua kali mungkin lebih dekat dan lebih dalam. Yang ketiga kali jadi behavior nanti.
0: Nah,
2: jadi perilaku.
0: Kalau tadi kata isinya ya, racun.
2: Racunnya itu keluar setelah didengerin beberapa kali.
0: Oke.
2: Tapi apapun juga kita harus berbuat sesuatu entah itu karya ya. Karya apa aja lah. Bisa musik, bisa tari, bisa apa. Pokoknya semua yang berhubungan dengan seni. Yang jelas kita gak harus ada misi ya.
0: Oke. Okay.
2: Dan kita gak boleh kehilangan itu tadi. Nilai kemanfaatan untuk orang banyak. Dan kalau kita diberi kesempatan, kita bisa berbuat sesuatu yang baik dan besar. mungkin kalau kita nggak bisa mampu kaitannya dengan hal-hal yang maksudnya hal-hal yang tidak kita miliki gitu, bisa menyampaikannya lewat lagu dan lirik itu kan sudah cukup. Kadang-kadang begini, orang ketemu dengan orang kita nggak bisa berkomunikasi dengan baik dengan dia, tapi gimana ya caranya saya bisa berkomunikasi lewat hal yang lain.
0: Benar.
2: Kalau kita punya keahlian ya, maksudnya kita diberi kesempatan oleh Tuhan untuk bisa bernyanyi dengan baik, ya kita sampaikan pesan itu lewat lagu juga bisa. Jadi bisa bermanfaat untuk orang banyak lah.
0: Berarti spare awareness melalui lagu gitu ya. Oke, terima kasih Bang Zul. Ini seru banget sih.
1: Asik ya.
0: Mungkin ada apa namanya closing statement yang mau dikasih tahu ke teman Pro 2?
1: Ya, ini salah satu kan di Music Planners kebiasaannya membawa narasumber itu dari segala sektor. Malah lebih banyak yang grassroots ya. Kenapa? Ya ini yang bikin uniknya, kita membawa narasumber ini dari POV-POV yang berbeda. Ya kan, nah, salah satu hari ini di sisi lain musisi udah 50 laguan, tapi di sisi lain dia bener-bener ini loh street, ya kan, seperti Polri kan, polisi kita tahu lah kerjanya seperti apa gitu, waktunya, terus komitmennya dan lain-lain. Maka udah dipastikan setiap pembuatan lagunya komitmennya pasti sangat luar biasa kan.
0: Oh, itu aku gak kepikiran tuh. Iya kan? Bener juga sih,
1: karena udah kebawa setiap hari di kepolisiannya.
0: Iya.
1: Gitu. Dan lagu yang dibuat udah pasti dia menghormati lagu itu gitu.
0: Jadi kebiasaan baik dimanapun itu berefek kepada pasti, kebiasaan lainnya pasti juga ya.
1: Nah, makanya gunanya music planner ini, gunanya ya salah satunya ini, kita melihat POV-POV yang berbeda tapi tujuannya adalah entrepreneur di dunia musik industri.
0: Wih, keren. Nah, itu teman Bro 2. Jadi kalau misalkan punya hobi apa segala macam, ditekunin juga ya, jangan sampai hilang arah gak punya hobi ya.
1: Betul.
0: Gitu ya. Dan pastinya kalau misalkan pengen update apa aja yang lagi dilakukan oleh Bang Zul, bisa langsung follow sosial medianya kemana nih Bang?
2: Kebetulan saya ada itunya ya,
0: Instagram
2: channelnya.
0: Oke, channel
2: Zulfikar TV ada.
0: Oh, Zulfikar TV di YouTube tuh berarti ya?
2: Di YouTube ada.
0: Oke. Okay.
2: Kemudian di Zul aja juga ada.
0: Oke.
2: Okay. Kemudian ada juga di TikTok sama juga
0: Zulfikar. Oke. Okay.
2: Zulfikar. Kalau akun Google-nya di eka7321 @mailgmail.com.
0: Oke, itu bisa langsung dicatat aja sama Bro 2 nanti ya. Dan pastinya ikutin kesehariannya juga Bang Zul. Anyway, terima kasih udah datang
1: hari David. Ini. Thank you, David. Terima kasih.
0: Ini seru Bang banget Zul. Sih. Ini mendapatkan apa namanya?
1: Pencerahan.
0: Pencerahan dan insight baru juga gitu. Wah, ini keren sih. Nanti jangan lupa juga lagunya bisa didengerin di Pro 2 FM Seluruh Indonesia, bisa di request karena udah masuk. Oke. Kalau gitu sekali lagi thank you so much.
2: Terima kasih Bang.
0: Kita ketemu lagi di Music Planner minggu depan. Nama gue Davi Prada, cabut dulu dan pastinya. Dan
2: Zul.

0: Setiap pagi teman Pro 2.
1: Teman terbaik kamu. Pro 2 FM.
2: Ih, kenapa sih? Aku kok rasanya kurang bugar dan sering merasa lelah ya setelah beraktivitas. Sering merasa sakit kepala dan kurang bersemangat.
1: Teman Pro 2, jika kamu memiliki keluhan seperti itu, mungkin kamu belum menjadi bagian dari gerakan hidup sehat. Bergerak aktif dan menjaga pola makan yang seimbang bisa

mengkonsumsi makanan yang sehat dan bergizi. Yuk, kita bergerak bersama dalam mempromosikan gaya hidup sehat dan aktifkan gerakan hidup sehat.

0: Bagus, setelah lulus SMP, kamu mau lanjut kemana?
1: Kalau aku sih, mau lanjut ke sekolah yang bisa mengasah keterampilan, biar setelah lulus mempermudah mencari kerja.
0: Tapi kan nanti bisa kuliah dan memperdalam keterampilan lagi, Gus.
1: Benar, Tia. Tapi nggak semua orang punya kesempatan untuk kuliah, Tia. Ada banyak faktor, terutama ekonomi. Jadi, kalau nggak kuliah, aku sudah dapat pengalaman di sekolah kejuruan yang aku pilih.
0: Oh gitu ya. Wah, jadi ngerti sekarang. Makasih banget ya infonya, Agus.
2: Asah keterampilan agar lebih siap kerja.

0: Ketuhanan Yang Maha Esa.
1: 2. Kemanusiaan yang adil dan beradab.
2: 3. Persatuan Indonesia.
0: 4. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan.
1: 5. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.

0: Siang di Pro 2 FM.
1: Teman terbaik kamu.
2: Pro 2 FM.
0: Teman terbaik kamu.
2: Info Pro 2.
3: 90,7 FM teman terbaik kamu. Saatnya aku hadirkan 3 info terkini ke ruang dengar kamu di Info Pro 2.
2: Info Pro 2.
3: Info yang pertama teman Pro 2 datang dari dunia olahraga. Arsenal siap hadapi final Liga Champions lawan PSG ini ya. Infonya aku kutip dari laman rri.co.id. Pelatih Mikel Arteta mengatakan Arsenal telah mendapatkan tempat di panggung terbesar Eropa nih. Ia menegaskan harus memanfaatkan momen ini untuk membuat sejarah dengan meraih kemenangan Liga Champions pertama 20 tahun sejak percobaan terakhir. Arsenal akan berada dalam kekuatan hampir penuh dengan Jurrien Timber dan Nonny Maduka fit untuk bermain ya. Sementara Ben White menjadi satu-satunya yang tersingkir dari final.
2: Info Pro 2.
3: Info yang berikutnya teman Pro 2 datang dari pembalap Ducati Lenovo Marc Marquez memastikan akan tampil penuh di MotoGP Italia yang berlangsung di sirkuit Mugello. Marc telah selesai menjalani 2 sesi yaitu latihan bebas 1 dan latihan pada Jumat. Dari hasil tersebut, pembalap juara dunia 7 kali ini dipastikan dalam kondisi fit untuk ikut serta dalam balapan utama. Dan teman Pro 2 ini infonya aku kutip dari laman antaranews.com.
2: Info Pro 2.
3: And last but not least teman Pro 2, infonya datang dari grup musik Run sukses mengguncang panggung My BCA International Java Jazz Festival 2026 yang turut mengajak penyanyi Neida Aleida hingga grup musik NPD New Pusat Dunia yang berlangsung di Nusantara International Convention Exhibition Nice Peak 2 Tangerang Banten pada Jumat malam kemarin. Dan teman Pro 2, Run yang tampil di stage JBL Java Jazz 2026 ini mengawali pertunjukan dengan penuh energi, membawakan lagu Hey Tunggu Dulu, Selamat Pagi, dan Sepeda.
2: Info Pro 2.
3: Sekian 3 info terkini yang telah aku hadirkan ke ruang dengar kamu di Info Pro 2. Dan teman Pro 2, aku Tias pamit undur diri dari ruang dengar kamu. Dan selanjutnya nanti di Santai Siang hari ini, kamu akan ditemani oleh rekan aku Kiki. Jadi tetap stay tune terus ya di 90,7 FM, teman terbaik kamu.

0: teman terbaik kamu.
1: Teman Pro 2, Piala Dunia 2026 sebentar lagi. RRI menjadi pemegang hak siar terestrial audio di Indonesia dengan bangga mempersembahkan program spesial Pesta Bola Dunia 2026. Bakal banyak yang seru di sini. Ada trivia, testimoni Piala Dunianya tokoh, ballcast, di balik bola, di ball man versus machine, dan

Jadi, kalau kamu gak mau ketinggalan seputar Piala Dunia 2026, pantengin terus Pro 2 FM di kota kamu. Pesta Bola Dunia 2026.

0: Halo, saya Eka Putra, musisi Sintang. Menyampaikan selamat kepada RRI sebagai radio pemegang hak siar, terestrial, dan menyiarkan langsung sepak bola Piala Dunia 2026. Ayo ikuti terus RRI, jangan sampai ketinggalan. RRI, Radio Piala Dunia.
1: Waktunya Pro 2 Hitlist.
2: Hai teman Bro 2, anak muda zaman now, mau dengerin musik hit, update info terkini, atau sekedar seru-seruan bareng Pro 2? Gampang banget, sekarang semuanya ada di RRI Digital. Streaming Pro 2 kapan aja, di mana aja, langsung dari genggaman kamu. Tinggal download aplikasi RRI Digital di Play Store ataupun App Store. Terus dengerin Pro 2 dengan kualitas suara jernih tanpa batas. Yuk stay tune bareng Pro 2 di RRI Digital, lebih praktis, lebih seru, dan pastinya lebih dekat dengan kamu.

Tahukah kamu kenapa warna merah, kuning, dan hijau dipilih jadi lampu pengatur lalu lintas? Berdasarkan sejarah, lampu lalu lintas pertama kali digunakan di kota London, Inggris pada tahun 1868. Namun saat itu lampu lalu lintas hanya menggunakan dua warna saja, yakni warna hijau dan merah. Hal tersebut berbeda dengan zaman sekarang yang sudah ditambah satu warna lagi, yakni warna kuning sebagai pelengkapnya. Ketiga warna lampu lalu lintas, merah, kuning, hijau, saat ini adalah warna yang paling solid. Merah merupakan warna yang memiliki gelombang terpanjang pada spektrum dan dapat dilihat dari jarak yang lebih jauh daripada warna lainnya. Dalam banyak kebudayaan, warna merah melambangkan bahaya dan berhubungan dengan maut. Itulah alasan kenapa warna merah jadi tanda berhenti pada lampu lalu lintas. Kemudian warna kuning mampu menghasilkan tanda-tanda yang sangat reflektif, yang artinya juga dapat dilihat dengan jelas setelah warna merah. Itulah sebabnya zona penyeberangan dan peringatan penting lainnya diberi warna kuning, yang artinya warna peringatan atau hati-hati. Dan warna hijau pada lampu lalu lintas sebenarnya mengikuti dari sejarah kereta api. Sejak tahun 1830-an, lampu peringatan digunakan oleh industri kereta api. Saat itu warna merah digunakan untuk tanda berhenti, putih sebagai tanda boleh melaju, dan hijau sebagai tanda berhati-hati. Namun pada tahun 1914, ada kejadian di masa sebuah lensa merah terjatuh di tempatnya dan membuat lampu menyorotkan warna putih. Dan nahasnya, kejadian itu menyebabkan kereta api mengalami kecelakaan. Setelah itu diputuskan bahwa warna hijau berarti boleh melaju dan warna kuning dipilih untuk menandakan pengemudi kereta harus berhati-hati. Nah, ketiga warna itulah yang kemudian diadaptasi menjadi warna lampu lalu lintas.

0: capek gak sih kamu? Tiap hari kayak ada aja target yang pengen dicapai. Ambis banget.
1: Be aja sih. Aku malah lebih capek dari kamu. Santuy banget hidupnya.
2: Sering kan dengar obrolan kayak tadi? Nah, for your information, dikutip dari repository.technocrat.ac.id, ambisius adalah istilah yang digunakan untuk menggambarkan kemauan yang kuat untuk mencapai keberhasilan, bahkan jika harus dilakukan dengan cara yang kurang layak dan mengorbankan ataupun merugikan orang lain. Ambisius sebenarnya bisa dipandang baik karena seseorang memiliki kemauan yang kuat untuk mencapai sesuatu, tapi bisa jadi kurang baik karena orang ini menghalalkan segala cara untuk mendapatkan sesuatu tersebut. Sedangkan definisi yang lebih sederhana nih, ambisius itu adalah sifat yang digerakkan oleh ambisi atau pendorong positif yang dapat memotivasi orang untuk bisa melakukan sesuatu. Berbeda dengan slow living, dilansir dari Pure Wow, slow living ini memiliki konsep yang tidak menyerah dengan kehidupan yang berjalan dengan cepat, tapi memperlambat dan juga fokus pada hal-hal kecil yang biasanya diabaikan. Slow living berfokus melakukan segala sesuatu dengan baik, bukan dengan cepat. Menjalani hidup slow living berarti lebih fokus pada rutinitas dan menyediakan waktu untuk bisa melakukan hobi yang benar-benar disukai. Intinya sih dari slow living ini adalah bagaimana kita menjalani dan juga melakukan semua hal yang membuat kamu merasa lebih baik. Dengan begitu, banyak manfaat yang bisa didapatkan. Misalnya, merasa lebih bahagia, tidak terlalu stres, dan hidup lebih damai. So, kalau kamu sendiri, kira-kira termasuk yang mana nih guys?

Oke, teman Pro 2 masih di 90,7 FM, teman terbaik kamu masih di Pro 2 Sintang ya, teman Pro 2 barengan sama aku Kiki yang temani kamu dari pukul 10 ini hingga pukul 15 nanti ya waktu Indonesia Barat, teman Pro 2 di Santai Siang. Dan tadi udah hadir beberapa buah lagu dari hitlist Indonesia kita ya. Tadi ada Bintang 5 dari Tengsi dan Jemsi, lalu ada juga Sesi Potret tadi ya, dan juga Bermimpi dari Mahalini barusan. Oke, dan selain lagu-lagu tadi ya, teman Pro 2, ya tentunya kalian udah tahu juga ya, kalau ya tentunya masih ada belasan lagu lainnya yang tentunya bisa banget kalian request ya. Boleh langsung ke Instagram kita di @rari_pro2sintang, WhatsApp kita di 085754741, atau komen-komen di aplikasi RRI Digital kalian nih, teman Pro 2 ya. Dan belasan lagu lainnya tentunya masih bisa kalian request, teman Pro 2. Ada Liodra ya dengan Teganya Kau, ada Dimansyah Helai Tupa dengan Agar Selama-Lamanya, ada Topati dan juga Fabio Asher dengan Cinta Kita, ada Nadif Basalamah dengan Semusim, ada Budi Doremi dengan Ada Untukmu, ada Afgan dengan Kacamata, Pisikota dengan Bahagia Lagi, Perunggu dengan Pikiran Yang Matang, ada Aku Jeje dengan Lihat Kebunku, Ivan Seventeen Jangan Paksa Rindu, dan ada Ran dan Yofi Widianto dengan Cukup Sudah, Mahalini Kemarilah Tenang, Samuel Cipta Senja Sudut Kota, Dia dengan EA, Rem Lode Bersenja Gurau, It Gitar Sedia Aku Sebelum Hujan, dan juga Nadif Basalamah dengan Kota Ini Tak Sama Tanpamu. Oke ya, dan Kiki tunggu requestan dari kalian, teman Pro 2. Sekali lagi, boleh ke Instagram kita, ke WhatsApp, maupun komen-komen di aplikasi RRI Digital kalian.

Gaya hidup generasi zaman now terus mengalami perubahan seiring berjalannya waktu. Salah satu tren terbaru yang muncul pada tahun 2025 adalah YONO, singkatan dari You Only Need One. Konsep ini menjadi respon terhadap pola konsumsi yang lebih boros di masa lalu, seperti YOLO, You Only Live Once, dan budaya flexing yang memprioritaskan kemewahan. Cara menjalani hidup dengan prinsip YONO membutuhkan perubahan pola pikir dan kebiasaan. Ada beberapa cara nih yang bisa kamu lakukan. Pertama, fokus pada kebutuhan esensial. Prioritaskan pengeluaran untuk hal-hal yang benar-benar diperlukan. Misalnya nih, membeli barang yang memiliki kualitas baik dan dapat digunakan dalam jangka panjang. Seperti saat kamu memilih pakaian, dengan mempertimbangkan model yang bisa digunakan untuk berbagai acara atau memiliki fungsi ganda. Yang kedua, maksimalkan penggunaan teknologi. Gunakan aplikasi belanja yang menawarkan diskon, poin hadiah, atau cashback. Ini adalah cara cerdas untuk menghemat pengeluaran sekaligus mendapatkan keuntungan tambahan. Belanja dalam jumlah besar sekaligus juga menjadi strategi yang efektif untuk mengurangi biaya pengiriman. Yang ketiga, gaya hidup minimalis. Adopsi gaya hidup minimalis dengan hanya memiliki barang-barang yang memiliki nilai guna. Prinsip ini tidak hanya membantu mengurangi pengeluaran, tetapi juga memberikan ruang lebih di rumah. Gaya hidup minimalis juga membuat kehidupan menjadi lebih teratur. Yang keempat, pilih investasi jangka panjang. Alihkan sebagian pengeluaran untuk investasi jangka panjang, seperti misalnya tabungan atau aset lain yang dapat meningkatkan kestabilan finansial kamu. YONO tidak hanya soal hemat, tetapi juga tentang mempersiapkan masa depan. Yang terakhir nih teman Pro 2, dukungan pada keberlanjutan. Pilih produk yang ramah lingkungan atau berkontribusi pada keberlanjutan. Contohnya nih, kamu bisa menggunakan tas belanja setiap kamu ke minimarket. Jadi nggak usah deh pakai lagi plastik-plastik sekali pakai. So, kamu sekarang pilih pola hidup yang mana nih teman Pro 2? YOLO atau You Only Live Once? Atau YONO? You Only Need One.

0: bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru, PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Iya, yeah. Itu juga hoax sekali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek

10 fakta sains tentang otak manusia. Ukuran otak sebesar 3 pon atau sekitar 1,3 kg. Pria cenderung memiliki otak yang lebih besar daripada wanita. Namun ukuran otak tidak selalu menyiratkan kecerdasan. 60% otak manusia terbuat dari lemak. Dengan jumlah lemak ini, otak menjadi organ paling gemuk di tubuh manusia. Dan asam lemak ini sangat penting untuk kinerja otak. Usia 25 tahun mungkin sudah masuk ke tahap manusia dewasa. Namun faktanya, otak belum sepenuhnya terbentuk pada usia ini. Kapasitas penyimpanan otak hampir tidak terbatas. Penelitian menunjukkan otak manusia terdiri dari sekitar 86 miliar neuron. Setiap neuron membentuk koneksi ke neuron lain yang bisa berjumlah hingga 1 kuadriliun. Seiring waktu, neuron-neuron ini dapat bergabung meningkatkan kapasitas penyimpanan. Sumsum tulang belakang adalah sumber utama komunikasi antara tubuh dan otak. Otak selalu aktif. Anggapan bahwa manusia hanya menggunakan 10% dari otak adalah mitos. Ahli saraf menegaskan bahwa otak selalu aktif bahkan saat sedang tidur. Otak bisa membeku. Pembukaan otak sebenarnya adalah ganglioneuralgia spinopalatina. Rasa sakit ini terjadi ketika dingin mengenai reseptor di lapisan luar otak yang disebut meninges. Dingin menciptakan pelebaran dan kontraksi arteri menyebabkan sakit kepala seketika. Sepotong jaringan otak seukuran butiran pasir. Meski sangat kecil, tapi sepotong jaringan otak mengandung 100 ribu neuron dan 1 miliar sinapsis. Otak manusia dapat menghasilkan daya sekitar 23 watt. Kekuatan itu cukup untuk menyalakan bola lampu, namun semua kekuatan itu membutuhkan istirahat yang sangat lama. Informasi otak bergerak hingga 431,3 km per jam. Saking cepatnya, ketika dirangsang, neuron menghasilkan impuls listrik yang bergerak dari sel ke sel. Nah, itulah beberapa fakta sains tentang otak manusia.

Oke, teman Pro 2 itu tadi udah ada beberapa buah lagu yang juga Kiki hadirkan ya, dari hitlist Indonesia kita. Tadi ada Pikiran Yang Matang dari Perunggu, kemudian ada juga Agar Selama-Lamanya dari Dimansyah Laitupa, dan juga barusan Kiki putarkan requestan dari kalian ya, teman-teman Pro 2 yang request lagu dari Pisya Kota dengan Bahagia Lagi ya. Oke, dan di sini juga udah masuk requestan ya, lagunya Liodra ya dengan Teganya Kau bakal Kiki putarkan. Setelah ini masuk juga requestan Semusim ya. Oke. Oke, dan Senja Sudut Kota. Oke, di waktu kita yang udah makin mepet ini, Kiki bakal langsung hadirkan aja deh lagu requestan dari kalian semua, teman Pro 2. Thank you banget juga yang udah join barengan sama Kiki di siang hari ini. Jangan lupa untuk join juga di Pro 2 Hitlist Internasional nantinya di pukul 11 hingga jelang azan zuhur ya, untuk wilayah Kota Sintang dan sekitarnya. Tetap stay tune di 90,7 FM, teman terbaik kamu.

RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace dan learning. Yuk segera download RRI Digital.

0: Hai teman bro 2, anak muda zaman now, mau dengerin musik hit, update info terkini, atau sekedar seru-seruan bareng bro 2? Gampang banget, sekarang semuanya ada di RRI Digital. Streaming bro 2 kapan aja, dimana aja, langsung dari genggaman kamu. Tinggal download aplikasi RRI Digital di Play Store ataupun App Store. Terus dengerin bro 2 dengan kualitas suara jernih tanpa batas. Yuk stay tune bareng bro 2 di RRI Digital, lebih praktis, lebih seru, dan pastinya lebih dekat dengan kamu.
1: Teman Pro 2, Piala Dunia 2026 sebentar lagi. RRI menjadi pemegang hak siar terestrial audio di Indonesia dengan bangga mempersembahkan program spesial Pesta Bola Dunia 2026. Bakal banyak yang seru di sini. Ada trivia, testimoni Piala Dunianya tokoh, broadcast di balik bola, Ball Man versus Machine.

Jadi, kalau kamu gak mau ketinggalan seputar Piala Dunia 2026, pantengin terus Pro 2 FM di kota kamu. Pesta Bola Dunia 2026.

0: Saya Glenn, Tertawa Favorit 2 tahun 2026.
1: Saya Amazia, Meme Intelijensia Kalimantan Barat 2026.
2: Saya Tepandi, Keke Runner Up 2 Kalimantan Barat tahun 2026.
3: Kami dari Yayasan Kekebenaran Indonesia
2: mengucapkan selamat kepada RRI telah menjadi media yang menyiarkan Piala Dunia tahun 2026.
1: Senang sekali RRI Sintang telah memberikan informasi tentang perkembangan Piala Dunia 2026.
0: RRI,
3: Radio Piala Dunia.
4: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Yuk, segera download RRI Digital.
5: Wi-Fi Pro 2 FM.

kamu, angka 4 dan angka 13 ternyata tidak ditemukan di tombol lift pada beberapa gedung tinggi. Angka-angka tersebut memang sengaja dihilangkan oleh para pemilik gedung karena berkaitan dengan budaya Tionghoa yang memiliki kepercayaan Feng Shui. Angka 4 dan 13 dipercaya membawa kesialan dan dampak buruk bagi usaha mereka.

Oke, teman Pro 2 masih di 90,7 FM, teman terbaik kamu. Dan tadi Kiki udah hadirkan ya, ada dua buah lagu ya dari hitlist internasional kita. Kita udah masuk di Pro 2 hitlist internasional ya tentunya ya, hingga jelang azan azan zuhur teman Prodo ya, kecepetan kalau maghrib belum ya, hingga azan zuhur ya nanti di pukul 11:35 ya. So tadi udah Kiki putarkan ada Aperture dari Harry Styles baru aja ya, dan tadi sebelumnya juga ada Bittersweet by Madison Beer ya. Oke, dan ada belasan lagu lainnya yang tentunya bisa banget kalian request teman Prodo. Ada lagu dari Kellen, lagu dari Somber, lagu-lagu dari Bruno Mars, ada Ray, Olivia Dean, Sabrina Carpenter, Sienna Spiro, Taylor Swift, dan lainnya ya teman Pro 2. Kalian bisa cek selengkapnya lagunya ada di Instagram kita ya, listnya. So kalian bisa request-request juga, bisa via Instagram kita, bisa banget ya di DM kita langsung aja di @rri_produsintang, atau boleh juga via WhatsApp kita di 0857504741, atau bisa juga komen-komen di aplikasi RRI Digital kalian. Oke deh, dan di siang hari ini udah masuk ya satu requestan dari teman Pro 2 yang request lagunya Bruno Mars dengan Rezeki Otak. Langsung aja Kiki putarkan, dan kalian tentunya masih bisa banget untuk join ya teman Pro 2. Kiki tunggu requestan dari kalian.

Maka kamu parfum pertama di dunia. Arti dan status parfum berkembang secara berbeda di berbagai negara. Jadi ada banyak jenis wangian yang dianggap parfum jauh sebelum parfum modern pertama kali diperkenalkan. Bangsa Hungaria yang akhirnya memperkenalkan parfum sebagai wangian modern terbuat dari minyak esensial harum yang dicampurkan dalam larutan alkohol. Parfum pertama yang dibuat untuk penggunaan pribadi eksklusif adalah untuk Ratu Elizabeth dari Hungaria dan dikenal di seluruh Eropa sebagai Air Hungaria. Aromanya yang didominasi oleh bahan alami seperti rosemary dan juga thyme.

0: Sosmed tidak hanya menjadi sumber hiburan, namun juga menjadi sumber informasi. Bahkan sosmed menjadi wadah terbaru lahirnya tren atau hal-hal yang menjadi viral. Saat ini, istilah NPC seringkali dibicarakan. Tidak hanya menjadi tren, NPC juga ramai menjadi tren di live TikTok. Sebenarnya, NPC adalah salah satu istilah saat bermain game yang sering disebut oleh para gamer. Istilah ini kerap muncul saat bermain game dengan genre pertualangan yang melibatkan berbagai karakter.
1: Wih, keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
2: Aduh, hoax tuh.
1: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
2: Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek dulu.

Allah kepadamu kehidupan akhirat, dan janganlah kamu melupakan bagianmu dari kenikmatan duniawi, dan berbuat baiklah kepada orang lain sebagaimana Allah telah berbuat baik kepadamu, dan janganlah kamu berbuat kerusakan di muka bumi ini. Sesungguhnya Allah tidak menyukai orang-orang yang berbuat kerusakan. Al-Quran Surah Al-Qasas ayat 77.

itu menyampaikan apa yang diperlukan, bukan menyampaikan apa yang diinginkan. Ilmu itu ada di mana-mana, pengetahuan di mana-mana tersebar, kalau kita bersedia membaca dan bersedia mendengar. Aku belajar dan membaca agar umur orang lain berguna bagiku, dan aku menulis agar orang lain mengambil manfaat atas umurku. Yang memuji lebih penting dari pujian, tiada guna selaksa pujian bila datangnya dari syaitan. Ustadz Felix Yeung.

Sebaik-baik manusia ialah orang yang senantiasa mengingat Allah, dan seburuk-buruk manusia adalah orang yang suka mengadu domba, suka memecah belah antara orang-orang yang saling mengasihi, suka berbuat zalim, suka mencerai-beraikan manusia, dan selalu menimbulkan kesusahan. Hadis riwayat Ahmad.

Akal itu tempat pembendaharaan kata-kata. Begitulah pilihan kata yang menggambarkan akal yang kita punya. Jangan sampai ruang hatimu penuh disesaki rasa iri dan benci, hingga hampir-hampir tak menyisakan ruang untuk dicintai. Abaikan saja orang-orang yang membencimu, waktumu dinanti oleh mereka yang mencintaimu. Jika kita berbuat baik lalu mendapati kawan yang tidak suka, setidaknya kita jadi tahu mana yang layak dikawani dan mana yang tidak. Mencaci orang lain tak menunjukkan kelemahannya, tapi jelas menunjukkan kelas dan kelemahanmu. Mencaci maki itu tiada untungnya. Bila cacianmu benar, tiada menambah kemuliaanmu. Bila cacianmu salah, hancurlah kehormatanmu. Ustadz Felix Xiao. Radio Republik

0: on Pro 2 FM.
1: Teman terbaik kamu.
2: Hai teman Pro 2, anak muda zaman now, mau dengerin musik hit, update info terkini, atau sekedar seru-seruan bareng Pro 2? Gampang banget, sekarang semuanya ada di RRI Digital. Streaming Pro 2 kapan aja, di mana aja, langsung dari genggaman kamu. Tinggal download aplikasi RRI Digital di Play Store ataupun App Store. Terus dengerin Pro 2 dengan kualitas suara jernih tanpa batas. Yuk stay tune bareng Pro 2 di RRI Digital, lebih praktis, lebih seru, dan pastinya lebih dekat dengan kamu.

Prodo itu ada Tahta Hatiku Pendampingmu dari Fajar Nur yang hadir di ruang dengar kamu saat ini. Kiki ucapkan juga selamat menaikkan ibadah sholat zuhur ya untuk teman-teman Prodo khususnya yang berada di wilayah Kota Sintang dan sekitarnya. Dan selain ini teman Prodo, Kiki tentunya juga bakal hadirkan ya UMKM Connect di siang hari ini ke ruang dengar kamu teman Prodo. Nanti tentunya ada pembahasan tentang kuliner nih ya, khususnya kuliner Indonesia yang katanya menarik perhatian dunia. Kira-kira seperti apa teman Prodo? Pokoknya tetap stay tune aja barengan sama kita di 90.7 FM, teman terbaik kamu.

Teman Pro 2, Piala Dunia 2026 sebentar lagi. RRI menjadi pemegang hak siar terestrial audio di Indonesia dengan bangga mempersembahkan program spesial Pesta Bola Dunia 2026. Bakal banyak yang seru di sini. Ada trivia, testimoni piala dunianya tokoh, ballcast, di balik bola, di ball man versus machine, dan masih

Jadi kalau kamu gak mau ketinggalan seputar Piala Dunia 2026, pantengin terus Pro 2 FM di kota kamu. Pesta Bola Dunia 2026.

0: Halo, saya Eka Putra, musisi Sintaka. Menyampaikan selamat kepada RRI sebagai radio pemegang hak siar, terestrial, dan menyiarkan langsung sepak bola Piala Dunia 2026. Ayo ikuti terus RRI, jangan sampai ketinggalan. RRI, Radio Piala Dunia.
1: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi. Dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi. Kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi. Kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital. Sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace dan learning. Yuk, segera download RRI Digital.
2: Hai hai hai, selamat siang teman Pro 2. Jumpa lagi di siang hari ini bareng aku Ati Ulianti di segmen Santai Siang. Siang hari ini aku mau berbagi informasi seputar kuliner nih teman Pro 2, buat nemenin aktivitas kamu siang ini. Namun aku awali dulu dengan lagu berikut ini.

teman terbaik kamu. Teman Pro 2 Indonesia memiliki berbagai jenis kuliner dari berbagai penjuru daerah di Nusantara. Setidaknya, daerah-daerah di Indonesia terdapat 3.529 jenis kuliner yang memiliki cita rasa mampu menggugah selera. Nah, 5 dari ribuan jenis kuliner khas Indonesia ini sangat populer, bahkan menjadi makanan favorit di beberapa negara. Apa saja menu makanan khas Indonesia yang mendunia tersebut? Yuk, kita simak informasinya berikut ini. Salah satunya adalah gado-gado. Kuliner khas Indonesia yang satu ini pernah diikutkan dalam kompetisi yang bersaing dengan hidangan dari berbagai negara lainnya dan meraih juara pertama. Terhitung dari nilai estetika yang dimiliki, keunikan bahan yang digunakan, serta cita rasa yang dinilai sangat tinggi. Tidak hanya itu, gado-gado juga sangat populer di kalangan negara asing. Terbukti banyak YouTuber dari berbagai negara membagikan pengalaman mereka melalui vlog pada kanal YouTube mereka. Salah satunya adalah YouTuber Jason Song yang tinggal di Amerika Serikat.

0: Sintang, disiarkan dari Jalan YC Opangurai, Sintang. Teman terbaik kamu.
1: Pro 2 FM.
0: 90,7 FM, teman terbaik kamu. Utama Pro 2 masih ngomongin kuliner Indonesia kali ini yang menarik perhatian dunia. Yang berikut ini adalah sate ayam. Dan sate dikenal berasal dari Jawa. Makanan khas Indonesia yang satu ini menjadi makanan internasional dari Indonesia yang banyak diburu. Di Indonesia sendiri banyak variasi jenis sate. Namun yang sering dijumpai di berbagai negara asing adalah sate ayam. Beberapa negara asing bagian Asia Tenggara yang sangat menggemari makanan ini diantara lain Brunei Darussalam, Singapura, Filipina, dan Malaysia.

Teman Pro 2 masih temani kamu di Santai Siang, juga masih bahas kuliner ya. Yang berikut ini adalah rendang. Rendang dapat dengan mudah dijumpai pada rumah makan Padang seluruh Indonesia. Makanan tradisional asal Minangkabau, Sumatera Barat ini sering dihidangkan untuk acara-acara adat seperti pernikahan, makan bajamba, dan acara-acara penting lainnya. Rendang sebagai makanan dari Indonesia yang mendunia karena proses memasak yang rumit butuh waktu sekitar 6 jam. Mulai dari menyiapkan bahan yang segar hingga siap dihidangkan dengan tekstur daging yang sangat lembut. Itulah mengapa rendang menjadi salah satu makanan dari Indonesia yang paling enak di dunia.

Malam Pro 2 balik lagi, masih di Santai Siang. Dan kali ini ada soto ya, soto, seroto, sauto, tauto, dan coto. Adalah makanan khas Indonesia seperti sop yang terbuat dari kaldu daging dan sayuran. Daging yang sering digunakan dalam hidangan ini adalah daging ayam dan daging sapi. Namun di beberapa daerah banyak juga yang menggunakan daging kambing maupun jenis lainnya. Nah, teman Pro 2, sejarahnya, menu soto pertama kali populer di Semarang, Jawa Tengah, yang diperkenalkan para imigran dari Cina. Tetapi dalam prosesnya banyak dimodifikasi oleh masyarakat Indonesia.

Okay, di santai siang juga kita masih ngebahas tentang kuliner Indonesia yang menarik perhatian dunia nih teman Pro 2. Siapa yang suka yang satu ini? Yaitu nasi goreng. Makanan terakhir dari Indonesia yang mendunia adalah nasi goreng. Siapa yang tidak tahu, dengan olahan sederhana, bahan utamanya adalah nasi. Sama halnya dengan soto, nasi goreng sebenarnya berasal dari Cina yang mendapat banyak modifikasi di Indonesia. Nasi goreng sudah ada dari tahun 4000 sebelum Masehi hingga berkembang sekaligus populer di Nusantara. Nah, teman Pro 2, itu tadi ada 5 kuliner khas Indonesia yang mendunia. Jadi, mana nih makanan favorit kamu yang masuk di daftar list ini?

0: keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Itu juga hoax sekali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek

0: Hai teman bro 2, anak muda zaman now, mau dengerin musik hit, update info terkini, atau sekedar seru-seruan bareng Pro 2? Gampang banget, sekarang semuanya ada di RRI Digital. Streaming Pro 2 kapan aja, dimana aja, langsung dari genggaman kamu. Tinggal download aplikasi RRI Digital di Play Store ataupun App Store. Terus dengerin Pro 2 dengan kualitas suara jernih tanpa batas. Yuk stay tune bareng Pro 2 di RRI Digital, lebih praktis, lebih seru, dan pastinya lebih dekat dengan kamu.
1: Pro 2 FM, sampai siang di Pro 2 FM.
2: Teman terbaik kamu. Sampai siang di Pro 2 FM.
1: Teman terbaik.

Press release single Tanah Air, album 10 Indo Indonesia, ciptaan Ahmad Doli Kurnia Tanjung dan Pei Burman, komposer Pei Burman dan Dede Kumala, artis Pei Burman. 2025 adalah usia Indonesia tepat 10 Windu atau 80 tahun, masa di mana Indonesia mengalami banyak cobaan, mulai dari demo besar terkait situasi politik, bencana alam, dan kondisi sosial masyarakat yang dipengaruhi berita hoax. Tanah Air adalah lirik buah karya dari Ahmad Doli Kurnia Tanjung yang menggambarkan sosok manusia Indonesia yang begitu mencintai tanah airnya. Kemanapun pergi merantau, kita akan selalu terkenang dan rindu akan kampung halaman. Suasana, alam, budaya, dan kehidupan di belahan bumi manapun yang ditemui tidak akan pernah sama dan sepadan dengan apa yang kita miliki di tanah air. Selalu akan dirindukan. Dari lirik Tanah Air ini kemudian dikemas menjadi satu komposisi lagu oleh Pei Burman dengan aransemen musik pop rock ballad 90-an. Ia berhasil menyatukan pesan lirik dengan aransemen musik yang membangkitkan rasa kerinduan yang mendalam terhadap tanah kelahiran kita, Indonesia tercinta. Dari 3 album kebangsaan yang kami produksi, di volume ketiga inilah Pei Burman setuju untuk ikut menyumbangkan suaranya lewat lagu Tanah Air. Single Tanah Air masuk dalam album kebangsaan 10 Windu Indonesia yang digawangi oleh Ahmad Doli Kurnia Tanjung, founder Synergy for Indonesia, sebagai eksekutif produser album, dan Pei Burman, produser, sebagai head producer album. Kami berharap rekan-rekan media dapat terus menyuarakan pesan persatuan dan kesatuan ke seluruh wilayah Indonesia melalui lagu ini. Sedikit kontribusi kami sebagai penyejuk, pemersatu, dan kembalinya jiwa-jiwa nasionalis untuk tetap solid, semangat, terus berjuang meraih kemenangan untuk Indonesia Raya. Salam satu Indonesia, maju musik Indonesia, Indonesia bangkit.

0: digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace dan learning. Yuk segera download RRI Digital.
1: Teman Pro 2, Piala Dunia 2026 sebentar lagi. RRI menjadi pemegang hak siar terestrial audio di Indonesia dengan bangga mempersembahkan program spesial Pesta Bola Dunia 2026. Bakal banyak yang seru di sini. Ada trivia, testimoni Piala Dunianya tokoh, ballcast, di balik bola, di ball man versus machine, dan

Jadi kalau kamu gak mau ketinggalan seputar Piala Dunia 2026, pantengin terus Pro 2 FM di kota kamu. Pesta Bola Dunia 2026.

0: Suryo Yudhivandra, Direktur PT Manja Entertainment Group, mengucapkan selamat kepada RRI yang telah menyiarkan banyak acara, termasuk siaran langsung Piala Dunia 2026. Yuk ikuti terus RRI, jangan sampai ketinggalan ya. RRI Radio Piala Dunia.
1: Gaspol, gagasan seputar olahraga.
2: Pro 2 FM,
1: teman terbaik kamu. How can I say what I'm feeling if I don't know how to move?

Hai hai hai teman Pro 2, masih barengan sama Kiki tentunya ya di siang hari ini nih. Gimana kabarnya teman Pro 2 di siang ini? Udah pada makan siang apa belum nih ya? Tadi di UMKM Connect ya, di santai siang kita udah dengerin dan udah ikutin tadi tentang kuliner-kuliner Indonesia yang menarik perhatian dunia. Aduh, kayaknya yang disebutin tadi menunya enak-enak ya. Ada soto coto, ada gado-gado gitu ya. Aduh, buat yang belum makan siang mungkin itu bisa jadi inspirasi ya buat makan siang kalian di siang hari ini. Oke, dan di siang hari ini ya teman Pro 2, kita udah ada di Gaspol, gagasan seputar olahraga ya. Dan Kiki mau bagikan info ke ruang dengar kamu nih, mengutip dari laman antaranews.com ya. Kita bahas soal Liga Champions ya. Ya tentunya dari dunia sepak bola. Jadi final Liga Champions, pembuktian siapa terbaik antara Rice dan Vitinha. Oke, teman Pro 2, sama-sama disanjung oleh pelatihnya masing-masing sebagai pemain yang membawa pengaruh besar kepada tim ya. Declan Rice dan juga Vitinha ya. Correct me if I'm wrong, teman Pro 2. Jadi, Declan Rice dan Vitinha ini akan menjadi pusat perhatian penonton dan juga pengamat sepak bola nih ya, dikatakan ketika Arsenal dan Paris Saint-Germain atau PSG nantinya akan berhadapan dalam final Liga Champions di Puskas Arena Hungaria pada hari Sabtu 30 Mei. Wow, hari ini banget dong ya, berarti mungkin nanti malam ya berarti. Oke, jadi jika pelatih Arsenal Mikel Arteta menyebut Rice sebagai rekrutmen terpenting The Gunners yang membuktikan betapa seriusnya Arsenal mengubah diri menjadi terbaik di Liga Inggris, maka pelatih PSG ada Luis Enrique juga menyanjung Vitinha nih ya sebagai pemain istimewa di antara para pemain bagus yang dimilikinya. Oke teman Pro 2, baik Rice maupun Vitinha sendiri merupakan figur-figur sentral di balik sukses Arsenal dan Paris Saint-Germain ya dalam dua musim terakhir. Jika Vitinha mengantarkan PSG menjuarai Liga Champions tahun lalu, yang adalah pertama bagi klub Ligue 1 Prancis ini, maka Rice adalah figur menonjol di balik sukses besar Arsenal dalam mematahkan kutukan 22 tahun tak menjuarai Liga Premier nih teman Pro 2. Tapi memang masa kedua pemain dalam memberi dampak positif besar kepada timnya ya, ini emang gak sama. Kalau Vitinha emang mesti sabar-sabar menunggu untuk membawa dampak besar kepada PSG ya, sampai superstar Neymar dan Lionel Messi hengkang dari PSG dulu ya, ditambah Kylian Mbappe setahun kemudian, maka Rice itu langsung mengubah diri menjadi imbuhan vital nih bagi batalion tempur Mikel Arteta yang merajai Liga Inggris di musim ini. Keduanya sih sama-sama berhasil memutar bandul peruntungan berayun ke arah tim mereka nih teman Pro 2. Waduh, kata-katanya ya. Nah, jadi walaupun sukses tim bukan semata-mata karena andil mereka juga sih ya, tapi keberadaan Rice di Arsenal dan juga Vitinha di PSG ini tentunya membuat apa yang sebelumnya sulit dicapai jadi lebih mudah untuk direngkuh ya oleh masing-masing tim. Kalau Rice berandil besar dalam membawa Arsenal ke final Liga Champions pertama ya, The Gunners, sejak klub ini berdiri, maka Vitinha itu punya peran besar dalam membawa PSG menjuarai Liga Champions pertamanya pada 2025 kemarin. Nah, Rice sendiri juga anggota skuad The Gunners yang membawa Arsenal mencapai semifinal Liga Champions kedua sepanjang masa klub ini ya, pada 2025 ketika kalah dalam semifinal melawan PSG. Begitu pula dengan Vitinha yang dua kali berturut-turut membawa PSG mencapai final Liga Champions ya, setelah tahun lalu memimpin Les Parisiens mengalahkan Inter Milan dengan skor mengerikan 5-0 nih teman Pro 2.

0: Rajin banget sih olahraga setiap pagi.
1: Iya dong, ya gabung olahraga bareng kita biar tambah ganteng.
0: Ih, apaan sih olahraga itu sesekali aja. Yang penting fisik kita tuh sehat.
1: Wah, kamu belum tahu ya. Olahraga itu tidak hanya baik untuk kesehatan fisik, tapi juga kesehatan mental loh. Banyak banget tuh manfaatnya. Bisa meredakan kecemasan, memperbaiki suasana hati, mendongkrak rasa percaya diri, meningkatkan konsentrasi dan juga fokus, memperbaiki kualitas tidur. Emang mau stres terus? Olahraga dong kayak aku, biar tambah ganteng. Hai teman bro 2, anak muda zaman now, mau dengerin musik hit, update info terkini, atau sekedar seru-seruan bareng Pro 2? Gampang banget, sekarang semuanya ada di RRI Digital. Streaming Pro 2 kapan aja, di mana aja, langsung dari genggaman kamu. Tinggal download aplikasi RRI Digital di Play Store ataupun App Store. Terus dengerin Pro 2 dengan kualitas suara jernih tanpa batas. Yuk stay tune bareng Pro 2 di RRI Digital, lebih praktis, lebih seru, dan pastinya lebih dekat dengan kamu.

0: suara detak jantungmu saat dibangunkan alarm. Dan tahu hal yang tidak mengenakan akan terjadi lagi. Ini suara detak jantungmu saat tiba di sekolah. Namamu dipanggil dengan nada marah. Suara derap jantungmu saat menerima kejaran dengan ancaman. Suara dentuman jantungmu saat amarah, mereka cuma bisa pasrah dan kamu terima. Kamu yang bertanya, kapan ada akhirnya? Atau jangan-jangan harus berakhir seperti ini adanya. Stop bullying di sekolah. Berani bertindak, saling menjaga, dan pastikan kita selalu ada untuk mereka.
1: You are listening to FM 90.7, teman terbaik kamu.
2: Pro 2 FM.

Kita masih di Gaspol, gagasan seputar olahraga nih ya. Teman Pro 2 masih ngebahas Final Liga Champions, pembuktian siapa terbaik antara Rice dan juga Vitinha ya, teman Pro 2. Dan posisi sentral mereka ya sebagai poros permainan Arsenal dan juga PSG telah memberikan warna tegas untuk corak dan gaya bermain tim mereka masing-masing, sehingga dominan tak saja di Prancis dan Inggris tapi juga di Eropa ya, teman Pro 2. Mereka juga menegaskan kembali peran vital gelandang bertahan dalam sepak bola modern yang dituntut untuk tak saja bertanggung jawab melapis pertahanan tapi juga menjadi kreator pertama kala timnya menyerang. Nah jadi ya teman Pro 2, memang gelandang bertahan itu juga punya tanggung jawab utama melindungi lini belakang dan merusak ofensif lawan. Nah para pemain dalam posisi ini juga harus memiliki kemampuan tinggi dalam mencegat umpan lawan, melakukan tackle dan juga piawai mengontrol tempo permainan. Mereka juga harus terampil mengalirkan bola dari pertahanan ke serangan, serta fleksibel dalam perannya sebagai pengatur tempo. Tanpa gelandang bertahan yang kuat, sebuah tim tentunya akan rentan dari serangan balik lawan ya, dan kehilangan keseimbangan ketika harus bertahan dan saat harus menyerang. Mereka adalah pemain serba bisa yang membuat timnya kuat dalam menjaga teritori sendiri tapi juga kreatif dalam menginisiasi serangan. Semua peran itu dijalankan dengan baik nih oleh Declan Rice dan Vitinha di Arsenal dan PSG ini. Nah dalam 2 atau 3 musim terakhir juga keterampilan mereka bahkan berkembang mendekati sempurna nih ya, dikatakan sehingga menjadi mozaik terpenting yang menyatukan kepingan-kepingan dalam tim menjadi kesatuan yang kuat yang membawa Arsenal dan juga PSG ke levelnya saat ini. Nah oleh karena itu ya teman Pro 2, tanpa mengecilkan peran pemain-pemain Arsenal dan PSG yang lain, pertemuan kedua raksasa baru Eropa ini dalam babak penting di Liga Champions ya pada satu tahun terakhir adalah juga ajang pembuktian nih siapa yang terbaik antara Vitinha dan juga Declan Rice. Apakah Vitinha tetap lebih baik dari Rice seperti dalam semifinal Liga Champions musim lalu, atau malah Rice yang gantian lebih baik dari Vitinha? Gimana menurut kalian nih teman Pro 2? Boleh banget kasih tahu ke Kiki di siang hari ini ya. Tapi juga berdasarkan statistik yang dibuat oleh laman oneversus1.com, kedua pemain ini saling mengungguli dalam dua aspek, yaitu kala membantu serangan dan juga saat melapis pertahanan ya. Jadi Vitinha itu lebih unggul dalam membantu timnya bertransisi dari bertahan ke menyerang, sedangkan Rice itu lebih solid dalam meredam serangan lawan ya. Tapi keduanya sama.

Banyak yang menyebut bahwa lari maraton sama seperti lari jarak jauh, padahal keduanya merupakan disiplin yang berbeda. Menurut laman resmi World Athletics, lari maraton adalah perlombaan terpanjang dalam program Olimpiade. Pasalnya, para atlet harus berlari sejauh 26 mil atau setara dengan 42.195 km. Maraton dinamai setelah seorang prajurit Yunani bernama Philippides atau juga dikenal sebagai Pheidippides berlari sejauh 30-an kilometer dari tempat pertempuran maraton ke Athena. Saat itu, ia ingin mengumumkan kekalahan invasi Persia. Salah satu pelari maraton terhebat sepanjang masa adalah Abebe Bikila dari Ethiopia. Ia disebut sebagai orang kulit hitam Afrika pertama yang memenangkan emas Olimpiade dengan memenangkan maraton di Roma tahun 1960.

0: Kira-kira dalam seminggu berapa menit ya yang efektif dalam berolahraga? Olahraga adalah kebutuhan hidup yang ironisnya kurang dipedulikan oleh banyak orang. Padahal olahraga juga memberikan manfaat besar terhadap kebugaran dan kesehatan tubuh loh. Jika dilakukan secara rutin, manfaat olahraga juga akan terasa semakin optimal untuk tubuh. Organisasi Kesehatan Dunia atau WHO dalam buku panduannya mengenai Global Recommendation of Physical Activity for Health menganjurkan orang usia dewasa yang sehat untuk melakukan olahraga minimal 150 menit per minggunya.
1: Keren banget nih, katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
2: Aduh, hoax tuh.
1: Widih. Ini juga keren nih, ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
2: Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek

Oke teman Pro 2 masih ngebahas tentang siapa yang terbaik antara Rice dan juga Vitinha ya teman Pro 2. Nah jadi di bawah asuhan Luis Enrique, Vitinha sendiri udah menemukan sebuah ekosistem sempurna nih ya dikatakan, yaitu sistem bermain yang amat menekankan penguasaan bola tapi lebih menekankan kecerdikan ketimbang intensitas dan penguasaan bola ketimbang kemelut. Nah, ia terus bertransformasi juga dari pemain biasa-biasa aja sewaktu di Wolverhampton ya di Inggris menjadi pemain yang sangat berpengaruh bagi timnya kalau bersama Porto di Portugal dan puncaknya bersama PSG di Prancis. Nah, di Liga Prancis ya Vitinha ini merupakan pakarnya dalam bagaimana bola dialirkan secara efektif dari tengah ke depan. Dia juga hebat nih dalam mengkreasi assist dan juga peluang teman Pro 2. Vitinha juga mengatur tempo permainan ya yang andal dan mumpuni nih dalam mengontrol wilayah permainan. Itu semua membuat pemain-pemain lain di PSG juga berubah menjadi lebih baik dan lebih kompak. Bahkan jauh lebih baik dibanding ketika masih dikerumuni Neymar, Messi dan juga Mbappe nih katanya. Oke. Dan dalam tim yang dipenuhi talenta menyerang, Vitinha ini adalah alasan bola sampai ke tempat yang seharusnya dan pada waktu yang tepat pula. Nah, sementara itu teman Pro 2 ya, pesan kurang lebih sama juga dijalankan oleh Rice di Arsenal yang menitikberatkan pertahanan yang solid sebagai fondasi sukses mereka. Rice bahkan memiliki kemampuan memimpin tim yang membuat The Gunners menjadi tim yang lebih kohesif dan lebih solid. Walau dia hanya menjadi kapten nomor 3 di bawah Martin Odegaard dan juga Bukayo Saka, ia nyaris sempurna menjalankan peran gelandang bertahan murni atau pemain nomor 6 dan sekaligus menjalankan peran gelandang box to box yang aktif membantu serangan dan menekan lawan atau nomor 8. Berkat peran besarnya dan teladannya di lapangan yang tak lelah menjelajahi lapangan sampai dijuluki si kuda ya, Rice ini dianggap potongan hilang yang menyatukan Arsenal hingga menjelma menjadi tim yang lebih kuat dan maut. Waduh, waduh. Nah, mantan gelandang Arsenal ada Adrian Clarke juga sampai berkata ya, kalau nggak ada Rice, nggak ada gelar juara. Ini juga menunjukkan betapa vitalnya Rice untuk Arsenal ya. Oleh karena itu, teman Pro 2, final Liga Champions pada Sabtu malam nanti juga nggak hanya tentang Arsenal dan PSG, serta siapa yang mencetak gol atau kiper mana yang lebih tangguh nih ya katanya, tapi juga tentang gimana Rice dan Vitinha ini menggambar corak dan alur pertandingan. Wedek. Dan penampilan mereka ini juga nantinya akan menjadi bagian yang paling memukau ya, paling dinanti dalam pertandingan final Liga Champions 2026 ini. Wah, kira-kira seperti apa ya teman Pro 2? Pokoknya kita nantiin aja deh. Oke, so itu tadi ya teman Pro 2, infonya di Gaspol, gagasan seputar olahraga di siang hari ini teman Pro 2. Dan sekali lagi, info dari Liga Champions ini ya, tentang final Liga Champions, pembuktian siapa terbaik antara Rice dan juga Vitinha ya. Ini Kiki kutip sekali lagi dari laman www.antaranews.com. Oke, dan selain ini juga teman Pro 2, jangan kemana-mana karena kita juga bakal ikuti Indonesia Top 20 lokal ya di pukul 14 dan juga nanti di pukul 15 kita bakal sambung ke International Top 20 lokal. Tetap barengan sama kita di 90.7 FM teman terbaik kamu. Satu lagu terakhir dari Discoria, Lalel Manino dan Neide dengan Sakura Abadi.

Indonesia Top 20 Lokal. Hai hai hai Tomo Pro 2. Sabtu ini Monica balik lagi nih buat nemenin kamu di Indonesia Top 20. Terima kasih banget ya Tomo Pro 2 buat kamu yang udah request lagu-lagu keren buat hitlist minggu ini. Nah sekarang saatnya aku kasih tahu kamu siapa nih yang jadi jawara kita minggu ini. Jadi jangan lewatkan Tomo Pro 2, tetap stay tune di Pro 2 RRI Sintang. Dan jangan lupa juga dengerin aku lewat aplikasi RRI Digital dan website rri.co.id. Sayang banget sama Pro 2, alamat dari Rizky Febian dan Adrian Khalif. Kemudian awal kisah selamanya dari Raisa dan juga Barsena Bestandi ini harus out dari chart kita minggu ini. Tapi jangan sedih ya teman Pro 2, karena kita punya new entry yang wajib banget buat kamu request. Please welcome di posisi 20 kita minggu ini ada Mahalini lewat Bermimpi. 20.

Musisi 19 kita teman Pro 2 yang jadi new entry juga. Dan menurut aku pribadi vibesnya cukup melankolis nih teman Pro 2. Ada kolaborasi manis dari Enau featuring Ari Lesmana dengan Sesi Potret 19.

peringkat di posisi 18 ada Liodra dengan Teganya Kau. Dan fun fact yang ditemukan Pro 2, saat ini Liodra juga masuk ke dalam top song Indonesia di Spotify. Nah, biar makin keren teman Pro 2, langsung aja yuk kita dengerin lagunya 18.

tetap stay di posisi 17 teman produe. Ada suara lembut dari Dimansyah Laitupa yang siap nemani kamu lewat lagu Agar Selama-lamanya. Kalau untuk aku ya teman produe, lagu ini tuh juga jadi interpretasi kasih sayang dari Diman untuk keluarga kecilnya yang moga-moga aja selalu sakinah mawadah warohmah ya teman produe. 17.

satu lagu yang lagi rame juga teman Pro 2 di request nih buat kamu. Ada kolaborasi dari Tovati featuring Fabio Acer dengan Cinta Kita. Simple aja sih lagunya, tapi dapat banget suasana ademnya. Sama nih kayak lagu yang satu ini, masih dari kolaborasi Tovati yang kali ini bareng Nadif Basalamah lewat Semusim 15.

Pro 2 di posisi 13 kali ini ada Afgan lewat kacamata yang udah nangkring 7 minggu di chart kita. Nah, langsung aja yuk kita dengerin lagunya 13.

Podcast Teman Pro 2 baru aja kita dengerin ada Pice Kota lewat Bahagia Lagi. Nah, kalau udah ngerasa bahagia, lanjut lagi yuk susun rencana lewat pikiran yang matang dari Perunggu yang minggu ini ada di posisi 11. 11.

0: masih nemani kamu dan semangat aja untuk semua aktivitas kamu di siang hari ini. Dan gak kerasa nih ya, kita udah masuk ke jajaran 10 besar. Dan langsung aja ini dia di posisi 10 ada aku JJ. 10.
1: Lihat kebunku

Tetap stay di posisi 8 teman produknya. Ada ketua Hipdut Culture Indonesia yang lewat bintang 5 teman produknya milik Tensi dan juga James yang semakin asik buat didengerin kapanpun dan dimanapun. Nah, sama nih teman produknya dengan lagu yang berikutnya ada Cukup Sudah dari Run featuring Yuvi Widianto di posisinya yang ketujuh. 7.

5 besar teman Pro 2. Kali ini ada Senja di Sudut Kota yang turun satu peringkat setelah 8 minggu nangkring di chart kita. 5.

0: kerasa teman produser sudah hampir 1 jam aku temani kamu di Top 20 Indonesia. Nah, langsung aja ini dia top 3 kita minggu ini. 3
1: banyak

Oke teman produs, sebelum aku umumin siapa yang jadi jawara kita minggu ini, kita rekap dulu yuk dari urutan 20 sampai posisi 2. Yang harus out atau keluar dari Alama by Rizky Febian dan Adrian Khalif. Kemudian juga ada Awal Kisah Selamanya dari Raisa dan juga Barsena Bestandi. Di urutan 20 ada Bermimpi dari Mahalini. 19 Sesi Potret Enau featuring Ari Lesmana. 18 Teganya Kau dari Liodra. 17 Agar Selama-lamanya dari Dimansyah Laitupa. 15 Semusim dari Nadif Basalamah. 14 Ada Untukmu dari Budi Doremi. 13 Kacamata dari Afgan. 12 Bahagia Lagi dari Pici Kota. 11 Pikirannya Matang dari Perunggu. 10 Lihat Kebunku dari Aku JJ. 9 Jangan Paksakan Rindu Beda dari Iwan Seventeen. 8 Tensi dan juga JMC dengan Bintang 5. Cukup Sudah dari Ran dan juga Yuvi Widianto. Di urutan ke-6 ada Kemarilah Tenang dari Mahalini. Nomor 5 ada Senja di Sudut Kota dari Samuel Cipta. 4 ada Dia dengan Ea teman produe. Di urutan ketiga Bersenja Gurau dari Raim Laude. Di urutan kedua Sedia Aku Sebelum Hujan dari Igitaf. Dan jawara kita minggu ini adalah Selamat untuk Nadif Basalamah lewat Kota Ini Tak Sama Tanpamu. 1.

paket sama Produa, jangan lupa buat terus dukung lagu-lagu jagoan kamu di Produa Hitlist Indonesia. Caranya gampang banget teman Produa, tinggal request sebanyak-banyaknya aja dan dengerin kita lewat aplikasi RRI Digital. Makasih banget ya buat kamu yang udah gabung dan seru-seruan bareng aku sepanjang siang hari ini. Pastiin juga tiap Sabtu teman Produa, kamu gak absen buat dengerin Indonesia Top 20. Makasih juga buat tim musik kita hari ini, ada Kak Kiki, Kak Ati, dan aku Monica pamit undur diri. Sampai jumpa di Top 20 minggu depan. Dadah!

Internasional Top 20. Hai teman produser, Sabtu ini Monica balik lagi temani kamu di Indonesia Top 20. Terima kasih banget buat kamu teman produser yang udah request lagu-lagu keren buat hitlist minggu ini. Nah, sekarang saatnya aku kasih tahu kamu siapa yang akan jadi jawara kita. Jadi, jangan kemana-mana teman produser, tetap stay tune di produser RRI Sintang. Jangan lupakan juga teman produser dengerin aku lewat aplikasi RRI Digital dan website rri.co.id. Sayang banget teman produser, dua lagu dari Justin Bieber yaitu ada You Gonna juga Love Song harus out dari chart kita minggu ini. Tapi jangan sedih teman produser, karena saat ini aku punya new entry yang wajib banget buat kamu request. Please welcome di posisi 20 kita minggu ini, datang dari Blackpink lewat Go teman produser. 20.

Di posisi 19 juga teman pro 2 ada new entry kita yang viral banget di Indonesia karena Fuji dan juga Reza Arab ya teman pro 2. Nah, ada dari lagunya Riz It All teman pro 2 by Bruno Mars yang juga lagi rame banget di request sama Furap Sintang ya teman pro 2. Jadi here we go again, langsung aja kita dengerin, ini dia 19. For just

Naik satu peringkat di posisi 18 ada Madison Beer lewat Bittersweet Teman Pro 2. Buat kalian yang belum tahu nih ya, Madison juga baru aja mau menyelesaikan turnya sukses banget di Eropa loh Teman Pro 2. 18.

Tetap stay di posisi 17 teman Produe. Ada Homeworker teman Produe dari Summer yang juga lagi rame nih didengerin karena liriknya yang melankolis. Langsung aja kita dengerin, ini dia Homeworker dari Summer 17.

bikin kamu kangen Harry Manggung, teman Pro 2, mending langsung aja meluncur ke streamingnya nih, karena dia ada panggung comebacknya yang ikonik banget di Netflix, teman Pro 2. Dan next kita juga punya chart baru dengan segudang prestasi, teman Pro 2, salah satunya mencapai 60 juta pendengar bulanan. Nah, gokil banget kan teman Pro 2? Jadi tanpa berlama-lama, here we go again, kita langsung aja dengerinnya. Ada Nobody Girls dari Take Back Ray, 15.

yang semakin wow karena sukses menjadi salah satu grup K-pop tercepat nih yang berhasil nembus berbagai tangga lagu bergengsi di Amerika Serikat dan Inggris lewat konsep baru mereka. 4

Keren. Turun cukup jauh ya teman produe. Kali ini di posisi 13 ada The Dead Dance by Lady Gaga yang udah nangkring di 7 minggu chart kita. Langsung aja kita dengerin teman produe by Lady Gaga di urutan ke 13. 13.

11 teman pro 2 baru aja kita dengerin ada Sabrina Carpenter yang sekarang juga merambah ke dunia acting teman pro 2 lewat film Rock It dan juga Tall Girl. Kayaknya makin sibuk ya teman pro 2. Sama juga nih dengan penyanyi yang satu ini yang menjadikan tahun 2026 menjadi tahun produktifnya berkaya lagi. Welcome back Justin Bieber lewat lagu Daisies yang juga berada di posisi 11 minggu ini. 11

Mama Pro 2, Monica masih di sini nemani kamu dan semangat aja untuk semua aktivitas kamu di siang ini. Gak kerasa tuh Mama Pro 2, kita udah masuk ke jajaran 10 besar dan langsung aja di posisi 10 teman Pro 2 ada I Just Mike by Bruno.

tetap stay di posisi 8 teman produe. Kali ini ada Kehlani lewat album terbarunya yang sukses bereksperimen menggunakan R&B klasik dengan beat modern yang juga semakin keren teman produe, dan dapat banyak nominasi dari berbagai ajang pencarian bakat dan penghargaan musik bergengsi tahun ini. Nah, sama nih teman produe, dengan lagu kita berikutnya ada yang juga sangat viral di mana-mana, yaitu adalah Where Is My Husband dari Raye di posisi ke-7. 7.

memasuki 5 besar teman Pro 2 masih dari Olivia Den lagi yang kayaknya emang minggu ini memadati chart kita ya teman Pro 2. Nah, langsung aja teman Pro 2, ini dia Man I Need Olivia Den dengan lagu yang sangat asik banget sih kalau menurut aku. 5

Wah, kalau lagu yang satu ini Teman Pro 2 emang turun naik ya. Tapi ini Teman Pro 2 yang pastinya minggu ini ada di posisi 4 kita. Please welcome Apple Night by Taylor Swift yang ada di urutan keempat kita minggu ini. 4.

Utama Produce, sebelum aku umumkan siapa yang jadi jawara kita minggu ini, kita rekap dulu yuk posisi 20 sampai 2 pada minggu hari ini. Nah, yang harus out atau keluar ada dua lagu dari Justin Bieber, Utama Produce. Ada dari You Can dan juga Love Song. 20 ada Go dari Blackpink, 19 Riz Ital dari Bruno Mars, 18 Bittersweet dari Madison Berry, 17 Homebreaker dari Summer, 16 Aperture dari Harry Styles, 15 Nobody Girl dari Take Back Ray, 14 No Cut Anymore dari Eyelid, 13 The Death Dance dari Lady Gaga, 12 Tears dari Sabrina Carpenter, 11 Daisies dari Justin Bieber, 10 I Just Mike dari Bruno Mars, 9 Die On This Hill dari Sienna Spiro, 8 Folded dari Kehlani, 7 So Easy To Fall In Love by Olivia Dane, di posisi 6 ada Where Is My Husband dari Raye, 5 Man I Need dari Olivia Dane, 4 ada Opalite dari Taylor Swift, 3 Golden dari Huntrex, 2 Eternity dari Alex Warren, teman pro 2, dan jawara kita minggu ini adalah... Selamat untuk Taylor Swift lewat The Fate of Ophelia.

Makasih banget ya teman Produe buat kamu yang udah gabung dan juga seru-seruan bareng tadi. Dan pastiin juga setiap Sabtu kamu gak absen buat dengerin Internasional Top 20. Makasih juga buat tim musik kita hari ini teman Produe, ada Kiki dan juga Ati. Aku Monica pamit undur diri dulu dan sampai jumpa di Top 20.

Okay, comeback 90.7 di 90.7 Proud FM, teman terbaik kamu. Selamat sore teman Proud 2 semuanya. Selamat bergabung bersama kami di Proud 2. Tadi udah kita kasih buat kamu ya untuk top 20 ya, top 20 lagu pop mancanegara. Kali ini kita bakal kasih kamu informasi menarik di sore ceria sampai jam 5 sore. Tetap di Proud 2 ya.

0: Sintang, disiarkan dari Jalan YC Opangurai, Sintang. Teman terbaik kamu,
1: Pro 2 FM.
2: Hai kamu anak muda zaman now, mau dengerin musik hits, update informasi terkini, atau sekedar seru-seruan bareng Pro 2? Gampang banget, sekarang semuanya ada di RRI Digital. Streaming Pro 2 kapan aja, di mana aja, langsung dari genggaman kamu. Tinggal download aplikasi RRI Digital di Play Store atau App Store. Terus dengerin Pro 2 dengan kualitas suara jernih, tanpa batas. Yuk, stay connect bareng Pro 2 di RRI Digital. Lebih praktis, lebih seru, dan pastinya lebih dekat dengan kamu.

Oke, Mas Tri Pro 2, kita masih menyapa kamu dan kasih informasi menarik buat kamu simak nih di sore hari ini. Kamu tahu gak sih kalau I Spy kembali mencuri perhatian, bukan hanya lewat musik baru, tapi juga perubahan gaya yang cukup mengejutkan. Dalam video musik berjudul Lemonade, lagu utama dari album studio kedua mereka yang rilis pada 29 Mei 2026, Karina, Giselle Winter, dan Ning Ning tampil dengan nuansa retro yang jauh berbeda dari citra futuristik yang selama ini melekat pada grup ini. Melansir dari berbagai laman, nah, di mana Aespa meninggalkan sementara estetika, ya kan, atau Y3K gitu ya, yang identik dengan dunia digital dan nuansa futuristik, lalu beralih ke gaya mode yang terinspirasi di era 1950-an dan 1960-an. Jadi perubahan ini terlihat pada pilihan busana berwarna cerah, gaun sif, begitu ya, dress, rambut bufan bervolume hingga bulu mata tebal yang menjadi elemen utama dalam video musik terbaru dari Aespa. So, debut sejak tahun 2020, Aespa dikenal lewat konser visual yang tajam dan modern. Karina, Giselle Winter, dan Ning Ning sering tampil dengan gaya yang mengingatkan pada dunia virtual dan estetika ala film fiksi ilmiah. Karina mengatakan ya kepada publik selama ini mengenal Aespa begitu ya, melalui karakter musik dan visual yang futuristik. Namun melalui Lemonade, grup ini mengeksplorasi sisi lain dari identitas mereka. Meski tampil berbeda secara visual, perubahan ini tetap dirancang agar selaras dengan identitas grup yang telah dibangun selama bertahun-tahun.

0: Produ FM.
1: Teman terbaik kamu.
2: Produ FM.
3: Teman Produ, Piala Dunia 2026 sebentar lagi. RRI menjadi pemegang hak siar terestrial audio di Indonesia dengan bangga mempersembahkan program spesial Pesta Bola Dunia 2026. Bakal banyak yang seru di sini. Ada trivia, testimoni piala dunianya tokoh, ballcast, di balik bola, di ball man versus machine, dan masih

Jadi, kalau kamu nggak mau ketinggalan seputar Piala Dunia 2026, pantengin terus Pro 2 FM di kota kamu. Pesta Bola Dunia 2026.

Halo, saya Eka Putra, musisi Sintang. Menyampaikan selamat kepada RRI sebagai radio pemegang hak siar, terestrial, dan menyiarkan langsung sepak bola Piala Dunia 2026. Ayo ikuti terus RRI, jangan sampai ketinggalan. RRI, Radio Piala Dunia.

0: Oke, kalau tiba-tiba harus evakuasi karena banjir atau bencana alam, kamu udah siap belum?
1: Siap gimana maksudnya?
0: Ya, siap keadaan darurat gitu, kayak barang-barang penting, kayak obat-obatan pribadi atau P3K.
1: Ya juga ya. Apalagi kalau ada yang punya penyakit tertentu.
0: Iya, apalagi kalau obat-obat rutin, kayak darah tinggi, asma, atau obat alergi, kan lebih baik disimpan di dalam satu tas supaya enak aja bawanya.
1: Jadi kalau harus keluar rumah, memang perlu bawa obat langsung ya?
0: Iya, benar. Jangan sampai saat dibutuhkan, obat-obatannya justru ketinggalan di rumah.
1: Wah, mulai sekarang aku harus siapin juga nih di tas.
2: Teman Pro 2, dalam situasi darurat, obat-obatan pribadi sangat penting. Simpan obat rutin kamu dalam tas siaga bencana agar mudah dibawa saat dibutuhkan. Siaga hari ini lebih aman esok hari.

Kita masih menyapa kamu di Pro 2 di sore ceria. Kamu tahu gak sih, jika Disney Plus ya dikabarkan masih belum memiliki rencana dalam waktu dekat untuk merilis serial drama Knock Off yang sebelumnya ditunda imbas kontroversi aktor Kim So Hyun. Jadi seorang perwakilan dari Disney Plus bahwa drama Knock Off masih ditunda sementara dan posisi perusahaan tidak berubah sebagaimana dilaporkan juga dari laman Export News ya. Drama Knock Off sendiri mengisahkan seorang pria yang hidupnya berubah total akibat krisis finansial Asia II pada tahun 1997 lebih tepatnya, lalu membangun kerajaan bisnis barang palsu di pasar global. Saat pertama diumumkan, proyek ini menarik perhatian karena memiliki biaya produksi sebesar 60 miliar won atau sekitar 40 juta dolar Amerika Serikat serta jajaran pemain yang dipimpin oleh Kim So Hyun. Namun acara promosi dan rencana perilisan serial ini dibatalkan setelah Kim terlibat kontroversi pribadi pada awal tahun lalu yang berkaitan dengan mendiang artis Kim Sae-ryul. Serial original Disney Plus Knock Off menjadi proyek terbaru Kim So Hyun yang sebelumnya penayangannya ditunda. Itu juga kembali menjadi sorotan publik usai Kim Seo-yi ya, YouTuber yang digugat atas pencemaran nama baik dan penyebaran informasi palsu terhadap aktor tersebut ditahan. Berdasarkan pernyataan dari agensi Kim So Hyun, penyelidik menyimpulkan bahwa tuduhan dan bukti yang diajukan oleh Kim Seo-yi telah dimanipulasi menggunakan kecerdasan buatan AI. Sebelumnya, sejak Maret tahun lalu, Kim So Hyun dituduh oleh keluarga mendiang Kim Sae-ryul pernah berpacaran dengan sang artis saat masih di bawah umur sehingga memicu tuduhan grooming. Sejak saat itu, perhatian publik beralih pada kemungkinan Kim So Hyun kembali ke industri hiburan. Namun pihak pengambil keputusan di Disney Plus tampaknya masih bersikap hati-hati. Knock Off diperkirakan menjadi karya lanjutan dari Kim setelah drama Queen of Tears yang merilis yang

Hai kamu anak muda zaman now, mau dengerin musik hits, update informasi terkini, atau sekedar seru-seruan bareng Pro2? Gampang banget, sekarang semuanya ada di RRI Digital. Streaming Pro2 kapan aja, di mana aja, langsung.

langsung dari genggaman kamu. Tinggal download aplikasi RRI Digital di Play Store atau App Store. Terus dengerin Pro 2 dengan kualitas suara jernih tanpa batas. Yuk, stay connect bareng Pro 2 di RRI Digital. Lebih praktis, lebih seru, dan pastinya lebih dekat dengan kamu.

Baru pukul 16, lewatnya 49 menit di Pro 2 di sore ini. Kita masih kasih informasi menarik buat kamu. Nah, kali ini tentang e-sport, di mana 3 wakil Indonesia siap tanding di Grand Finals ya untuk FFWSC 2026. Ada 3 wakil Indonesia, RRQ Kazu, EVOS Divine, dan Bigitron by Vitality, siap menghadapi dominasi Thailand dan Vietnam demi perebutan gelar juara Asia Tenggara dalam babak Grand Final Free Fire World Series Shortcast Asia 2026 Spring di Ho Chi Minh City, Vietnam pada Sabtu ini. Ketiga tim Malaysia akan menghadapi 9 tim terbaik Asia Tenggara lainnya pada babak poin Ras pada hari pertama Sabtu ini dan Champion Ras pada hari kedua di Minggu esok hari 31 Mei. Dalam keterangan tertulis, pengembang dan penerbit game Free Fire Garena Indonesia menyebut total 12 tim akan memperebutkan gelar juara regional sekaligus bagian terbesar dari total prize pool senilai $300,000 atau senilai 5,3 miliar. Bigitron by Vitality tampil meyakinkan sejak awal kompetisi dan menjadi tim pertama yang memastikan tiket Grand Finals pada hari pertama pekan ketiga babak knockout berkat performa konsisten mereka sepanjang turnamen. RRQ Kazu kemudian menyusul sehari setelah usai berhasil bangkit dari hasil kurang maksimal di pekan pertama dan mengamankan tempat di partai puncak. Sementara EVOS Divine juga harus melewati perjuangan yang jauh lebih dramatis untuk mengamankan tiket ke Vietnam. Sang juara dunia e-sport World Cup AWC 2025 Free Fire itu baru memastikan langkah ke Grand Finals pada hari terakhir pekan keempat babak knockout usai bertahan di posisi 6 besar klasemen akhir. Sementara Thailand dan Vietnam berhasil meloloskan masing-masing 4 tim ke Grand Finals. Tim Falcons dan All Gamers Global ya. All Gamers Global menjadi tuan tim, menjadi dua tim Thailand yang paling mencuri perhatian berkat performa konsisten sejak awal babak knockout. Sedangkan Vietnam hadir dengan kekuatan yang lebih merata melalui Gao Esports Team Flash, Secret Wage, dan Game XP yang beberapa kali merepotkan tim-tim Malaysia karena drop zone mereka yang saling berdekatan. Selain persaingan antara tim unggulan Asia Tenggara, Aurora Games dari Malaysia juga layak diwaspadai sebagai kuda hitam musim ini. Penampilan agresif mereka juga pada pekan keempat membuat Aurora Gaming berpotensi menghadirkan kejutan di Grand Finals. Meski demikian, peluang Malaysia untuk kembali berjaya tetap terbuka lebar. RRQ Kazu, EVOS Divine, dan Bigitron by Vitality datang dengan modal prestasi di level dunia.

Ya deh iya, tenang. Malam-malam gini suka banget ada balap liar. Kita sebagai pengguna jalan jadi terganggu. Nah, ini pelajaran buat kita ya, Dek. Jangan balapan di jalan raya. Selain membahayakan keselamatan diri, juga bisa membahayakan keselamatan pengguna jalan lain. Apalagi, udah malam gini, balap liar dan pakai kenalpot racing, ini juga meresahkan masyarakat loh. Yang lebih parah lagi, bisa kehilangan nyawa.

0: Loh, listriknya mati.
1: Tenang, aku ada senter.
0: Wah, bagus juga. Kalau gelap begini, memang butuh penerangan kan?
1: Iya kan, apalagi kalau terjadi bencana atau evakuasi malam hari.
0: Selain senter, powerbank juga penting. Ya buat jaga-jaga aja kalau baterai HP-nya mati.
1: Betul tuh, HP kan penting untuk komunikasi dan mencari informasi.
0: Jadi, sebaiknya senter dan powerbank selalu disiapkan di dalam tas kalau keadaannya darurat.
2: Teman Pro2, saat bencana terjadi, listrik bisa saja padam. Siapkan senter untuk penerangan dan powerbank agar ponsel tetap aktif saat berkomunikasi. Kesiapsiagaan kecil dapat membuat kita lebih aman dalam situasi darurat.

Ada lagu dari miliknya Salma Salsabil menemani kamu di Prado pukul 17. Sekarang nih, sore ini pukul 17 lawannya 6 menit teman-teman ya. Selamat sore buat kalian, selamat sore buat teman Prado semuanya. Pagi gak terlalu rame, siang mungkin enggak, tapi sore, waduh, tapi sore ini apalagi di Sintang ya, tanggal 30-an ya, tanggal 31 sih, lebih tepatnya Sabtu malam Minggu kalau nggak salah ya, hari ini ya, itu lagi rame, itu lagi ada acara teman-teman di Sintang ya, Kapora Fest 2026 di kawasan stadion ya, di situ rame banget teman-teman ya, ada beberapa gue star yang hadir di situ dan bakal mengguncang bumi Senentang. Boleh dong datang ya. Pasti udah tahu dong ya, dan pasti udah lihat juga teman-teman ya terkait dengan informasi ya kan Kapora Fest 2026 yang berlangsung di bulan Mei ini. Wah, yuk ramaikan yuk. Kita pengasih informasi ringan nanti buat kamu terkait dengan perakiran cuaca, tapi nanti ya. Kali ini dengerin dulu lagu dari miliknya Salma Salsabil, tetap di Pro 2.

0: Pro2FM. Pro2FM,
1: teman terbaik kamu.
0: Pro2FM, teman terbaik kamu. Pro2FM.

0: Sin, nama sekolah dasar kita dulu tuh apa ya?
1: SD Pelangi Kasih kan, Ran?
0: Oh iya, thank you ya, Sin. Nama panggilan Rani. Tempat nongkrong favorit tuh...
2: Rani, lagi isi biodata apa sih?
0: Ini loh, Bel. Aku lagi seru-seruan isi challenge di story Instagram. Ikutan deh.
2: Seru-seruan apaan sih? Ajarin dong.
0: Buka Instagram kamu deh, Bel. Terus gunakan fitur stiker Add Yours yang ada di Instastories kamu. Fitur ini tuh bertujuan untuk memberikan tantangan kepada pengguna Instagram supaya kita bisa memperlihatkan hal-hal yang sesuai dengan challenge yang tertulis di stiker Add Yours. Nih contohnya, challenge Add Yours kali ini tuh perlu masukin nama SD, nama panggilan unik kita dulu, dan masih banyak lagi. Sini deh kamu lihat.
1: Ya ampun, jangan ikutan deh, Bel. Lagian Rani, kamu belum tahu ya?
0: Emangnya kenapa?
1: Nih, aku kasih tahu ya. Sekarang tuh udah ramai modus penipuan berkedok challenge Add Yours di Instagram loh. Jadi, orang yang gak bertanggung jawab bisa mengambil data kita dengan mudah. Bahkan ada dugaan beberapa stiker Add Yours yang sengaja dibuat itu untuk ngejebak para pengguna agar memberikan data pribadi. Dan nantinya kumpulan orang yang memberikan data pribadi di instastorynya itu bisa dijadiin modal untuk para oknum bisa daftar pinjol atau pinjaman online. Ih, ngeri banget kan guys?
2: Ih, ampun. Padahal tadinya aku udah semangat loh ikutan challenge itu.
0: Iya, sama Bel. Siapa tahu dapat jodoh kan?
1: Astaga, Rani!
3: Teman terbaik kamu. Teman terbaik kamu. Pro 2 FM.
4: Masih di Pro 2 di 90,7 Pro 2 FM, teman terbaik kamu. Pukul 17, sekarang lewatnya 16 menit. Kita kasih informasi terkait dengan perakiraan cuaca di Kecamatan Sintang di hari ini, tanggal 30 Mei 2026. Jadi untuk daerah-daerahnya ataupun kelurahannya meliputi Kelurahan Ladang, Kelurahan Kapuas Kanan Hulu, Tanjung Puri, Kapuas Kanan Hilir, Kapuas Kiri Hilir, Kapuas Kiri Hulu, Kelurahan Acaya, Kelurahan Alai, Kelurahan Rawamambo, Kelurahan Sengkuang, Kelurahan Mengkurai, Kedabang, Mekar Jaya, Kelurahan Batu Lalau, Menyumbung Tengah, Ulak Jaya, Baning Kota, Tertung, Munggu Banto, Teluk Kelansam, Sungai Ana, Kelurahan Mertiguna, termasuk Kelurahan Tanjung Kelansam, Angah Jaya, Lalang Baru, Tebing Raya, Mail Jampung, Jelora 1, dan Kebiau Baru. Untuk pantauan hari ini teman-teman ya, didominasi dengan hujan ringan, kemudian juga hujan petir gitu ya, kemudian hujan ringan juga. Nah, tidak ada yang berawan hari ini teman-teman. Jadi secara keseluruhannya garis besarnya adalah hujan teman-teman. Kalau kamu berencana ingin berpergian di malam hari ini, mungkin nyetir gitu ya, punya usaha rental ya kan, rental mobil, nganterin konsumen dan sebagainya, ya kudu berhati-hati ya karena hujan juga. Mungkin kalau basah mungkin enggak, tapi lalu lintas kan jadi terganggu juga, pantauan juga, jarak pantau juga mungkin terhalang juga kalau misalnya hujannya deras teman-teman ya. Maka dari itu berhati-hati buat teman Pro 2 semuanya. Mungkin juga kamu berencana pengen berpergian di malam hari ini menggunakan kendaraan roda 2. Siapkan mantel ataupun jas hujannya teman-teman ya, buat kalian yang ingin berpergian di malam minggu ini. Azan kita jatuh pukul 17, lewatnya 38 menit. Masih kita hadirkan lagu santai ke ruangan kamu. Nanti pukul 17, lewatnya 30 menit, lagu islami akan hadir menyapa kamu. Tetap bersama kami ya di Pro 2.

tidaklah sedekah itu mengurangi harta, dan tidaklah Allah menambah bagi seorang hamba dengan pemberian maafnya kepada saudaranya kecuali kemuliaan. Serta tidaklah seseorang merendahkan diri di hadapan Allah kecuali dia akan meninggikan derajatnya. Hadis riwayat Muslim.

dari Abu Hamzah Anas bin Malik radhiyallahu anhu, pembantu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dari Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Salah seorang di antara kalian tidaklah beriman dengan iman sempurna sampai ia mencintai saudaranya sebagaimana ia mencintai dirinya sendiri." Hadis riwayat Bukhari dan Muslim.

Terima kasih kalau masih bersama kami. Terima kasih teman Pro 2 masih mendengarkan Pro 2 RRI Sintang di pukul 17:53 teman Pro 2. Mengucapkan selamat menunaikan ibadah sholat maghrib untuk teman Pro 2 dimanapun kamu berada. Lagu Islami juga masih kami hadirkan menemani kamu hingga pukul 18 nanti ya. Sesaat lagi, jadi tetap sama kami di program 2 RRI Sintang.

Dialah yang menjadikan bumi sebagai hamparan bagimu dan langit-langit sebagai atap. Dan Dia menurunkan air hujan dari langit, lalu Dia menghasilkan dengan hujan-hujan itu segala buah-buahan sebagai rezeki untukmu. Karena itu, janganlah kamu mengadakan sekutu-sekutu bagi Allah Subhanahu wa Ta'ala, padahal kamu mengetahuinya. Quran Surat Al-Baqarah

أن هذا صراطي مستقيم، jalanku ini lurus. Ketika melewati jalan ini, kadang kita terpleset, kadang kita terjatuh, kadang kita terlalu jauh dari jalan. Jangan terus menjauh. Allah masih membuka pintu rahmat kasih sayang. Tubu ilallah, kembalilah ke jalan, mendekat kepada Allah. Tidak ada jalan lain.

Sebaik-baik manusia ialah orang yang senantiasa mengingat Allah, dan seburuk-buruk manusia adalah orang yang suka mengadu domba, suka memecah belah antara orang-orang yang saling mengasihi, suka berbuat zalim, suka mencerai-beraikan manusia, dan selalu menimbulkan kesusahan. Hadis riwayat Ahmad.

Mas di Pro 2 di 90,7 Pro 2 FM, teman terbaik kamu. Teman Pro 2, kali ini segmen kultur kita akan ngomongin seputar sejarah batu tulis Hulu Dayuh Cirebon, jejak Prabu Siliwangi di tanah Sunda nih. Di tengah area persawahan desa Cikahalang, ya Cikalahang lebih tepatnya, di Kabupaten Cirebon, tersimpan salah satu jejak penting peninggalan kerajaan Sunda. Di lokasi yang tampak sederhana dan cukup tersembunyi ini, berdiri batu tulis bertulisan Hulu Dayuh, sebuah prasasti, ya, prasasti batu beraksara Sunda kuno yang berkaitan dengan Sri Baguda Maharaja atau yang lebih dikenal dengan Prabu Siliwangi. Keberadaan prasasti ini memang belum sepopuler situs sejarah lain di Jawa Barat. Namun bagi peneliti sejarah Sunda, batu tulis Hulu Dayuh menjadi sorotan penting untuk melihat hubungan wilayah Cirebon dengan kekuasaan Sunda pada masa lampau. Apalagi jumlah prasasti peninggalan Sunda di Jawa Barat tidak terlalu banyak dan sebagian sudah mengalami kerusakan. Keberadaan situs batu tulis Hulu Dayuh menjadi penanda bahwa wilayah Cirebon pernah memiliki hubungan erat dengan pusat kekuasaan Sunda pada masa lampau. Situs ini juga disebut-sebut sebagai salah satu dari sedikit begitu ya. Disebut sebagai salah satu dari sedikit prasasti batu tulis peninggalan kerajaan Sunda di Jawa Barat. Situs batu tulis Hulu Dayuh berada di Desa Cikalahang, Kecamatan Dukupuntang, Kabupaten Cirebon. Letaknya dikelilingi area persawahan dengan latar perbukitan yang membuat suasana di sekitar situs terasa sejuk dan tenang. Prasasti ini kini disimpan di dalam cungkup sederhana begitu ya, dalam cungkup sederhana untuk melindungi kondisi batu yang sudah termakan usia. Meski tidak berada di kawasan wisata besar, situs ini juga cukup mudah dijangkau oleh masyarakat. Nama Hulu Dayuh sendiri menyimpan makna historis. Berdasarkan penuturan masyarakat setempat, kata Hulu diartikan sebagai pusat atau kepala, sedangkan Dayuh berarti kota. Karena itu, Hulu Dayuh diyakini berkaitan dengan pusat pemerintahan ataupun kawasan penting pada zamannya.

Hai kamu anak muda zaman now, mau dengerin musik hits, update informasi terkini, atau sekedar seru-seruan bareng Pro2? Gampang banget, sekarang semuanya ada di RRI Digital. Streaming Pro2 kapan aja, di mana aja, langsung dari genggaman kamu. Tinggal download aplikasi RRI Digital di Play Store atau App Store. Terus dengerin Pro2 dengan kualitas suara jernih tanpa batas. Yuk, stay connect bareng Pro2 di RRI Digital. Lebih praktis, lebih seru, dan pastinya lebih dekat dengan kamu.

Teman Pro 2, Piala Dunia 2026 sebentar lagi. RRI menjadi pemegang hak siar terestrial audio di Indonesia dengan bangga mempersembahkan program spesial Pesta Bola Dunia 2026. Bakal banyak yang seru di sini. Ada trivia, testimoni piala dunianya tokoh, ballcast, di balik bola, di ball man versus machine, dan masing-masing.

Jadi, kalau kamu gak mau ketinggalan seputar Piala Dunia 2026, pantengin terus Pro 2 FM di kota kamu. Pesta Bola Dunia 2026.

Halo, saya Eka Putra, musisi Sintang. Menyampaikan selamat kepada RRI sebagai radio pemegang hak siar, terestrial, dan menyiarkan langsung sepak bola Piala Dunia 2026. Ayo ikuti terus RRI, jangan sampai ketinggalan. RRI, Radio Piala Dunia.

Kita masih di Pro 2, kita masih menyapa kamu di pukul 18:40. Nah, Pro 2 ya masih ngomongin seputar batu tulis Hulu Dayah di Cirebon ya. Nah, jadi kamu harus tahu nilai penting batu tulis Hulu Dayah ini bukan hanya terletak pada usianya, tapi juga isi prasasti yang berkaitan dengan sejarah Kerajaan Sunda. Secara fisik, batu prasasti ini memiliki tinggi sekitar 74 cm dan lebarnya sekitar 36 cm. Pada permukaannya terdapat tulisan menggunakan aksara Sunda kuno dengan bahasa Sunda kuno. Jadi kondisi prasasti saat ini sudah tidak utuh, beberapa bagian batu terlihat aus dan patah. Sejumlah huruf sulit dibaca secara lengkap. Meski demikian, prasasti ini disebut ya tetap menjadi sumber penting dalam penelusuran sejarah Sunda di wilayah Cirebon. Dalam sejumlah penelitian, batu tulis Hulu Dayuh juga disebut sebagai bukti penggunaan aksara dan bahasa Sunda kuno yang pernah berkembang di wilayah Jawa Barat. Nah, berdasarkan penelitian arkeolog ya Hasan Zafar dalam jurnal Berkala Arkeologi volume ke-14 tahun 1994 tepatnya, isi prasasti Hulu Dayuh berkaitan dengan penghormatan terhadap jasa-jasa Sri Baduga Maharaja yang lebih dikenal sebagai Prabu Siliwangi. Nama raja disebut juga dalam prasasti dengan gelar lengkap Ratu Purana Sri Baduga Sri Maharaja Ratu Haji Ri Pakuan Sya San Ratu Dewata. Jadi prasasti ini diduga dibuat sebagai bentuk peringatan atas berbagai pekerjaan dan kebijakan-kebijakan yang dilakukan untuk kepentingan masyarakat pada masa pemerintahan kerajaan. Jadi menurut Hasan Zafar, prasasti ini kemungkinan bukan diterbitkan langsung oleh Sri Baduga Maharaja melainkan oleh penerusnya, yakni Raja Surawisesa yang memerintah sekitar tahun 1521 hingga 1535. Hal ini membuat batu tulis Hulu Dayuh memiliki posisi krusial dalam sejarah akhir Kerajaan Sunda menjelang runtuhnya pusat pemerintahan Pajajaran.

0: Wih, lagi panen nih, Lin. Bakalan tajir dong.
1: Iya nih.
0: Tapi kok lesu ya? Bukannya semangat, Lin.
1: Iya gimana nggak lesu? Hasil panen banyak. Tapi bingung nih, mau aku jual kemana ya?
0: Aku punya solusi. Jual online aja. Pasti banyak yang beli. Sekarang kan sudah zamannya digital.
2: Oh, benar juga ya. Mari, hentaskan kemiskinan dengan memanfaatkan layanan digital dalam pemasaran produk.
3: Demikian rapat kali ini. Silakan bagi yang ingin berpendapat.
4: Aku, Kak.
3: Silakan.
4: Menurutku pembagian tugasnya nggak sesuai, Kak.
3: Tapi kalau kamu nggak nurut, ya nggak usah gabung aja. Ya silakan keluar.
4: Gimana sih, Kak? Tadi katanya silakan berpendapat.
3: Masih sering dengar kayak gini. Ini artinya pemikiran kita belum terbuka. Yuk, sebagai generasi muda bangsa, mari mulai open-minded.

0: Pro 2 FM.
1: Teman terbaik kamu.
0: Pro 2 FM. Teman terbaik kamu.
1: Teman terbaik kamu.
0: Info Pro 2.
2: Sembilan puluh koma tujuh Pro 2 FM, teman terbaik kamu di Pro 2 pukul 19 waktu Indonesia Barat. Kami hadirkan update informasi terkini ke ruang negara kamu untuk info Pro 2. Informasi pertama untuk ajang bulu tangkis di mana Fajar Alfian dan Muhammad Soebul Fikri semakin dekat menuju final Singapore Open 2026 setelah tampil konsisten. Mereka menghadapi pasangan Liang Weikeng dan Wang Chang di semifinal. Duel seru ini akan berlangsung di Singapura Stadium pada 30 Mei ya, lebih tepatnya pada hari ini. Fajar dan Fikri bertekad memanfaatkan peluang demi lolos ke final tahun ini, di mana Fajar menghadapi tantangan berat saat melawan pasangan Tiongkok di babak semifinal Singapore Open 2026. Mereka menyiapkan strategi terbaik demi tiket final. Fajar dan Fikri melaju ke semifinal dengan setelah mengalahkan pasangan Goh Zifei dan Nur Izzuddin lewat pertarungan sengit 3 game. Mereka menang dengan skor 2-1-18, 10-21, 21-14.
0: Info Pro 2.
2: Info Pro 2 selanjutnya, grup musik Run sukses mengguncang panggung My BCA International Java Jazz Festival 2026 yang turut mengajak penyanyi Naida Aleida hingga grup musik NPD New Pusat Dunia ya, yang berlangsung di Nusantara International Convention Exhibition Nice Peaks 2 Jakarta, lebih tepatnya di Tangerang, Banten. Run yang tampil di stage JBL Java Jazz 2026 mengawali pertunjukan dengan penuh energi membawakan lagu Hey Tunggu Dulu, Selamat Pagi dan berjudul Sepeda lagu berikutnya. Tepuk tangan buat yang hadir juga ya, luar biasa sekali terkait dengan performa mereka. Setelah seluruh penonton mengikuti arahan, Run pun berseru ya. Dan tentu penampilan Run kemudian berlanjut dengan lagu Melawan Dunia yang semakin spesial saat mereka mengundang penyanyi Naida naik ke panggung untuk membawakan lagu tersebut bersama mereka.
0: Info Pro 2.
2: Info Pro 2 selanjutnya, BTS kembali menarik perhatian setelah hampir 4 tahun jeda. Rangkaian tur dunia mereka di Amerika Utara mencatat 840.000 penonton dari 15 pertunjukan di 5 kota. Menurut laporan Yonhap dikutip pada Sabtu ini, angka itu disampaikan agensi BTS Big Hit Music pada Sabtu 30 Mei. Konser ini merupakan bagian dari tur dunia Arirang. Dan BTS menggelar konser dengan tiket terjual habis di Tampa, El Paso, Stanford, dan Las Vegas di Amerika Serikat serta Mexico City di Meksiko.
0: Info Pro 2.
2: Sekian untuk Info Pro 2 di malam hari ini. Jelang pukul 19 hingga pukul 20 kita akan hadirkan ke ruang dengar kamu untuk segmen Music Planner ya. Akan kamu dengarkan ya, teman-teman dari Pro 2 Jakarta bakal ngobrol bareng sama Zulfikar Asmiragani. Tetap sama kami di Pro 2.

Selamat malam Pro 2 Jakarta, teman terbaik kamu. Halo, halo, halo. Selamat malam Jakarta. Selamat malam buat kamu semua di malam hari ini yang sedang menikmati long weekend-nya, menikmati malam minggunya di hari ini. Gua nemenin lo sampai jam 12 malam nanti, teman Pro 2. Jadi pokoknya stay tune terus di 105 FM karena ada gue Edi Tama nemenin lo di jaga malam special weekend tentunya. Alright, buat lo semua yang malam hari ini lagi ada planning buat main sama temen atau mungkin mau berkencan sama pasangan kamu, pastiin udah siapin kereta kencan ya kan?

Piala Dunia adalah ajang sepak bola paling bergengsi, di mana negara-negara terbaik saling bertarung. Turnamen ini cuma digelar tiap 4 tahun loh, jadi selalu dinanti oleh para penggemar bola. Tahun 2026 ini, Piala Dunia bakal berlangsung dari 11 Juni sampai 19 Juli di 3 negara sekaligus, yaitu Amerika Serikat, Kanada, dan Meksiko. Serunya nih, ini tuh pertama kalinya diikuti 48 tim, jadi pertandingannya pasti lebih ketat dan menegangkan. Selain pertandingan seru, Piala Dunia 2026 juga jadi momen untuk mempererat persatuan dan sportivitas antar negara. Yuk dukung tim favorit kita dengan semangat fair play dan

Masih di Jelang Malam Special Weekend barengan sama gue, teman produa di Tama. Nemenin lo di malam hari ini sampai jam 12. Dia buat lo yang pengen seru-seruan bareng di malam hari ini, pengen request juga boleh sih sebenarnya nanti di jam 10. Tapi atau pengen curhat, ceritain keseharian lo di hari ini, gimana kabar lo, gimana agenda lo di hari ini atau besok ya menikmati long weekend. Lo boleh banget cerita tentunya di malam hari ini, teman produa. Bisa WhatsApp langsung aja di 0811 800 105, atau bisa ke Instagramnya Produa FM Jakarta di @produafmjkt. Dan buat lo teman produa yang mungkin akan rencana keluar kota atau mungkin bepergian ya, mondar-mandir sana sini, tapi gak pengen ketinggalan siarannya Edit di malam hari ini, tenang aja, lo gak usah ragu, gak usah risau, lo tinggal download aja aplikasi RRI Digital di App Store atau Play Store ya. Semudah cuman buka aplikasi, buka HP kamu, buka gadget kamu, udah deh tinggal dengerin langsung siaran Edit dimanapun dan kapanpun. Jadi gak ada alasan lagi ya buat gak dengerin siaran Edit, karena semudah download aplikasi RRI Digital di App Store atau Play Store.

0: kelar. Gue salut deh, tiap lihat lo naruh jualan di kantin, rajin banget lo tiap pagi.
1: Makasih ya, Yoy. Rasanya beda aja sih bisa bantu biaya sekolah pakai hasil keringat gue sendiri.
0: Kelihatan sih, lo masih muda, udah gitu mandiri. Karena lo pede jualan juga kali ya, jadi banyak yang suka makanan lo.
1: Lagian ngapain sih gak pede? Selama yang gue lakuin ini halal dan bermanfaat, gue justru bangga sih bisa produktif begini.
0: Asli sih, mental lo juara banget, Clar.
1: Nah, kalau gitu bisa kali ya cobain menu baru gue hari ini?
0: Gas! Gue bungkus 3 porsi ya, dapat harga temen kan?
1: Yaelah, baru juga muji, udah minta diskon aja. Ya udah deh, khusus lo dapat doa gratis biar makin sukses.
0: Asik, semoga sukses juga Clara.
2: Halo Joy, kenapa?
3: Nay, gue khawatir deh.
2: Kenapa, Joy?
3: Ayah gue kan dapat proyek di Papua pedalaman. Melihat lingkungan sana yang masih alami banget, bikin gue khawatir sama malaria, Nay.
2: Eh, malaria? Bukannya itu penyakit yang adanya zaman dulu ya?
3: Iya, gue juga mikir gitu awalnya. Tapi ternyata malaria masih ada di beberapa daerah, apalagi yang hutannya lebat. Ih, nyamuknya ganas.
2: Oh, gitu ya?
3: Emang sih ada program pencegahan secara rutin. Tapi ya tetap aja, yang namanya nyamuk kan gak pilih-pilih korban.
2: Eh, tenang dulu Joy. Program pencegahan itu cukup efektif kok. Resikonya kecil selama ayah lu disiplin ikutin aturan petugas.

That was in ya dengan kita kesana teman Pro 2 sudah menemani lo di malam hari ini di JK Malam Special Weekend. Dan India ini juga bisa dinobatkan sebagai the most streamed Indonesian album of all of time karena salah satu albumnya Menari Dengan Bayangan ini sudah mencapai 2, miliar streams di Spotify, yang dimana ini menjadikan album tersebut sebagai album bahasa Indonesia dan album oleh musisi Indonesia dengan stream terbanyak sekarang. Gokil. Gokil ya, tapi emang kita tahu Menari Dengan Bayangan yang merupakan album pertama dari Hindia ya, yang luar biasa banget tentunya, karena emang lagu-lagunya yang membuat nama Hindia besar sekarang ya. Kayak ada Evaluasi, Mata Air, Rumah ke Rumah, Membasuh, terus apalagi Secukupnya, Untuk Apa, Dehidrasi, dan masih banyak lagi gitu kan. Jadi congrats buat Hindia yang sudah mencapai 2,5 miliar streams di Spotify. Dan abis ini gue mau ngomongin soal salah satu musisi juga, tapi ini musisi internasional dari luar negeri yang ternyata dia punya masa kecil yang cukup sulit karena kondisinya. Siapa kira-kira? Nanti ya di jam 8 malam ya, berarti ya. Di jam 8 malam gue bakal bahas, jadi pastiin buat station 105 FM Pro 2 Jakarta.

Hai kamu, teman Pro 2 Zaman Now. Mau dengerin musik hits, update info terkini, atau sekedar seru-seruan bareng Pro 2? Gampang banget, sekarang semuanya ada di RRI Digital. Streaming Pro 2 kapan aja, di mana aja, langsung dari genggaman kamu. Tinggal download aplikasi RRI Digital di Play Store atau aplikasi Store. Terus dengerin Pro 2 dengan kualitas suara jernih tanpa batas. Yuk stay connect bareng Pro 2 di RRI Digital. Lebih praktis, lebih seru, dan pastinya lebih dekat dengan kamu.

0: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace dan learning. Yuk segera download RRI Digital.
1: Produ FM, teman terbaik kamu.
2: Waktunya jaga malam.
3: Jangan galau malam-malam.
4: Produ FM.
5: Jangan galau malam-malam.
6: Menyelami keunikan tanaman bawang Dayak.

0: sebuah rahasia kesehatan tersembunyi telah menjadi bagian tak terpisahkan dari kehidupan masyarakat suku Dayak di Kalimantan. Tanaman ini telah dikenal secara tradisional untuk mengatasi berbagai masalah kesehatan dan seiring berjalannya waktu, khasiatnya semakin terbukti. Menurut Halodoc, bawang Dayak yang memiliki nama ilmiah Eleutherin bulbosa tumbuh subur di hutan-hutan Kalimantan, terutama di Kalimantan Barat Indonesia. Tanaman herbal ini bukan hanya sekedar tanaman biasa, melainkan merupakan penyedia berbagai manfaat kesehatan bagi tubuh manusia. Di antaranya adalah untuk menurunkan tekanan darah, mencegah infeksi bakteri, mencegah diabetes, melawan radikal bebas, meningkatkan kesehatan tulang, dan mempertahankan kadar kolesterol normal. Umbi bawang Dayak yang berwarna merah mengandung beragam senyawa kimia yang sangat dibutuhkan oleh tubuh, seperti alkaloid, steroid, glikosida, flavonoid, fenolik, tanin, dan saponin. Mari kita tanya kepada generasi Z, apakah mereka tahu dan mengetahui bawang Dayak?
1: Kamu tahu nggak sih bawang Dayak itu apa?
2: Bawang Dayak ya, belum tahu sih Kak, jadi belum pernah dengar juga.
3: Kalau saya tahu Kak apa itu bawang Dayak, kebetulan di kampung itu kan banyak orang tanam bawang Dayak dan orang tua juga ada tanam. Dan biasanya tuh bawang Dayak itu digunakan untuk obat-obatan.
0: Bawang Dayak yang merupakan semak berumpun yang tingginya sekitar 50 cm, tanaman ini menyukai tempat yang terbuka dan tanah yang kaya akan humus yang cukup lembab. Bawang Dayak sebenarnya adalah tanaman liar yang tumbuh di hutan pada ketinggian 600 sampai 1500 meter di atas permukaan laut. Mereka bisa beradaptasi pada berbagai jenis iklim serta mudah untuk dibudidayakan. Waktu tanam dan juga panen tumbuhan ini sangat dapat kita lakukan dalam periode yang singkat. Secara morfologi atau ciri fisiknya, bawang Dayak berbeda dengan jenis bawang lainnya. Bentuk bawang Dayak bisa dilihat dari segi umbi, daun, akar, dan bunga. Yang pertama, umbi. Bentuk umbi bawang Dayak berlapis-lapis hampir sama dengan bawang merah. Setiap lapisan memiliki ketebalan yang tidak sama. Bawang Dayak juga menimbulkan aroma pedih di mata dan baunya lebih netral. Yang kedua, daunnya. Daun bawang Dayak seperti daun yang dimiliki rumput ilalang. Terdapat garis-garis searah bentuk tulang daun. Daunnya mirip tanaman palem yang bentuknya bagaikan pita dengan kisaran panjang antara 15 sampai 20 cm dan lebar 3 sampai 5 cm. Yang ketiga, ada akar. Akar bawang Dayak berbentuk serabut. Akar memiliki arah pertumbuhan melingkar serta memiliki pertumbuhan yang cukup cepat, yakni 45 hari saja. Lalu ada bunga. Bunga yang dimiliki bawang Dayak mirip dengan anggrek tanah. Warna bunganya putih, kecil, dengan dilengkapi 5 kelopak yang berukuran sama. Nah, jadi melihat ciri fisik bawang Dayak yang berbeda dengan bawang putih dan bawang merah, tentu akan sangat mudah untuk membedakan antara satu dengan yang lain. Yang menarik, bawang Dayak atau yang dikenal sebagai bawang lembak oleh masyarakat Dayak dapat diolah menjadi berbagai hidangan lezat dan minuman menyegarkan. Kami mencoba mengunjungi Suster Maria Suriti, Kepala SMK Swasta Kartini Sintang, yang menjadi salah satu inovator dalam mempopulerkan penggunaan bawang Dayak dalam kreasi kuliner. Beliau memperkenalkan berbagai varian makanan ringan dan juga minuman seperti stik bawang Dayak, teh bawang Dayak, dan sirup bawang Dayak.
4: Bawang Dayak sebenarnya paling gampang ditanam, kemudian lagi karena kita di sini juga di SMK Kartini ada toga dan kita tanam sendiri lalu olah sendiri. Kemudian pengolahannya bukan hanya satu macam tetapi bisa untuk beberapa. Misal untuk stik bawang Dayak, Lalu untuk teh bawang dayak juga ada. Kemudian lagi sirup bawang dayak. Dan sirup bawang dayak ini cukup bermanfaat untuk kesehatan. Terutama kami di sini biasanya kami gunakan untuk minuman herbal begitu.
0: Suster Maria mengatakan dalam proses pembuatannya, bawang dayak dibersihkan, diiris tipis-tipis, lalu dimasak dengan gula pasir, daun pandan, kayu manis, dan cengkeh. Setelah direbus hingga mendidih, larutan kemudian disaring. Proses pengolahan ini memakan waktu sekitar 1 jam.
4: Lalu untuk pengolahannya paling gampang, dibersihkan dulu bawang dayaknya, kemudian dipotong tipis-tipis, lalu dimasak bersama dengan gula, daun pandan, kemudian kayu manis, dan cengkeh. Dimasak sampai mendidih, kemudian disaring. Pengolahannya paling singkat, 1 jam jadi gak.
0: Suster Maria juga menekankan bahwa rasa alami bawang dayak cenderung pahit dan kurang enak untuk dikonsumsi. Oleh karena itu, upaya terus dilakukan untuk mengolah sirup bawang dayak agar memiliki rasa yang lebih enak dan menarik. Sirup ini dapat disajikan baik dingin maupun panas menyesuaikan selera masing-masing.
4: Untuk rasa, dari rasa bawang dayak yang agak bagaimana begitu kan rasa kelat-kelat, rasa ya sebenarnya tidak enak lah untuk dikonsumsi. Maka karena dari rasanya kurang enak itu maka dicarilah inovasi baru ke sirupnya sehingga rasanya sudah lebih bagus. Anak-anak juga berminat. Nah, untuk penyajiannya bisa dalam bentuk dingin, bisa juga hangat-hangat, kemudian panas juga bisa. Atau ditambah es juga lebih baik.
0: Kedepannya, Suster Maria Suriti mengatakan sekolah berencana untuk bekerja sama dengan petani lokal dalam penanaman bawang dayak. Dan ia pun menyampaikan harapannya.
4: Untuk pemasarannya kita masih dalam skala di dalam dulu, di dalam sekolah ini memang kita punya keinginan, punya cita-cita nanti akan berkolaborasi dengan pihak luar. Contohnya dari kemarin Gemilang. Kalau untuk penanamannya karena kita hanya memanfaatkan pekarangan yang ada, itu juga kolaborasi dengan petani di yang berladang begitu. Dan mereka siap untuk berkolaborasi juga menyiapkan bawang dayaknya. Harapannya supaya memang generasi muda juga bukan hanya tahu tanaman itu tetapi mereka juga mau mengkonsumsinya. Kemudian mereka juga diharapkan mencintai makanan lokal begitu.
0: Bawang dayak memiliki peran penting dalam kehidupan masyarakat suku Dayak. Tidak hanya sebagai tumbuhan biasa di hutan Kalimantan, tetapi juga sebagai sumber obat tradisional yang telah digunakan sejak zaman dahulu. Khasiat bawang dayak semakin terungkap seiring berjalannya waktu, dan tanaman ini memiliki beragam manfaat kesehatan bagi tubuh manusia, didukung oleh kandungan senyawa kimia yang berlimpah dalam umbinya. Inovasi kuliner dari bawang dayak seperti stik bawang dayak, teh bawang dayak, dan sirup bawang dayak menunjukkan potensi besar tanaman ini dalam dunia kuliner, terutama dalam menciptakan makanan ringan dan minuman sehat. Sirup bawang dayak yang terbukti memiliki manfaat kesehatan signifikan menjadi salah satu contoh penggunaan kreatif tanaman ini. Melalui upaya inovatif seperti kolaborasi dengan pihak luar dan peningkatan rasanya melalui inovasi pada sirup, diharapkan bawang dayak dapat semakin diterima dan dikonsumsi oleh masyarakat luas, termasuk generasi mendatang. Keterlibatan petani lokal dalam penanaman bawang dayak juga memperkuat harapan akan pengenalan dan pemanfaatan tanaman lokal ini untuk kesehatan dan kelezatan kuliner di masa yang akan datang. Saya Sabina mewakili tim kerabat kerja RRI Sintang. Sampai jumpa.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai hai hai teman Pro 2 semua, dimana aja berada, dijaga malam bareng aku Widya, temani kamu sampai nanti jelang pukul 24 waktu Indonesia Barat untuk akhir bulan di Mei 2026 ini ya teman Pro 2. Dan gak terasa ini sudah tanggal 30. Ramai banget di jalan tadi teman Pro 2 semua. Dan tentu aja buat kamu-kamu harus selalu berhati-hati, karena beberapa titik memang agak sedikit macet ya. Jadi dipastikan kamu mau lewat jalur yang mana. Jika lo menggunakan roda 4, sepertinya memang harus meningkatkan kesabaran karena macet ya. Dan teman Pro 2 semua, tadi sudah kita simak bareng-bareng ada feature terkait bawang daya. Dan nanti aku juga bakal hadirkan rangkaian informasi terkait musik di malam hari ini. By the way, untuk informasi yang pertama tentu aja dong, sekarang ini lagi ada event di Kota Sintang untuk tutup tahun, tutup di bulan 2026, di bulan Mei ini maksudnya ya, bukan tutup tahun di tahun ini, tapi rangkaian acara, tutup rangkaian acara untuk ulang tahun Sintang sendiri teman Pro 2 semua. Ada Gapura Fest di Stadion Baning Sintang. Nah itu ada berbagai penampilan dari teman-teman lokal ya, musik-musik lokal, seperti ada band jazz ya, kemudian juga ada teman-teman kita yang pastinya sudah enggak asing lagi, Dayak Ganteng, Tino Ame ya. Terus ada yang paling ditunggu-tunggu ya, teman-teman yang suka lagu dangdut, nah itu ada Deni Caknan. Buat teman Pro 2 semua, selamat menikmati aja deh hiburan rakyat yang dihadirkan oleh pemerintah Kabupaten Sintang dengan tetap selalu waspada dan berhati-hati. Dan buat kamu yang lagi di rumah atau mungkin lagi di jalan, lagi ngendarin kendaraan roda 4, lagi naik motor mungkin sambil dengerin Pro 2 melalui earphone-nya, selamat mendengarkan Pro 2 deh. Aku selalu setia kok temani kamu dengan info-info kita dan juga lagu-lagu kita yang pastinya asik banget buat kita dengerin bareng-bareng. Buat kamu jangan kemana-mana, tetap stay tune di 90,7 FM, teman terbaik kamu.

Taman Pro 2. Di tengah keindahan dan kemajuan teknologi, masalah kemiskinan masih menjadi tantangan yang signifikan. Kemiskinan berdampak pada akses terbatas terhadap pendidikan, pekerjaan yang layak, serta fasilitas kesehatan dan sanitasi yang memadai. Dalam beberapa tahun terakhir, media sosial telah menjadi platform yang semakin dominan dalam kehidupan sehari-hari masyarakat. Facebook, Instagram, Twitter, dan juga YouTube telah menjadi bagian penting dari rutinitas harian sebagian besar dari kita, warga penduduk Indonesia. Perkembangan teknologi dan juga akses mudah ke internet telah memungkinkan masyarakat untuk bisa terhubung dengan informasi dan komunikasi dengan cepat, termasuk dalam konteks permasalahan kemiskinan. Dalam konteks tersebut, media sosial memiliki peran yang penting dalam meningkatkan kesadaran dan juga menggalang solusi bagi masalah di masyarakat. Melalui media sosial Taman Pro 2, informasi tentang kondisi kemiskinan di daerah dapat dengan mudah disebarkan secara luas kepada masyarakat, termasuk para pemangku kepentingan, organisasi masyarakat sipil, dan juga pemerintah. Media sosial memungkinkan masyarakat untuk berbagi pengalaman, cerita inspiratif, dan juga tantangan yang dihadapi oleh individu ataupun kelompok yang terdampak kemiskinan. Hal ini dapat menciptakan empati serta kesadaran yang lebih besar tentang realitas kemiskinan yang dihadapi oleh sesama warga melalui postingan, video, dan juga foto yang menyentuh hati. Media sosial juga dapat mengunggah perasaan solidaritas dan memotivasi individu serta kelompok untuk berbuat lebih dalam rangka pengentasan kemiskinan. Dalam platform-platform ini, berbagai komunitas dan kelompok masyarakat dapat terlibat dalam diskusi terbuka, saling bertukar ide, dan merumuskan langkah-langkah konkret untuk mengatasi permasalahan kemiskinan yang ada. Media sosial juga memungkinkan pemerintah dan lembaga terkait untuk berkomunikasi secara efektif dengan masyarakat dengan mempublikasikan program-program pengentasan kemiskinan serta memperoleh umpan balik langsung dari masyarakat. Informasi tentang bantuan sosial, pelatihan keterampilan, dan peluang kerja dapat dengan cepat diteruskan melalui platform media sosial kepada mereka yang membutuhkannya. So, keberlanjutan program-program menjadi kunci dalam memastikan bahwa dampak dari penggunaan media sosial untuk mengentaskan kemiskinan dapat terus dirasakan dalam jangka panjang.

0: Kocak banget nih. Coba deh, lihat nih, lihat nih.
1: Apaan tuh? Oh, video ya? Weh, anak siapa nih? Joget-joget gak pakai baju.
0: Lucu kan? Adik aku ini. Mau aku upload. Ya, siapa tahu viral.
1: Wah, kakak durhaka. Gak mikirin perasaan adeknya nih.
0: Ih, dia gak bakal tahu. Gak main HP kok.
1: Dia. Tapi temennya? Kalau temennya lihat, terus bully adek kamu gimana? Ntar dia malu loh.
0: Ya elah, cuma buat lucu-lucuan aja kok.
1: Ih, itu namanya nyebar video orang tanpa izin. Pelanggaran privasi bisa bikin dia malu, trauma.
2: Lucu buat kamu bisa jadi luka buat dia. Hati-hati menyebar konten digital.
3: Teman terbaik kamu.
4: Waktunya jaga malam.
5: Jangan galau malam-malam.
3: Pro 2 FM.
6: Jangan galau.

Promosi lokalnya teman Pro 2. Kalau ini informasinya dari dunia musik nasional dan internasional. Untuk info kita di sini ada BTS yang kembali menarik perhatian setelah hampir 4 tahun jeda. Rangkaian tur dunia mereka ini teman Pro 2 seperti di Amerika Utara mencatat 840.000 penonton dari 15 pertunjukan di 5 kota. Dan menurut laporan dari Yonhap dikutip pada Sabtu 30 Mei, angka itu disampaikan agensi BTS sendiri ada Big Hit Music pada Sabtu kemarin, dan konser ini merupakan bagian dari tur dunia Arirang. Dan BTS menggelar konser dengan tiket terjual habis di Tampa, El Paso, kemudian Stanford ya, ada Las Vegas di Amerika Serikat, serta Mexico City di Meksiko. Karena permintaannya tinggi sekali, BTS menambah pertunjukan juga di Tampa, kemudian di Stanford, dan juga di Las Vegas. Semua tiket tambahan itu ternyata juga habis terjual. Jadi luar biasa sekali nih turnya. Tur ini sendiri tentu aja teman Pro 2 menjadi penanda kembalinya BTS setelah para anggota menjalani wajib militer. Dan di Korea Selatan wajib militer ini berlaku bagi pria. Angka 840.000 penonton ini menunjukkan kuatnya minat terhadap BTS setelah masa jeda ini. Dan permintaan tinggi juga terlihat dari tambahan jadwal konser yang tetap terjual habis. Yonhap juga mengutip laporan dari Billboard yang menyebut kalau BTS ini meraup $76.2 juta Amerika Serikat dan menjual 417.000 tiket dari 8 konser di Goyang, kemudian Tokyo, dan Tampa pada April. Dan capaian ini menjadikan tur BTS sebagai tur berpendapatan tertinggi pada bulan tersebut. Pertunjukan berikutnya teman Pro 2 akan digelar pada 12-13 Juni di Busan, kota pelabuhan di Tenggara Korea Selatan.

Salah satu warisan tradisional seni tubuh yang kaya akan makna dan keindahan. Tato ini tidak hanya menjadi hiasan tubuh semata, tetapi juga mengandung makna spiritual, sejarah, dan identitas suku. Dalam budaya Dayak, tato bukanlah sekedar ornamen kosmetik, melainkan simbol kekuatan, keberanian, dan keindahan. Motif-motif yang digunakan dalam tato Dayak seringkali terinspirasi dari alam, seperti binatang, tumbuhan, dan motif-motif geometris yang melambangkan keseimbangan dan harmoni dengan alam. Namun, dengan perubahan zaman dan pengaruh dari luar, praktek tato tradisional Dayak mulai mengalami pergeseran. Generasi muda Dayak mulai mencari cara untuk menggabungkan warisan budaya dengan menghadirkan sentuhan modern dalam desain tato tradisional, seperti penggunaan warna yang lebih cerah dan teknik shading yang lebih halus. Tato-tato kekinian ini tetap mempertahankan makna dan simbolisme yang dalam, namun dengan sentuhan kontemporer yang menarik bagi generasi muda. Hal ini juga membantu melestarikan warisan budaya Dayak dalam konteks yang relevan dengan zaman sekarang. Dengan semakin meningkatnya minat terhadap seni tato Dayak, para seniman tato Dayak pun semakin diakui atas keahlian mereka dalam merancang dan melukis tubuh dengan motif-motif tradisional yang memukau. Hal ini juga memberikan peluang bagi para seniman tato lokal untuk mengembangkan keterampilan mereka dan memperluas apresiasi terhadap seni tato tradisional Dayak di tingkat nasional maupun internasional. Dengan adanya perubahan ini, tato tradisional Dayak tidak hanya menjadi bagian dari sejarah yang terpatri dalam tubuh, tetapi juga menjadi medium yang hidup dan terus berkembang, menginspirasi orang-orang untuk menghargai kekayaan seni dan budaya yang dimiliki oleh suku Dayak. Semoga dengan upaya pelestarian dan inovasi, seni tato tradisional Dayak akan terus bersinar dan menghiasi tubuh generasi mendatang, membawa pesan-pesan kearifan lokal dan keindahan alam Kalimantan yang abadi.

0: teman-teman Pro2, tahukah kalian black mold atau jamur hitam? Jamur dalam ruangan yang membahayakan kesehatan. Tahukah kalian black mold adalah jamur berwarna hitam atau kehijauan yang tumbuh di tempat yang lembab, gelap, dan hangat, seperti dinding yang basah atau atap yang bocor. Black mold tidak hanya mengganggu estetika ruang dan merusak benda, tetapi juga berbahaya bagi kesehatan. Black mold atau S. carthagum merupakan jamur hitam yang bisa hidup di benda atau permukaan yang mengandung selulosa, seperti kertas, kayu, dan dinding rumah. Kemunculan black mold ditandai dengan adanya noda hitam, hijau, abu-abu, atau coklat yang terasa berlendir atau bertepung ketika disentuh. Black mold memiliki bau yang apek atau seperti bau tanah dan bisa membahayakan kesehatan ketika Anda menyentuh atau menghirupnya secara tidak sengaja. Ada beragam penyebab munculnya black mold yang perlu diatasi dan dicegah supaya jamur ini tidak tumbuh subur di dalam rumah. Adapun penyebab black mold, satu di antaranya adalah ruangan yang lembab. Black mold dapat tumbuh subur di lingkungan yang lembab. Oleh karena itu, teman Pro2, jamur ini seringkali ditemukan pada ruang rumah yang memiliki kelembapan tinggi dan kurang ventilasi udara, seperti kamar mandi, dapur, atau ruang cuci. Terakhir, bahaya black mold bagi kesehatan tubuh antaranya yaitu gangguan pernapasan. Spora jamur hitam yang terhirup secara tidak sengaja bisa mengiritasi saluran pernapasan. Hal ini menimbulkan keluhan, bersin, batuk, tenggorokan gatal, dan hidung tersumbat, serta bahaya lainnya seperti iritasi kulit, infeksi paru, hingga gangguan kognitif.
1: Teman terbaik kamu.
2: Waktunya jaga malam.
3: Jangan galau malam-malam. Pro 2 FM.
1: Jangan galau malam-malam.

90,7 Pro 2 Sintang, teman terbaik kamu. Oke, baik teman Pro 2, kita beralih lagi ke informasi berikutnya, teman Pro 2 semua. Nah, di sini ada Aespa yang kembali membawa kejutan kecil untuk musim panas, di mana grup K-pop asal Korea Selatan ini akan merilis album studio kedua, yaitu ada Lemonade, pada Jumat pukul 13 waktu setempat. Dan ternyata album ini datang 2 tahun setelah album studio pertama mereka, Armageddon ya, yang dirilis pada 2024. Dan kali ini mereka masih memakai energi elektronik yang kuat sekali, tapi nadanya dibuat lebih segar. Dan teman Pro 2 semua, kalimatnya juga ringan tetapi cukup menjelaskan arah baru dari Aespa sendiri. Mereka tidak meninggalkan bunyi keras yang selama ini menjadi ciri, hanya saja Lemonade ini terasa ingin dibuat lebih santai, lebih sejuk, dan lebih mudah masuk ke telinga pendengar musim panas. Dan lagu utama Lemonade sendiri memakai bassi Hesizer, yaitu bunyi elektronik yang dibuat lewat alat musik digital dengan hentakan yang kuat. Dan pesannya sederhana, teman Pro 2, cobaan hidup diibaratkan lemon, jangan hanya ditelan pahitnya aja, dan olahlah menjadi lemon, gitu maksudnya ya. Oke, teman Pro 2 semua, tetap stay tune di Pro 2 Sintang, teman terbaik kamu.

Kita semua pernah mendengarnya. Tapi, apa itu perubahan iklim dan apa pengaruhnya terhadap planet kita? Perubahan iklim atau pemanasan global adalah proses pemanasan planet kita. Para ilmuwan memperkirakan bahwa sejak revolusi industri, aktivitas manusia telah menyebabkan bumi memanas sekitar 1 derajat Celcius. Meskipun kedengarannya tidak seberapa, namun hal ini mempunyai arti yang besar bagi manusia dan satwa liar di seluruh dunia. Sayangnya, kenaikan suhu akan membuat cuaca kita semakin ekstrim dan tidak dapat diprediksi. Ketika suhu meningkat, beberapa daerah akan menjadi lebih basah dan banyak hewan serta manusia tidak mampu beradaptasi terhadap perubahan iklim. Ada banyak yang menyebabkan perubahan iklim. 1. Pembakaran bahan bakar fosil. Selama 150 tahun terakhir, negara-negara industri telah membakar sejumlah besar bahan bakar fosil, seperti minyak dan gas. Gas-gas yang dilepaskan ke atmosfer selama proses ini bertindak seperti selimut yang tidak terlihat, memerangkap panas matahari, dan menghangatkan bumi. Hal ini dikenal sebagai efek rumah kaca. 2. Pertanian. Percaya atau tidak, kebiasaan makan sapi berkontribusi terhadap perubahan iklim. Sama seperti kita, ketika sapi makan, metana, sejenis gas rumah kaca, menumpuk di sistem pencernaan mereka dan dilepaskan berbentuk bersendawa. Nah, ini mungkin terdengar lucu, tapi jika kamu membayangkan, ada hampir 1,5 miliar sapi yang melepaskan seluruh gasnya ke atmosfer, itu pasti akan berdampak loh. 3. Deforestasi. Hutan menyerap sejumlah besar karbon dioksida, salah satu gas rumah kaca, dari udara, dan melepaskan oksigen kembali ke dalamnya. Hutan hujan Amazon sangat luas dan efisien dalam melakukan hal ini, sehingga berfungsi seperti pendingin ruangan, membatasi perubahan iklim. Sayangnya, banyak hutan hujan ditebang untuk menghasilkan kayu, kelapa sawit, dan membuka jalan bagi lahan pertanian, jalan, tambang minyak, dan bendungan. Bagaimana dampak perubahan iklim terhadap planet ini? Bumi mempunyai banyak iklim tropis dan juga zaman es selama miliaran tahun keberadaannya. Lalu, mengapa sekarang begitu berbeda? Hal ini terjadi karena 150 tahun terakhir, aktivitas manusia telah menyebabkan kita melepaskan sejumlah besar gas berbahaya ke atmosfer bumi, dan catatan menunjukkan bahwa suhu global meningkat lebih cepat saat itu. Tahukah kamu, iklim yang lebih hangat dapat mempengaruhi planet kita dalam beberapa cara? 1. Lebih banyak curah hujan. 2. Pergantian musim. 3. Menyusutnya es laut. 4. Meningkatnya permukaan air laut.

teman Pro2, tahu nggak sih banjir bisa datang kapan aja? Dan meskipun situasi kayak gitu bikin panik, tetap ada cara buat tetap produktif, termasuk belajar. Jadi gimana sih caranya tetap fokus belajar meskipun banjir sedang terjadi? 1. Prioritas utama, keamanan dulu. Pertama-tama, ingat ya, safety is the key. Kalau air sudah mulai naik, jangan nekat tetap di rumah kalau udah terancam banjir. Prioritaskan keselamatan kamu dulu. Kalau udah aman, baru deh lanjut ke tips belajar. 2. Cari tempat yang aman dan nyaman. Setelah memastikan tempatmu aman, yuk cari tempat yang nyaman buat belajar. Misalnya pindah ke lantai 2 atau tempat yang lebih tinggi supaya kamu nggak kesulitan bergerak kalau air semakin naik. Gunakan waktu ini buat rapiin barang-barang yang penting dan simpan di tempat yang lebih aman. 3. Maksimalkan gadget dan internet. Jangan panik karena nggak bisa ke sekolah atau ke kampus kamu. Kamu masih bisa belajar via online kok. Buat aplikasi, e-learning, atau video pembelajaran di YouTube. Dan manfaatkan koneksi internet buat ikut kelas daring. Kalau listrik padam, siapkan power bank atau charger portable agar tetap bisa connect. 4. Belajar dengan sistem fleksibel. Banjir yang datang kadang bikin mood belajar turun. Coba deh atur waktu belajar kamu dengan sistem fleksibel. Misalnya belajar sesingkat 20-30 menit dan istirahat sebentar aja. Ini juga bisa jadi waktu buat bantu orang tua atau tetangga, jadi nggak berasa berat belajarnya. 5. Gunakan waktu untuk review dan menyusun rencana. Kadang, bencana kayak banjir bisa jadi momen untuk nge-review pelajaran. Buka catatan dan coba review materi yang sudah kamu pelajari sebelumnya. Atau buat rencana belajar baru yang lebih efektif untuk kedepannya. Gak ada yang salah kok kalau belajar sambil evaluasi cara belajar kamu sendiri. 6. Ciptakan mood belajar yang positif. Terakhir, teman Pro2, jangan lupa untuk tetap positif. Banjir memang gak terduga, tapi coba jadikan ini kesempatan untuk berkembang. Misalnya, kamu bisa coba teknik belajar yang baru atau malah bisa meluangkan waktu untuk hobi lain yang juga bisa mendukung proses belajar kamu. Teman Pro2, ingat selalu ya, meskipun lagi ada bencana, kita tetap bisa produktif dan positif. Pastikan kamu tetap menjaga kesehatan, terus belajar, dan tetap semangat.

90,7 Pro 2 Sintang, teman terbaik kamu. Teman Pro 2, kita berada di acara Lapor Pro 2. Jadi silakan saja buat teman Pro 2 semua untuk memberikan informasi kamu ya. Malam hari ini kamu lagi ngapain aja? Berhubung ini akhir bulan dan pastinya teman-teman Pro 2 juga mungkin sedang menantikan awal Juni dengan berbagai informasi, apalagi terkait yang masuk-masuk ya. Apa tuh yang masuk? Gaji ya kan. Oke, silakan aja buat teman Pro 2 berbagi bareng aku. Untuk akhir bulan ini kamu lagi sibuk ngapain? Bertepatan juga di malam minggu, karena malam minggu, malam yang panjang katanya teman Pro 2 semua. Biasanya malam minggu kamu kemana, terus kamu ngapain di akhir bulan ini?

Esensi Buku Pro 2 RRI Sintang. Teman Pro 2, tahukah kalian buku berjudul Filosofi Teras merupakan buah karya dari penulis bernama Henry Manangpiring? Adapun kutipan dari buku tersebut diantaranya, kita memiliki kebiasaan membesar-besarkan kesedihan. Kita tercabik di antara hal-hal masa kini dan hal-hal yang baru terjadi. Pikirlah, apakah sudah ada bukti yang pasti mengenai kesusahan masa depan? Karena seringkali kita lebih disusahkan kekhawatiran kita sendiri. Buku ini pada awalnya menceritakan tentang sebuah survei kekhawatiran nasional yang semakin masif sekaligus menyajikan tentang sekilas kehidupan si penulis yang dipenuhi oleh emosi negatif yang berlebihan. Lalu, lebih dari 2000 tahun lalu, sebuah mazhab filsafat menemukan akar masalah dan solusi dari banyaknya emosi negatif. Ya, stoisisme atau filosofi stoa. Namun, penulis lebih memperkenalkannya dengan filosofi teras, yang merupakan filsafat Yunani Romawi kuno yang dapat membantu kita dalam mengatasi emosi negatif serta menghasilkan mental seseorang menjadi tangguh dalam menghadapi naik turunnya kehidupan. Dalam buku tersebut, filsafat stoa digambarkan secara sederhana dengan inti dikotomi kendali nasib manusia, sehingga dari dikotomi kendali tersebut, manusia dapat menentukan hal-hal yang dapat membuatnya bahagia maupun tidak. Namun, William Irvine menawarkan trikotomi kendali, di mana memuat apa yang menjadi kendali kita, tidak menjadi kendali kita, dan juga menjadi bagian dari kendali kita. Buku Filosofi Teras ini sangat berbeda dengan buku filsafat lainnya karena Filosofi Teras digambarkan dengan analogi kejadian yang real di kehidupan sehari-hari dan penggunaan bahasa yang sesuai dengan generasi milenial dan generasi Gen Z. Hal yang menarik dari Filosofi Teras ini terletak pada tujuannya, yaitu hidup dalam ketenangan dan terbebas dari emosi negatif. Oleh karena itu, pada setiap bab Filosofi Teras terdapat pembelajaran yang diambil, salah satunya yaitu dalam menjalani kehidupan harus selaras dengan alam, di mana kehidupan berjalan sesuai kehendak penciptanya, dan selaras dengan alam. Itu berarti kita harus mengendalikan akal kita agar tidak terbawa arus yang menyimpang. Apalagi sekarang ini, banyak di antara kita yang menggunakan medsos dan sering ditemukan berita hoax. Sehingga kita tidak boleh terbawa emosi dan tidak baperan. Buku Filosofi Teras karya Henry Manangpiring mengajarkan pembaca untuk menjadi pribadi yang kuat dan positif, serta untuk hidup dengan ketenangan dan kebahagiaan. Buku ini mengajak pembaca untuk memahami konsep stoisisme dan menerapkannya dalam kehidupan sehari-hari. Satu hal yang harus kita ingat, jangan terlalu memikirkan hal yang belum terjadi ke depannya. Biarkan berjalan sebagaimana mestinya. Namun, tetap diiringi dengan effort supaya mendapat hasil yang maksimal. Secara keseluruhan, buku ini menarik dan recommended untuk kalian baca. Demikian esensi buku Pro 2 RRI Sintang.

adalah nyawa. Karena tanpa buku, nilai-nilai agama sulit untuk disebarkan. Kitab suci pun berupa buku. Tanpa buku pula, negara Indonesia tidak akan pernah ada dalam catatan sejarah. Bahkan, tanpa buku pula, cerita tentang R.A. Kartini, Jenderal Sudirman, atau Pati Gajah Mada tidak akan pernah diketahui orang banyak. Buku adalah teman yang dibutuhkan jiwa sepanjang masa. Bagaimanapun jeleknya sebuah buku, pasti ada manfaatnya. Esensi Buku Produa RRI Sintang. Bangunan itu nyaris rubuh. Dindingnya miring, bersangga sebalok kayu. Atapnya bocor di mana-mana. Tetapi berpasang-pasang mata mungil, menatap penuh harap. Hendak kemana lagikah mereka harus bersekolah selain di tempat itu? Tak peduli seberat apapun kondisi sekolah itu, 10 anak dari keluarga miskin itu tetap bergeming. Di dada mereka telah menggumpal tekad untuk maju. Kutipan novel berjudul Laskar Pelangi, buah karya Andrea Hirata. Novel berjudul Laskar Pelangi, buah karya Andrea Hirata. Begitu banyak hal menakjubkan yang terjadi dalam masa kecil para anggota Laskar Pelangi. 11 orang anak Melayu Belitung yang luar biasa ini tak menyerah walau keadaan tak bersimpati pada mereka. Tengoklah Lintang, seorang kuli kopra cilik yang jenius dan dengan senang hati bersepeda 80 km pulang pergi untuk memuaskan dahaganya akan ilmu, bahkan terkadang hanya untuk menyanyikan padamu negeri di akhir jam sekolah atau mahar. Seorang pesuruh tukang parut kelapa sekaligus seniman dadakan yang imajinatif, tak logis, kreatif, dan sering diremehkan sahabat-sahabatnya. Namun berhasil mengangkat derajat sekolah kampung mereka dalam karnaval 17 Agustus dan juga 9 orang Laskar Pelangi lain yang begitu bersemangat dalam menjalani hidup dan berjuang meraih cita-cita serta dinamika perjuangan penuh air mata lainnya. Laskar Pelangi, kisah perjuangan anak-anak untuk mendapatkan ilmu. Diceritakan dengan lucu dan menggelitik, novel ini menjadi novel terlaris di Indonesia. Inspiratif dan layak dimiliki, dibaca, dan disaksikan kisahnya bagi siapa saja yang mencintai pendidikan dan keajaiban di masa kanak-kanak. Laskar Pelangi, novel yang pertama yang diterbitkan oleh penulis kenamaan tanah air yang digandrungi banyak anak muda, ia adalah Andrea Hirata. Laskar Pelangi merupakan novel yang terinspirasi dari kisah nyata kehidupan sosok seseorang Andrea Hirata selaku penulis yang mana saat itu dirinya bertempat tinggal di Desa Gantung, Kabupaten Gantung, Belitung Timur dengan segudang dinamika kehidupan. Buku adalah nyawa, buku adalah teman yang dibutuhkan jiwa sepanjang masa. Esensi Buku Produa RRI Sintang.

90,7 Pro 2 Sintang, teman terbaik kamu. Masih ada aku Widya, teman Pro 2 semua. Dan kita mau tahu nih, kamu malam minggunya ngapain aja. Teman Pro 2, aku mau bacain yang sudah komen di sini. Ada Nadia, katanya jujur sih lebih sering rebahan di rumah aja nih kak, sambil nonton series healing versi anak hemat. Makasih buat kamu yang sudah komen jujur ya. Terus ada lagi nih Fikri, karena cuacanya bagus, aku biasanya keliling kota naik motor, gak ada tujuan, yang penting jalan aja kak, muter-muter. Terus ada lagi nih dari Alia, katanya malam minggu itu waktunya quality time sama keluarga, makan bareng terus ngobrol santai. Oke, makasih buat kamu yang sudah komen guys.

Esensi Buku Pro 2 RRI Sintang. Hoirul Tanjung, Si Anak Singkong. Buku biografi Hoirul Tanjung, Si Anak Singkong, menceritakan perjuangan Hoirul Tanjung dari keluarga miskin untuk meraih pendidikan tinggi dan membangun berbagai bisnis yang berkembang pesat. Di tengah keterbatasan kondisi ekonomi yang dialami oleh Hoirul Tanjung dan keluarganya, beliau mampu melanjutkan pendidikan ke perguruan tinggi. Apapun diupayakan oleh orang tua Hoirul Tanjung agar anak-anak mereka dapat melanjutkan pendidikan tinggi sebagai bekal utama kehidupan masa depan, meskipun sang ibunda Halimah harus menggadaikan kain halus miliknya untuk membayarkan biaya kuliah pertama Hoirul Tanjung. Kedua orang tuanya sangat tegas dalam mendidik anak-anaknya, termasuk Hoirul Tanjung dan orang tuanya mempunyai prinsip agar bisa keluar dari jerat kemiskinan. Pendidikan merupakan langkah yang harus ditempuh dengan segala daya dan upaya. Buku ini menceritakan bagaimana Hoirul Tanjung memulai usaha, dan dari usaha fotokopi di kampus hingga berjualan alat dokter di kampus hingga kegagalan pertama usahanya di luar kampus. Diceritakan juga dalam buku ini bagaimana Hoirul Tanjung bertemu dengan perempuan Jawa bersuara merdu bernama Anita yang secara tidak sengaja bertemu di sebuah restoran yang akhirnya menjadi istri Hoirul Tanjung yang menikah pada tahun 1994. Bisnis yang dikelola oleh Hoirul Tanjung berkembang pesat dari tahun ke tahun, mulai dari perusahaan multi finance, kontraktor, real estate, pembangunan Bandung Supermall, dan pada akhirnya ada sebuah bank yang sedang sakit oleh Bank BI atau Bank Indonesia ditawarkanlah kepada Hoirul Tanjung, dan di mana Hoirul Tanjung pun membeli bank tersebut dengan modal 100% dari Bank Indonesia yang sekarang dinamakan sebagai Bank Mega. Setelah itu, Hoirul Tanjung melebarkan sayapnya ke bisnis TV, yakni Trans TV dan Trans 7. Dan dibuat pula bisnis hiburan di Bandung serta Makassar yang kita sering dengar dengan nama Trans Studio. Tahun 2010, Hoirul Tanjung berhasil membeli saham Carrefour Indonesia dengan kepemilikan saham 40% senilai 350 juta US dollar yang modalnya didapat dari pinjaman beberapa bank. Buku ini menarik dibaca dan bermanfaat bagi siapa saja karena banyak hal yang bisa dipelajari dari seorang Hoirul Tanjung yang berhasil menjadi pengusaha sukses dari hasil keringatnya dan juga kerja kerasnya sendiri, serta bahasa yang digunakan sangat sederhana dan mudah dicerna untuk semua kalangan. Demikian esensi buku Pro 2 RRI Sintang.

Esensi Buku Pro 2 RRI Sintang. Buku Atomic Habits karya James Clear membahas bagaimana kebiasaan kecil dan konsisten dapat membawa perubahan besar dalam hidup kita. Clear mengajukan argumen bahwa perubahan signifikan tidak memerlukan perubahan besar sekaligus, melainkan berasal dari perbaikan kecil yang dilakukan secara berkelanjutan. Konsep utama 1. Kekuatan kebiasaan kecil. Clear mengemukakan bahwa kebiasaan kecil atomic habits memiliki dampak besar ketika diterapkan secara konsisten. Ini karena perubahan kecil dapat terakumulasi menjadi hasil yang signifikan dari waktu ke waktu. Kebiasaan ini berfungsi sebagai blok bangunan untuk perubahan besar. 2. Model 4 Law of Behavior Change. Clear memperkenalkan model 4 hukum perubahan perilaku untuk membentuk kebiasaan baru atau menghilangkan kebiasaan lama. Hukum pertama, buatlah kebiasaan itu terlihat. Buatlah tanda-tanda visual atau pengingat untuk kebiasaan baru agar mudah diingat. Hukum kedua, buatlah kebiasaan itu menarik. Berikan motivasi dengan menghubungkan kebiasaan baru dengan hal-hal yang menyenangkan atau rewarding. Hukum ketiga, buatlah kebiasaan itu mudah. Permudah proses pembentukan kebiasaan dengan membuat langkah-langkah awalnya sesederhana mungkin. Hukum keempat, buatlah kebiasaan itu memuaskan. Berikan diri feedback positif atau reward segera setelah menyelesaikan kebiasaan. 3. Identitas dan kebiasaan. Clear menekankan pentingnya fokus pada identitas dalam proses perubahan kebiasaan. Alih-alih hanya berfokus pada tujuan akhir, lebih baik berfokus pada jenis orang yang ingin Anda jadikan diri Anda. Misalnya, alih-alih hanya ingin menurunkan berat badan, jadilah orang yang sehat dan aktif. 4. Sistem dan lingkungan. Clear berargumen bahwa menciptakan lingkungan yang mendukung adalah kunci untuk mengubah kebiasaan. Lingkungan yang mendukung mempermudah perasaan kebiasaan baik dan mengurangi godaan untuk mengikuti kebiasaan buruk. 5. Refleksi dan perbaikan. Proses pembentukan kebiasaan adalah dinamis. Clear menyarankan untuk terus-menerus mengevaluasi dan menyesuaikan strategi kebiasaan kita serta merayakan kemajuan kecil. Atomic Habits menawarkan pendekatan sistematis dan berbasis bukti untuk perubahan perilaku, menekankan bahwa kemajuan besar sering sekali merupakan hasil

hasil dari kebiasaan kecil yang dilakukan secara konsisten. Dengan menerapkan hukum-hukum perubahan perilaku dan fokus pada identitas diri, individu dapat mengatasi kebiasaan buruk dan membangun kebiasaan baik yang bertahan lama. Esensi buku Pro 2 RRI Sintang.

90,7 Pro 2 Sintang, teman terbaik kamu. Balik lagi kita bakal becain buat teman-teman yang sudah komen ya, terkait malam minggu ini kamu kemana aja. Ya teman Pro 2, ada lagi yang komen di sini, katanya biasanya main futsal atau nongkrong di lapangan yang sama dengan teman-teman biar tetap produktif. Kakak ini ada Mas. Oke, makasih. Kemudian ada Sals juga, aku tim yang suka cari jajanan malam, kadang cuma keliling aja nih kak buat nyobain tempat makan baru aja di kota Sintang. Terus ada lagi Rian, kalau malam minggu aku seringnya main game mabar nih kak sama temen, walaupun online tapi tetap seru dan juga ramai. Wah, seru ya.

film sebenarnya merupakan penemuan baru, bahkan belum genap berusia satu abad. Kabarnya, aturan terkait penggunaan helm di jalan raya belum berlaku sampai tahun 1960, sehingga pemilik motor di bawah tahun itu terbiasa berkendara tanpa menggunakan pengaman helm. Semua bermula ketika pria asal Inggris bernama Lawrence mengendarai motor saat hujan deras di Minggu pagi pada 19 Mei 1935. Ia yang saat itu sedang menukik di tikungan terkejut usai melihat sekelompok anak kecil bermain di depannya. Tanpa pikir panjang, dia membanting setang dan mengubah arahnya. Namun bukannya selamat, Lawrence justru terlempar jauh. Dia yang tidak menggunakan helm mengalami cedera berat di kepala hingga membuatnya koma 6 hari dan meninggal dunia. Dokter saraf yang menangani Lawrence, Hugo Krenz, merasa ada yang tidak beres dengan perilaku pengendara motor di masa itu. Ia pun memulai penelitian terkait cedera kepala dan bagaimana cara mencegahnya. Pada 1941, Hugo Krenz menulis jurnal paling bersejarah di dunia dengan judul Cedera Kepala pada Pengendara Sepeda Motor, Pentingnya Helm Kecelakaan, dan diterbitkan di British Medical Journal. Disitulah helm motor pertama kali akhirnya tercipta. Krenz bahkan membuat sendiri helmnya, kala itu helm buatannya menggunakan material karet dan gabus. Pada 1953, Profesor Lombard dari Universitas California Selatan menyempurnakan fungsi helm dengan menambahkan teknologi penyerap guncangan. Pengaman kepala tersebut terbuat dari kulit luar yang keras dan dua lapisan bantalan. Setahun setelah itu, industri helm di dunia mulai maju dan perangkat tersebut perlahan mulai dijual secara massal. Lalu pada awal 1961, hukum menggunakan helm untuk pesepeda motor ditetapkan di Australia. Kemudian menyusul di Amerika Serikat 5 tahun setelahnya. Pada 1971, helm full face pertama tercipta di dunia. Setelah itu evolusi pengaman kepala bisa dikatakan berhenti, sebab tidak ada pembaruan yang signifikan kecuali motif atau teknologi tambahan yang mendukung keseluruhan fungsinya.

10 fakta sains tentang otak manusia. Ukuran otak sebesar 3 pon atau sekitar 1,3 kg. Pria cenderung memiliki otak yang lebih besar daripada wanita. Namun ukuran otak tidak selalu menyiratkan kecerdasan. 60% otak manusia terbuat dari lemak. Dengan jumlah lemak ini, otak menjadi organ paling gemuk di tubuh manusia. Dan asam lemak ini sangat penting untuk kinerja otak. Usia 25 tahun mungkin sudah masuk ke tahap manusia dewasa. Namun faktanya, otak belum sepenuhnya terbentuk pada usia ini. Kapasitas penyimpanan otak hampir tidak terbatas. Penelitian menunjukkan otak manusia terdiri dari sekitar 86 miliar neuron. Setiap neuron membentuk koneksi ke neuron lain yang bisa berjumlah hingga 1 kuadrilium. Seiring waktu, neuron-neuron ini dapat bergabung meningkatkan kapasitas penyimpanan. Sumsum tulang belakang adalah sumber utama komunikasi antara tubuh dan otak. Otak selalu aktif. Anggapan bahwa manusia hanya menggunakan 10% dari otak adalah mitos. Ahli saraf menegaskan bahwa otak selalu aktif bahkan saat sedang tidur. Otak bisa membeku. Pembukaan otak sebenarnya adalah ganglioneuralgia spinopalatina. Rasa sakit ini terjadi ketika dingin mengenai reseptor di lapisan luar otak yang disebut meninges. Dingin menciptakan pelebaran dan kontraksi arteri menyebabkan sakit kepala seketika. Sepotong jaringan otak seukuran butiran pasir. Meski sangat kecil, tapi sepotong jaringan otak mengandung 100 ribu neuron dan 1 miliar sinapsis. Otak manusia dapat menghasilkan daya sekitar 23 watt. Kekuatan itu cukup untuk menyalakan bola lampu, namun semua kekuatan itu membutuhkan istirahat yang sangat lama. Informasi otak bergerak hingga 431,3 km per jam. Saking cepatnya, ketika dirangsang, neuron menghasilkan impuls listrik yang bergerak dari sel ke sel. Nah, itulah beberapa fakta sains tentang otak manusia.

90,7 Pro 2 Sintang, teman terbaik kamu, teman Pro 2 di malam yang begitu ramai ini. Semoga kamu tidak merasa sendirian, dan jikalau kamu merasa sendirian, semoga Pro 2 bisa menjadi teman saat kamu sedang suka ataupun sedang duka.

Resensi buku Pro 2 RRI Sintang. 5 cm merupakan sebuah novel terbitan di tahun 2005 yang menceritakan tentang sebuah perjalanan yang dilakukan oleh 5 sahabat, yakni Ariel, Riani, Zafran, Ian, dan Kenta. Novel karya Doni Dirgantoro ini berisi tentang berbagai macam pelajaran yang penuh makna kehidupan, tentang sebuah harapan, tentang impian, tentang cinta, dan persahabatan. Novel ini adalah novel yang laris dan berada di peringkat bestseller selama beberapa tahun terakhir. Karena peminat dan pembaca novel ini sangat laris, maka novel 5 cm diadaptasi menjadi sebuah film layar lebar. Berikut kutipan dari novel 5 cm. Dalam novel maupun film, terdapat beberapa kutipan yang memiliki makna kehidupan di antaranya. Kemudian yang kamu perlukan hanyalah kaki yang akan melangkah lebih jauh, tangan yang akan berbuat lebih banyak, mata yang akan melihat lebih lama, leher yang akan lebih sering mendongak, tekad yang setebal baja, dan hati yang akan bekerja lebih keras, serta mulut yang selalu berdoa. Makna novel 5 cm menyampaikan pesan moral tentang pentingnya persahabatan melalui kisah kelompok sahabat yang menjalani perjalanan hidup bersama. Hubungan persahabatan menjadi pendorong bagi setiap tokoh untuk terus maju dan meraih mimpi-mimpi mereka. Demikian esensi buku Pro 2 RRI Sintang.

Esensi Buku Pro 2 RRI Sintang. Esensi Buku Anti Panik Mengatur Keuangan karya Likuina Hananto. Teman Pro 2 mengajarkan anak muda untuk mengatur keuangan dengan cara yang simpel dan tanpa stres. Inti dari buku ini adalah agar kita tidak panik dengan masalah keuangan. Kita harus memahami arus kas pribadi dan membuat perencanaan keuangan yang realistis. Buku ini mengajarkan pentingnya mengenali pemasukan dan pengeluaran, dengan menekankan bahwa kita tidak hanya fokus pada beberapa banyak yang masuk, tetapi juga memperhatikan kemana saja uang kita keluar. Ditekankan pula untuk mencatat pengeluaran dan memprioritaskan mana yang benar-benar penting. Selain itu, buku ini juga mengajarkan perbedaan antara kebutuhan dan keinginan, serta mengingatkan agar kita tidak mudah tergoda oleh FOMO, Fear of Missing Out, dan selalu mengutamakan yang benar-benar penting. Penting juga untuk mulai menyisihkan uang untuk masa depan tanpa menunggu nanti kalau sudah banyak uang. Mulailah dengan jumlah kecil tapi konsisten. Memiliki dana darurat juga menjadi hal yang wajib karena hidup penuh dengan kejutan yang tidak selalu menyenangkan. Buku ini juga mengajak pembaca untuk mempelajari investasi sejak dini, bukan hanya untuk orang kaya, tapi untuk siapa saja yang ingin uangnya berkembang. Mengatur keuangan bukan tentang besar kecilnya gaji, tapi bagaimana kita memanfaatkan uang dengan bijak. Jangan menunggu kaya dulu untuk mulai belajar mengelola keuangan. Esensi Buku Pro 2 RRI Sintang.

Roh 2, kata Tan Malaka, berpikir besar kemudian bertindak. Jadi malam ini sebaiknya jangan cuma punya mimpi yang besar, tapi kita bisa mulai juga dengan langkah kecil untuk mewujudkannya.

Esensi Buku Pro 2 RRI Sintang. 5 cm merupakan sebuah novel terbitan di tahun 2005 yang menceritakan tentang sebuah perjalanan yang dilakukan oleh 5 sahabat, yakni Ariel, Riani, Zafran, Ian, dan Kenta. Novel karya Doni Dirgantoro ini berisi tentang berbagai macam pelajaran yang penuh makna kehidupan, tentang sebuah harapan, tentang impian, tentang cinta, dan persahabatan. Novel ini adalah novel yang laris dan berada di peringkat bestseller selama beberapa tahun terakhir. Karena peminat dan pembaca novel ini sangat laris, maka novel 5 cm diadaptasi menjadi sebuah film layar lebar. Berikut kutipan dari novel 5 cm. Dalam novel maupun film, terdapat beberapa kutipan yang memiliki makna kehidupan di antaranya. Kemudian yang kamu perlukan hanyalah kaki yang akan melangkah lebih jauh, tangan yang akan berbuat lebih banyak, mata yang akan melihat lebih lama, leher yang akan lebih sering mendonggak, tekad yang setebal baja, dan hati yang akan bekerja lebih keras, serta mulut yang selalu berdoa. Makna novel 5 cm menyampaikan pesan moral tentang pentingnya persahabatan melalui kisah kelompok sahabat yang menjalani perjalanan hidup bersama. Hubungan persahabatan menjadi pendorong bagi setiap tokoh untuk terus maju dan meraih mimpi-mimpi mereka. Demikian esensi buku Pro 2 RRI Sintang.

Esensi Buku Pro 2 RRI Sintang. Buku berjudul Belajar Goblok dari Bob Sadino. Goblokkan diri sendiri dulu. Om Bob tidak sembarangan gemar berkata goblok. Sebuah filosofi luhur terkandung di dalamnya. Sebelum kamu menggoblokkan orang lain, goblokkan dulu diri sendiri, ujarnya pada sesi yang lebih serius. Ibarat gelas, kalau bertemu dengan orang lain, kosongkan dulu gelas kamu, dan disinilah perjalanan kita berawal. Entah sudah berapa kali buku ini dicetak ulang, ada edisi hardcover dan softcover yang lebih dari 20 kali dicetak ulang. Buku ini menceritakan kisah sukses dari Bob Sadino dari masa kecil hingga menjadi pengusaha besar. Ia belajar banyak hal dari pengalaman, termasuk kegagalan usaha. Prinsip utama Bob Sadino adalah belajar dari pengalaman nyata, bukan hanya teori. Ia juga percaya bahwa rencana tidak selalu berjalan mulus dan kesalahan bisa menjadi pembelajaran berharga. Demikian esensi buku Pro 2 RRI Sintang.

Teman-teman Pro 2, masih di 90,7 Pro 2 Sintang Teman Terbaik Kamu, dan kita masih mengutip dari buku atau kutipan terkenal Tan Malaka. Berpikir besar kemudian bertindak, karena mimpi yang hebat tidak akan pernah menjadi kenyataan jika hanya disimpan dalam angan-angan tanpa keberanian untuk memulai langkah pertama. Cara mendapatkan hasil seringkali lebih penting daripada hasil itu sendiri, sebab proses yang jujur, tekun, dan penuh pembelajaran akan membentuk karakter yang jauh lebih berharga daripada sekedar pencapaian akhir.

Teman Pro 2, tahukah kalian, standarisasi kecantikan perempuan 5 tahun belakangan tengah menjadi topik hangat yang kerap kali digodok. Stigma di sosial media bahwa perempuan cantik haruslah tinggi, berkulit putih, kurus dan juga langsing semakin mengglorifikasikan standar feminitas tersebut. Tak ayal, banyak perempuan yang rela melakukan banyak cara demi terlihat cantik dan salah satunya dengan diet untuk menurunkan berat badan. Survei yang dilakukan oleh Katadata Insight Center atau KIC 2023 menunjukkan bahwa 69,9% dari total 875 responden baik perempuan maupun laki-laki mengaku pernah melakukan diet. Ada banyak jenis diet yang dapat dijalankan, diet keto, diet vegan, diet mediterania, hingga mengganti asupan nasi menjadi sumber karbohidrat kompleks lain, seperti ubi, kentang, jagung, dan juga porang. Menurut Kementerian Kesehatan, karbohidrat kompleks justru diketahui lebih sehat dan bergizi karena mengandung tinggi serat, mineral, dan vitamin yang penting bagi tubuh. Misalnya, ubi, yang lebih banyak mengandung serat dan lebih sedikit gula. Karbohidrat setelah diolah pun hanya sekitar 18-21%, hampir 5 kali lipat lebih rendah jika dibandingkan dengan nasi putih yang mengandung 90% karbohidrat. Sampai di sini, sudah tahu kan?

Pro 2, pernah gak sih kamu kepikiran dari mana asal mula nama gadget? Nah, ternyata di abad ke-19, bukti anekdot dari asal mula penggunaan istilah gadget terdapat di Kamus Inggris Oxford. Istilah gadget ini digunakan sebagai istilah pengganti

Gaget, Gautier, dan Cie. Mereka bersengketa tentang miniatur patung. Hingga 1956, istilah gadget ini terus diperbincangkan. Sebuah esai yang ditulis seorang kritikus arsitektur bernama Rainer Banham berjudul The Great Gizmo mendefinisikan gadget sebagai benda dengan karakteristik unik, memiliki unit dengan kinerja yang tinggi, dan berhubungan dengan ukuran serta biaya. Fungsi gadget adalah untuk mengubah sesuatu menjadi hal yang dibutuhkan manusia.

90,7 Pro 2 Sintang, teman terbaik kamu. Teman Pro 2, selama masih ada buku dan kesempatan untuk belajar, pengetahuan dapat dibangun kembali dari nol karena ilmu adalah investasi yang nilainya akan terus bertambah sepanjang hidup. Kebiasaan menghafal tanpa memahami makna hanya akan membuat seseorang menjadi seperti mesin, sedangkan berpikir kritis dan bertanya akan membantu kita berkembang menjadi pribadi yang cerdas dan mandiri.

Pro2, tahukah kalian? Standarisasi kecantikan perempuan 5 tahun belakangan tengah menjadi topik hangat yang kerap kali digodok. Stigma di sosial media bahwa perempuan cantik haruslah tinggi, berkulit putih, kurus dan juga langsing semakin mengglorifikasikan standar feminitas tersebut. Tak ayal, banyak perempuan yang rela melakukan banyak cara demi terlihat cantik dan salah satunya dengan diet untuk menurunkan berat badan. Survei yang dilakukan oleh Katadata Insight Center atau KIC 2023 menunjukkan bahwa 69,9% dari total 875 responden baik perempuan maupun laki-laki mengaku pernah melakukan diet. Ada banyak jenis diet yang dapat dijalankan, diet keto, diet vegan, diet mediterania, hingga mengganti asupan nasi menjadi sumber karbohidrat kompleks lain, seperti ubi, kentang, jagung, dan juga porang. Menurut Kementerian Kesehatan, karbohidrat kompleks justru diketahui lebih sehat dan bergizi karena mengandung tinggi serat, mineral, dan vitamin yang penting bagi tubuh. Misalnya, ubi, yang lebih banyak mengandung serat dan lebih sedikit gula. Karbohidrat setelah diolah pun hanya sekitar 18-21%, hampir 5 kali lipat lebih rendah jika dibandingkan dengan nasi putih yang mengandung 90% karbohidrat. Sampai di sini sudah tahu kan?

Teman Pro2, pernah nggak sih kamu bertanya hujan terlama itu di mana? Nah, ternyata ada loh hujan terlama di dunia yang berlangsung selama 881 hari. Ya, teman Pro2, Hawaii menjadi negara dengan hujan terlama di dunia, yaitu selama 3 tahun. Berlokasi di Honomumaki, kota ini mengalami hujan selama 881 hari berturut-turut sejak tahun 1913 sampai 1916. Hawaii memiliki curah hujan yang tinggi karena berada di wilayah tropis dan di tengah Samudra Pasifik. Kondisi ini menyebabkan angin pasat membawa uap air dari laut ke pulau-pulau di Hawaii. Nah, teman Pro2, pegunungan Hawaii berperan besar dalam pola curah hujan. Topografi yang bervariasi seperti gunung berapi dan pegunungan tinggi mempengaruhi pola curah hujan di setiap wilayah. Teman Pro2, selain di Honomumaki, lokasi lain di Hawaii dengan intensitas hujan berturut-turut yaitu di Big Island dan Oahu. Lebih dari 200 hari yang tercatat pada tahun 1993 sampai 1994.

Teman Pro2, manusia pada dasarnya adalah makhluk yang ingin tahu, sehingga rasa penasaran yang terus dipelihara akan membuka jalan menuju pengetahuan, pengalaman, dan penemuan-penemuan baru. Pendidikan yang sejati bukanlah yang membuat seseorang merasa lebih tinggi dari masyarakat, melainkan yang mendorongnya untuk kembali mengabdi, berbagi, dan tumbuh bersama orang-orang di sekitarnya.

Mercusuar adalah menara dengan cahaya terang di bagian atas. Mercusuar terletak di tempat-tempat penting. Dengan adanya mercusuar, kapal diuntungkan karena dapat menghindari jalur berbahaya seperti wilayah karang di laut. Mercusuar juga dapat menentukan lokasi dan arah pelayaran, sehingga kapal laut tidak karam karena terdampar atau menabrak di perairan dangkal dan tersesat karena jalur berbahaya. Fungsi utama mercusuar adalah untuk memperingatkan kapal mengenai tempat yang berbahaya dan membantu navigasi kapal dalam menentukan lokasi dan arah. Mercusuar memperingatkan tempat berbahaya di laut seperti batu karang, ombak kuat, perairan dangkal, dan lalu lintas kapal padat yang rawan kecelakaan. Mulanya mercusuar menggunakan batu bara dan kayu untuk api, serta menggunakan lilin dan sekam. Cara kerja mercusuar tidak sederhana memantulkan cahaya ke laut loh, namun dengan cara memantulkan cahaya vertikal ke permukaan horizontal. Permukaan horizontal tersebut ditempelkan pada sebuah lensa raksasa yang disebut dengan lensa Fresnel. Lensa Fresnel berfungsi memantulkan cahaya dalam bentuk sinar. Lensa tersebut akan berputar secara terus-menerus dengan searah jarum jam, sehingga seberkas cahaya akan mudah terlihat walau dalam kondisi cuaca yang berkabut.

Pada mulanya, sang pembuat pensil berkata kepada pensil, "Ada 5 hal yang harus kamu ketahui sebelum aku mengutusmu ke dunia. Ingatlah 5 hal itu, dan kamu akan menjadi pensil terbaik yang pernah ada. Pertama, kamu mampu membuat karya-karya besar, tetapi hanya jika kamu membiarkan diri kamu dalam tangan seseorang yang memegang kamu. Kedua, dari waktu ke waktu, kamu akan mengalami pengalaman menyakitkan yang mempertajam diri kamu. Pengalaman ini adalah tuntutan mutlak untuk menjadi pensil yang terbaik. Ketiga, kamu memiliki kemampuan memperbaiki kesalahan apapun yang kamu telah lakukan. Keempat, bagian terpenting dari diri kamu adalah bagian yang ada pada bagian terdalam dari diri kamu. Kelima, apapun kondisinya, kamu harus terus menulis. Kamu harus tetap meninggalkan jejak yang jelas. Tulisan kamu yang dapat dibaca dengan jelas, sekalipun dalam kesulitan yang sangat sulit. Pensil memahami, berjanji untuk mengingat, dan kemudian masuk ke dalam kotak dengan penuh pemahaman akan tujuan sang pembuatnya. Setiap orang sama seperti pensil, diciptakan oleh pencipta secara unik dengan tujuan tertentu. Dengan memahami dan mengingatnya, marilah kita melanjutkan hidup kita di dunia ini dengan penuh makna dan menjalani hubungan erat dengan Tuhan dan sesama dalam kehidupan kita sehari-hari. Kamu diciptakan untuk melakukan hal-hal yang sangat besar.

Anak muda, dunia ini menanti kehadiranmu dengan segala potensi dan kekuatan yang kamu miliki. Jadilah pahlawan dalam kisah hidupmu sendiri dengan berani mengejar impianmu tanpa ragu. Percayalah bahwa setiap langkah kecilmu menuju cita-cita adalah sebuah investasi berharga bagi masa depanmu. Meskipun jalan menuju kesuksesan mungkin penuh dengan rintangan dan tantangan, tetapi ingatlah bahwa setiap rintangan adalah peluang untuk tumbuh dan berkembang. Jangan pernah meremehkan kekuatanmu, karena dalam dirimu terdapat api yang mampu menerangi dunia. Teruslah bergerak maju, berani mengambil resiko, dan selalu percaya bahwa segala sesuatu adalah mungkin jika kamu bersedia berusaha. Dunia ini adalah milikmu, dan masa depanmu ada di tanganmu. Jadilah agen perubahan, inspirasi bagi generasi mendatang, dan buktikan bahwa impian dapat menjadi kenyataan jika kamu bersungguh-sungguh. Ayo, anak muda, waktunya untuk mewujudkan impianmu dan menyinari dunia dengan keberhasilanmu.

Teman Pro2, Habibi pernah bilang, kalau kita mau maju, jangan takut untuk bermimpi besar. Nah, mimpi besar itu yang jadi bahan bakar kita buat terus maju, bahkan melangkah lebih jauh dari apa yang kita kira-kira mungkin. Jangan sampai ukuran dunia atau tantangan yang kelihatannya gede banget bikin kamu takut untuk mengejar cita-cita. Ingat, setiap mimpi itu sebenarnya cerminan dari potensi keren yang ada dalam diri kita. Jadi, kalau berani bermimpi besar, kamu bakal lihat kesempatan-kesempatan luar biasa yang sebelumnya tidak pernah terbayang. Jangan pernah takut buat ngelihat lebih tinggi, karena seperti yang dibilang oleh Habibi, semua pencapaian hebat berawal dari keberanian buat melihat sesuatu yang belum ada. Gagal atau jatuh itu hal biasa, yang penting adalah bangkit dan terus maju. Setiap tantangan adalah bagian dari perjalanan menuju impian besar. Jadi teruslah berusaha, jangan berhenti berinovasi, dan yakin kalau tekadmu kuat, impian besar itu bakal jadi kenyataan. Yuk, jadi kayak Habibi yang tidak pernah berhenti berkembang dan berani mengubah masa depan.

Teman Pro 2, tahukah kalian? Di tengah arus materialisme dan konsumerisme yang mendominasi hidup modern, muncul sebuah filosofi hidup yang menawarkan alternatif, yaitu frugal minimalis, atau biasa disebut hidup hemat minimalis. Bukan sekedar tren atau gaya hidup sesaat, filosofi ini merupakan pilihan yang mencerminkan komitmen terhadap prinsip dan nilai-nilai dasar. Frugal minimalis merupakan gabungan antara nilai frugalitas dan minimalisme dalam kehidupan sehari-hari. Frugalitas berarti pengelolaan keuangan yang mengedepankan hemat dan efisiensi dalam pengeluaran. Sedangkan minimalisme adalah filosofi hidup yang menekankan pada kesederhanaan, fokus pada hal-hal yang benar-benar penting, dan menghindari kelebihan barang atau aktivitas yang tidak memberikan nilai tambah. Prinsip dari adanya frugal minimalis adalah menciptakan gaya hidup yang sederhana dan juga efisien tanpa membuang-buang sumber daya, baik itu waktu, uang, atau energi.

Di zaman informasi yang serba cepat ini, kita jadi terbiasa untuk terus-menerus menyaksikan kesuksesan orang lain dan membanding-bandingkan diri kita. Tahukah kamu bahaya dari perilaku tersebut? Kita akan kehilangan diri karena terlalu fokus dengan apa yang orang lain punya, sampai lupa dengan apa yang sebenarnya kita miliki. Setelah itu, kita akan bingung, gak tahu harus melangkah kemana dalam hidup, membuang-buang waktu karena sibuk mikirin kesuksesan orang lain dan lupa mengejar kesuksesan diri. Lihatlah hidup orang lain untuk dua alasan. Yang pertama, saat melihat ke atas, carilah inspirasi, belajarlah dari mereka yang sudah lebih sukses dari kamu. Bukan komparasi, membanding-bandingkan diri untuk mengetahui siapa yang lebih sukses. Yang kedua, saat melihat ke bawah, berikanlah bantuan bagi mereka yang kurang. Bukan hanya bahan bersyukur, merasa lebih baik karena berada di atas mereka. Jadilah dirimu sendiri, stop membanding-bandingkan.

Oprah 2, Oprah Winfrey pernah berkata, "Apa yang kamu pikirkan, itu yang akan kamu raih." Oprah mengajarkan kita bahwa keyakinan pada diri sendiri adalah pondasi utama untuk meraih impian. Kadang, kita meragukan kemampuan diri, padahal kita memiliki potensi luar biasa yang belum sepenuhnya kita gali. Oprah juga mengingatkan bahwa kesuksesan datang dengan keberanian untuk memulai dan ketekunan untuk bertahan. Jangan ragu untuk mengejar apa yang kamu inginkan, karena kamu lebih kuat dan lebih mampu dari yang kamu bayangkan. Setiap langkah yang kamu ambil akan membawamu lebih dekat ke versi terbaik dirimu sendiri.

Pro 2, Albert Einstein pernah berkata, "Hidup itu seperti mengendarai sepeda. Untuk menjaga keseimbangan, kamu harus terus bergerak." Ini mengingatkan kita bahwa belajar adalah perjalanan seumur hidup. Dunia terus berubah dan kita harus terus beradaptasi agar tetap bisa maju. Jangan pernah merasa cukup dengan apa yang sudah kita tahu. Einstein mengajarkan bahwa rasa ingin tahu dan semangat untuk terus berkembang adalah kunci untuk meraih potensi terbaik. Jangan takut untuk mencoba hal baru, bahkan ketika kamu merasa tidak tahu apa yang akan terjadi. Terus belajar, terus berkembang, dan jadilah versi terbaik dari dirimu setiap hari.

Tanpa kamu sadari, hidup hanya perkara sabar. Semua ada waktunya. Lahir, bertumbuh, mekar dan layu. Lakukan yang terbaik untuk hari ini. Jika bertumbuh, bertumbuhlah dengan baik. Jika mekar, mekarlah dengan baik. Kamu harus yakin dan lakukan mulai dari hari ini. Sabar suatu sikap menahan emosi dan keinginan. Sikap sabar merupakan kemampuan seseorang mengendalikan dari berbagai hal dalam kehidupan. Aku yakin kamu pasti bisa.

kedua, Thomas Edison, penemu bola lampu mengatakan, "Saya belum gagal. Saya hanya menemukan 10.000 cara yang tidak berhasil." Ini mengajarkan kita bahwa kegagalan bukanlah akhir dari segalanya, tapi justru bagian penting dari proses menuju sukses. Setiap kegagalan memberikan kita pelajaran yang membuat kita lebih dekat dengan tujuan. Jangan takut untuk gagal, karena setiap kegagalan memberi kesempatan untuk belajar dan tumbuh. Ketika kamu jatuh, bangkit lagi dengan lebih bijak dan lebih kuat. Seperti Edison, kamu hanya perlu menemukan cara yang tepat dan kesuksesan akan mengikuti di belakangnya.

Setiap luka yang kita alami adalah bagian dari perjalanan kita menuju kedewasaan dan kebijaksanaan. Seperti yang diucapkan oleh Ernest Hemingway, di tempat yang paling dalam kita menemukan kekuatan yang paling besar. Setiap luka bukanlah akhir dari cerita kita, melainkan titik awal untuk penyembuhan dan pertumbuhan yang lebih besar. Mereka mengajarkan kita tentang ketahanan, keberanian, dan kemampuan untuk bangkit kembali. Jadi, biarkan setiap luka menjadi tanda bahwa kita telah bertarung, kita telah hidup, dan kita telah belajar untuk melangkah maju dengan lebih kuat daripada sebelumnya.

Dengan terdengarnya lagu ini, maka usai sudah Radio Republik Indonesia Sintang Program Madua dalam menyelenggarakan siaran sepanjang pagi, siang, sore, dan malam hari ini. Melalui frekuensi FM 90,7 MHz, kami ucapkan selamat malam. Terima kasih atas perhatian teman Pro2. Semoga Tuhan Yang Maha Kuasa senantiasa melindungi kita. Sekali di udara, tetap di udara. Sekali merdeka, tetap merdeka.

Selamat pagi teman Pro 2. Inilah Radio Republik Indonesia Program 2 Sintang mengudara pada frekuensi FM 90,7 MHz. Kembali menyelenggarakan acara siaran sepanjang pagi hingga malam hari ini di hari Minggu tanggal 31 Mei 2026. Dari Jalan Yesufang Urai Sintang, kami ucapkan selamat pagi. Tetap kreatif dalam membangun bangsa. Sekali di udara, tetap di udara. Sekali merdeka, tetap merdeka.

Selamat pagi teman Pro 2 dan semangat pagi teman Pro 2. Rise and shine barengan lagi sama aku Tias nih yang bakal nemenin kamu di pada hari ini nih ya, di edisi hari Minggu tanggal 31 Mei ya teman Pro 2 2026 nih. Dan teman Pro 2, spesial di hari Minggu nih yang tenang dan damai ini tepat di tanggal 31 Mei 2026, umat Buddha juga sedang merayakan hari raya Waisak yang ke-257 ya. Jadi dari studio Pro 2 nih, aku mau ngucapin selamat hari raya Waisak untuk kamu semua yang merayakannya nih. Semoga kedamaian, kebahagiaan dan harmoni selalu menyertai langkah kita semua di hari ini ya. Nah teman Pro 2, tentunya aku akan siapin nih ya deretan playlist dan info-info paling up to date buat nemenin aktivitas dan santai-santai kamu di hari ini. Dan teman Pro 2, tentunya nanti di pukul 5 hingga jelang pukul 6 waktu Indonesia Barat, aku akan hadirkan jazz music ke ruang dengar kamu. Dilanjutkan di pukul 6 hingga jelang pukul 7 waktu Indonesia Barat, kita akan masuk di hits in the morning dengan info Pro 2 dan juga viral moment. Lalu dilanjutkan di pukul 7 hingga jelang pukul 8 waktu Indonesia Barat, aku akan hadirkan lagu pilihan kamu dan juga tips pagi. Dan di lagu pilihan kamu, kamu bisa vote tiga buah lagu nih ya. Salah satunya nanti kamu vote dari penyanyi tanah air ataupun mancanegara nih teman Pro 2. Lalu dilanjutkan di pukul 8 hingga jelang pukul 9, aku akan hadirkan hari ini dalam sejarah ke ruang dengar kamu. Ditutup pada kita nantinya dengan jelajah weekend Pro 2 budaya dan pariwisata nih teman Pro 2, nanti di pukul 9 hingga jelang pukul 10 waktu Indonesia Barat. Jadi teman Pro 2, sebagai pembuka kebersamaan kita nih di pagi hari ini, aku akan puterin satu buah lagu dulu dari Mawar De Jong, Sedang Sayang-Sayangnya.

berbuat baik bukan masalah bisa atau tidak, tetapi mau atau tidak mau, apakah ada niat atau tidak. Karena di dalam setiap hati terdapat benih-benih kebaikan. Dalam hal berbuat baik, jangan ada hati perhitungan dan hindari pamrih. Tidak akan pernah ada kerugian atas kebaikan yang telah dilakukan. Biarkan kebaikan hati itu menjadi keseharian. Berbuat baik itu seharusnya menjadi kewajiban. Berbuat jahat itu dijadikan pantangan. Karena itu, berbahagialah bila bisa hidup dalam kebajikan. Hidup dalam kebajikan niscaya menjadikan hidup ini lebih berarti. Hidup menjadi lebih indah, meninggalkan jejak yang berkesan, dan membuat hidup lebih berwarna.

Hey kamu, anak muda zaman now, mau dengerin musik hits, update info terkini, atau sekedar seru-seruan bareng Pro 2? Gampang banget, sekarang semuanya ada di RRI Digital. Streaming Pro 2 kapan aja, di mana aja, langsung dari genggaman kamu. Tinggal download aplikasi RRI Digital di Play Store atau App Store. Terus dengerin Pro 2 dengan kualitas suara jernih tanpa batas. Yuk, stay connected bareng Pro 2 di RRI Digital, lebih praktis, lebih seru, dan pastinya lebih dekat dengan kamu.

Buat yang sedang melewati masa-masa sulit sendirian, sementara orang taunya kamu baik-baik saja. Gak apa-apa, gak semua orang harus tahu kuatnya kamu menjaga, merawat, serta mengontrol isi hati, perasaan, dan pikiran kamu untuk terlihat baik-baik saja. Jadi, tumbuhlah dewasa walaupun prosesnya terasa menyakitkan. Kamu harus tetap kuat, jangan pernah hilang asa.

0: Wih, keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi sumur hidung.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Iya, itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek

2. Tahukah kalian, ketika kamu berjuang untuk menuju kepada sebuah kesuksesan, maka bersiaplah untuk bisa menerima resikonya, yaitu kegagalan. Jika kamu takut dengan kegagalan dan selalu berusaha menghindarinya, maka sama saja kamu menjauhi kesuksesan. Maka perlu kamu syukuri kalau kamu masih memiliki usia untuk bisa meraih kesuksesan.

Pro 2, Albert Einstein pernah berkata, "Hidup itu seperti mengendarai sepeda. Untuk menjaga keseimbangan, kamu harus terus bergerak." Ini mengingatkan kita bahwa belajar adalah perjalanan seumur hidup. Dunia terus berubah dan kita harus terus beradaptasi agar tetap bisa maju. Jangan pernah merasa cukup dengan apa yang sudah kita tahu. Einstein mengajarkan bahwa rasa ingin tahu dan semangat untuk terus berkembang adalah kunci untuk meraih potensi terbaik. Jangan takut untuk mencoba hal baru, bahkan ketika kamu merasa tidak tahu apa yang akan terjadi. Terus belajar, terus berkembang, dan jadilah versi terbaik dari dirimu setiap hari.

Kapal 2, Oprah Winfrey pernah berkata, "Apa yang kamu pikirkan, itu yang akan kamu raih." Oprah mengajarkan kita bahwa keyakinan pada diri sendiri adalah pondasi utama untuk meraih impian. Kadang, kita meragukan kemampuan diri, padahal kita memiliki potensi luar biasa yang belum sepenuhnya kita gali. Oprah juga mengingatkan bahwa kesuksesan datang dengan keberanian untuk memulai dan ketekunan untuk bertahan. Jangan ragu untuk mengejar apa yang kamu inginkan, karena kamu lebih kuat dan lebih mampu dari yang kamu bayangkan. Setiap langkah yang kamu ambil akan membawamu lebih dekat ke versi terbaik dirimu sendiri.

0: Dan untuk berjalan di jalan yang berbeda adalah kunci untuk menciptakan hal-hal besar. Jadi, percayalah pada dirimu sendiri dan lakukan apa yang kamu yakini bisa membuat perubahan.
1: Yo yo, what's up yo? Put in the house yo. Yo yo yo. Yo ya. Yeah.

0: aku. Terima kasih.
1: Keputusan yang kamu buat, langkah yang kamu ambil, keyakinan yang kamu miliki, selama itu baik dan gak merugikan siapapun, jangan sampai patah hanya karena penilaian orang lain. Semangat berjuang untukmu.

Mari awali pagi dengan penuh kepedulian. Peduli dengan diri sendiri dan peduli akan semua yang ada di sekitar kita. Tanamkan kebaikan dalam diri, hapus memori yang terus menyelimuti. Karena pagi ini, kita harus menjadi pribadi yang terus memperbaiki diri. Semangat pagi, semoga pagi Anda menyenangkan.

Siapa nih yang pagi-pagi sudah bad mood? Pernah nggak sih ngerasain kayak gini? Istilah ini dikenal sebagai morning depression. Morning depression adalah suasana hati seseorang yang buruk di pagi hari dan akan berangsur membaik pada siang dan malam hari. Morning depression ditandai juga dengan sulitnya bangun pagi, moodnya juga cepat berubah.

0: Pro 2 FM.
1: Selamat pagi teman Pro 2.
2: Selamat pagi teman Pro 2.
1: Selamat pagi teman Pro 2.
2: Selamat pagi teman Pro 2.
1: Info Pro 2.
3: Selamat pagi teman Pro 2. Saatnya aku hadirkan 3 info terkini ke ruang dengar kamu di Info Pro 2.
1: Info Pro 2.
3: Info yang pertama teman Pro 2 datang dari dunia hiburan. Emilia Clarke yang dikenal berkat perannya dalam serial fiksi Game of Thrones menepis kabar yang menyebutkan ia telah mengantongi $300,000 Amerika Serikat per episode dalam serial populer itu. Nah, teman Pro 2, kabar tersebut menurutnya dilebih-lebihkan. Sementara di sisi lain, serial yang berhasil mendongkrak kepopulerannya sebagai Mother of Dragons itu justru membuatnya takut sekaligus bingung dalam menghadapinya.
1: Info Pro 2.
3: Info yang berikutnya teman Pro 2 datang dari dunia olahraga. Dua pemain timnas Indonesia yang bermain di Liga Jerman dan Liga Italia, Kevin Dix dan Emil Audero, sudah tiba di Jakarta untuk memperkuat Garuda dalam FIFA Match Day Juni melawan Oman dan Mozambik. Nah, teman Pro 2, kabar pemain yang masing-masing membela Borussia Mönchengladbach dan Cremonese itu tersiar dalam video terbaru Timnas Indonesia pada Sabtu kemarin.
1: Info Pro 2.
3: And last but not least, teman Pro 2, infonya datang dari pelatih Paris Saint-Germain atau PSG, Luis Enrique, menilai keberhasilan timnya menjuarai Liga Champions musim 2025-2026 ini lebih sulit diraih dibanding musim sebelumnya. Enrique mengakui Arsenal memberikan perlawanan sengit sehingga gelar kali ini terasa lebih spesial dibanding kemenangan atas Inter Milan dalam final musim sebelumnya.
1: Info Pro 2.
3: Sekian 3 info terkini yang telah aku hadirkan ke ruang dengar kamu di Info Pro 2. Dan infonya aku kutip dari laman www.antaranews.com. Dan teman Pro 2, selanjutnya nih kita akan masuk ke viral moment hingga jelang pukul 7 waktu Indonesia Barat. Jadi tetap stay tune di Spada. Selamat pagi teman Pro 2 di RRI Pro 2 Sintang 90,7 FM, teman terbaik kamu.

0: teman terbaik kamu.
1: Teman Pro 2, Piala Dunia 2026 sebentar lagi. RRI menjadi pemegang hak siar terestrial audio di Indonesia dengan bangga mempersembahkan program spesial Pesta Bola Dunia 2026. Bakal banyak yang seru di sini. Ada trivia, testimoni Piala Dunianya tokoh, ballcast di balik bola, di ball man versus machine, dan masalah.

Jadi, kalau kamu gak mau ketinggalan seputar Piala Dunia 2026, pantengin terus Pro 2 FM di kota kamu. Pesta Bola Dunia 2026.

0: Nabila Putri Ramadhani.
1: Hai, saya Bella Taviani.
2: Hai, saya Yanti.
3: Hai, saya Priliana Anita.
4: Hai, saya Kristiani Laura.
3: Kami dari Stikes Kapuas Raya Sintang mengucapkan selamat kepada RRI telah menjadi media yang menyiarkan Piala Dunia 2026.
4: Senang sekali RRI Sintang telah memberikan informasi tentang perkembangan Piala Dunia 2026. RRI Radio Piala Dunia.
5: Stay tuned on Prodway FM.
6: Teman terbaik kamu.
7: Sumpah kita ganteng banget gak sih? Pakai ditanya.

Hey kamu, anak muda zaman now, mau dengerin musik hits, update info terkini, atau sekedar seru-seruan bareng Pro 2? Gampang banget. Sekarang semuanya ada di RRI Digital. Streaming Pro 2 kapan aja, di mana aja, langsung dari genggaman kamu. Tinggal download aplikasi RRI Digital di Play Store atau App Store. Terus dengerin Pro 2 dengan kualitas suara jernih tanpa batas. Yuk, stay connected bareng Pro 2 di RRI Digital. Lebih praktis, lebih seru, dan pastinya lebih dekat dengan kamu.

Setiap hari kita selalu bertemu dengan buku, baik itu di rumah, di sekolah, ataupun di kantor. Membaca buku dapat membukakan pikiran kita terhadap dunia yang lebih luas. Tahukah kamu asal-usul buku? Semua bermula dari bangsa Mesir 2400 sebelum Masehi yang memanfaatkan tumbuhan papirus untuk dijadikan selembar kertas. Lalu, kertas-kertas papirus tersebut digulung menjadi buku pertama di dunia. Buku yang terbuat dari kertas muncul pertama kali saat bangsa Cina berhasil menciptakan kertas pada tahun 105 Masehi dari bahan dasar bambu yang ditemukan oleh Cai Lun. Sedangkan di Indonesia, buku ditulis di atas daun lontar. Daun lontar yang sudah ditulis lalu dicilit hingga menjadi sebuah buku. Perkembangan perbukuan mengalami perubahan signifikan dengan diciptakannya kertas yang sampai saat ini masih digunakan sebagai bahan baku pembuatan buku.

0: keren banget nih, katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih, ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Itu juga hoax sekali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI Digital. Aduh, makanya cek-cek.

Press rilis single Tanah Air, album dari 10 Windu Indonesia, ciptaan Ahmad Doli Kurnia Tanjung dan Pei Burman, bersama komposer Pei Burman dan Dede Kumala. 2025 adalah usia Indonesia tepat 10 Windu atau 80 tahun, masa di mana Indonesia mengalami banyak cobaan, mulai dari demo besar terkait situasi politik, bencana alam, dan kondisi sosial masyarakat yang dipengaruhi berita hoax. Tanah Air adalah lirik buah karya dari Ahmad Doli Kurnia Tanjung yang menggambarkan sosok manusia Indonesia yang begitu mencintai tanah airnya. Kemanapun pergi merantau, kita akan selalu terkenang dan rindu akan kampung halaman. Suasana, alam, budaya, dan kehidupan di belahan bumi manapun yang ditemui tidak akan pernah sama dan sepadan dengan apa yang kita miliki di tanah air. Selalu akan dirindukan. Dari lirik Tanah Air ini kemudian dikemas menjadi satu komposisi lagu oleh Pei Burman dengan aransemen musik pop rock ballad 90-an. Dia berhasil menyatukan pesan lirik dengan aransemen musik yang membangkitkan rasa kerinduan yang mendalam terhadap tanah kelahiran kita, Indonesia tercinta. Dari 3 album kebangsaan yang kami produksi, di volume ketiga inilah Pei Burman setuju untuk ikut menyumbangkan suaranya lewat lagu Tanah Air. Single Tanah Air masuk dalam album kebangsaan 10 Windu Indonesia yang digawangi oleh Ahmad Doli Kurnia Tanjung, founder Sinergi for Indonesia sebagai eksekutif produser album dan Pei Burman produser sebagai head produser album. Kami berharap rekan-rekan media dapat terus menyuarakan pesan persatuan dan kesatuan ke seluruh wilayah Indonesia melalui lagu ini. Sedikit kontribusi kami sebagai penyejuk, pemersatu, dan kembalinya jiwa-jiwa nasionalis untuk tetap solid, semangat, terus berjuang meraih kemenangan untuk Indonesia Raya. Salam satu Indonesia, maju musik Indonesia, Indonesia bangkit.

Hit kembali dari Hi-Fi nih ya teman Pro 2. Dan kita sudah masuk di viral moment nih teman Pro 2. Tapi sebelum itu Rise and Shine. Kita sudah di pagi hari ini sudah terlihat cerah nih cuacanya. Dan rasa-rasanya tuh seru buat olahraga pagi nih teman Pro 2. Karena bisa banget nih keluar keringet di pagi hari ini. Kalau kamu udah bangun pagi, langsung siap-siap untuk olahraga nih teman Pro 2. Nah, masuk di viral moment nih teman Pro 2. Kita akan membahas tim Olimpiade Biologi Indonesia yang borong 7 medali di Rusia dengan mengalahkan peserta dari 18 negara nih. Wih, keren banget nih. Pasti mereka ini juga sama seperti lagu Hi-Fi tadi nih ya, pernah ada jatuhnya dan akhirnya mereka bangkit kembali seperti sekarang ini yang akhirnya mendapatkan 7 medali. Nah teman Pro 2, tim Olimpiade Biologi Indonesia ini sukses mengharumkan nama bangsa di ajang Open International Biology Olympiad atau OIBO ya 2026 di Rusia dengan raihan 2 medali emas, 4 perak, dan 1 perunggu nih. Prestasi yang membanggakan ini diraih setelah para pelajar Indonesia bersaing dengan sekitar 100 peserta dari 18 negara dalam ujian teori dan praktikum biologi tingkat lanjut. Nah, ternyata teman Pro 2 nih, Indonesia juga berhasil meraih emas kategori ya, kategori beregu lewat proyek identifikasi keragaman zooplankton di pesisir Laut Hitam nih.

Ih, keren banget ya pastinya nih Taman Pro 2, anak-anak yang masih dalam usia remaja nih ya, mereka udah berhasil menjuarai Olimpiade Biologi di tingkat internasional nih pastinya nih Taman Pro 2. Banyak juga yang mengucapkan selamat juga nih ya di kolom komentarnya, dan infonya ini Taman Pro 2 aku kutip dari

tanpa pantang menyerah, terus berusaha, karena gagal itu bukan ini ya, awal dari kesuksesan ya, kegagalan itu. Tapi gak masalah, jatuh-jatuh terus, nanti juga akhirnya jadi terbentuk nih ya. Dan akhirnya kamu bisa mendapatkan apa yang ingin kamu raih dan cita-citakan nih.

kamu kenapa salju dapat menghangatkan? Iya, karena salju terdiri dari 90 hingga 95 udara yang terperangkap. Artinya, salju adalah insulator yang mumpuni. Ini adalah alasan banyak binatang mengubur diri ke liang salju yang dalam pada musim dingin untuk berhibernasi. Ini pula alasan rumah salju yang digunakan menghangatkan tubuh memiliki suhu 100 derajat lebih hangat dibandingkan luar ruangan.

prank telah menjadi salah satu konten favorit para konten kreator yang akhirnya diimitasi oleh penontonnya. Sebenarnya, apa itu prank? Bagaimana sih prank ini berawal? Tahu nggak sih, prank diambil dari kata practical joke. Menurut Cambridge Dictionary, prank adalah sebuah trik yang dimaksudkan untuk melucu, tapi tidak untuk menyebabkan kerugian atau kerusakan. Jadi, kapan prank itu dimulai? Secara etimologi, istilah practical joke atau prank pertama kali digunakan pada tahun 1804. Sebelum itu, lelucon atau candaan sejenis disebutkan dengan handicraft joke. Menurut National Post, prank disebutkan telah lahir pada penghujung abad ke-13, tepatnya pada tahun 1392.

0: 102 FM.
1: Teman terbaik kamu. Halo kita Mampro 2, kita sudah di akhir viral moment di pagi hari ini nih ya. Dan selanjutnya nih teman Pro 2, di pukul 7 hingga jelang pukul 8 waktu Indonesia Barat. Aduh agak belibet nih, mohon maaf ya teman Pro 2. Jadi nanti di pukul 7 hingga jelang pukul 8 waktu Indonesia Barat ada lagu pilihan kamu dan juga tips pagi nih. Dan untuk lagu pilihan kamu nanti dari penyanyi tanah air ya, dengan top 3 lagunya. Dan kamu bisa vote di akun Instagram kita ataupun bisa ke WhatsApp kita nih teman Pro 2. Instagram kita di @rri_pro2sintang atau di WhatsApp kita di 0857 504741. Jadi tetap stay tune terus ya di 90,7 FM, teman terbaik kamu.